0: lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak.
1: Ya. Yeah.
0: Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
2: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
0: kokoh.
2: Tahan lama kali ya.
0: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
2: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
0: Betul.
2: Benteng berbasis.
0: Ini sabut kelapa, berkoir, betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala Berlin Arief Satria menjelaskan, Berlin memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi Berlin berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: Berlin telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi Berlin tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
7: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
8: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
1: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
1: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, belum menurut sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu nih dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Denpasar pagi ini. Dan Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Dan pendengar, nanti pada pukul 9 lebih 5 juga akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi ini ya. Nantikan, jangan kemana-mana. Dan bagi Anda di pagi hari ini, semoga belum lupa ya. Semoga gak lupa untuk sarapan pagi. Karena memang sarapan pagi sebelum memulai aktivitas itu sangat bermanfaat ya. Dan biasakan untuk selalu sarapan pagi. Karena setelah beristirahat sepanjang malam ya, tubuh itu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi pastinya untuk mendukung berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Dan sarapan ini menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi organ. Tapi memilih menu sarapan yang bergizi seimbang juga sangat penting pendengar ya. Kombinasi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral ini juga membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dan sarapan sehat ini ternyata berperan juga dalam meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Jadi bagi Anda nih ya, pelajar ataupun pekerja, asupan nutrisi yang cukup pada pagi hari ini bisa membantu otak Anda bekerja lebih optimal. Jadi kalau pagi-pagi masih belum bisa berpikir, mungkin Anda belum sarapan. Coba deh sarapan dulu ya, karena dengan sarapan bisa meningkat kan kemampuan berpikir, mempermudah proses belajar, juga mendukung produktivitas Anda selama menjalani berbagai kegiatan ya. Dan hari Anda ini ditentukan juga dengan apa yang Anda makan di pagi hari. Jadi jangan lupa yang belum sarapan langsung beli dulu ya, atau kalau yang lagi di rumah langsung masak dulu sarapan yang simpel-simpel aja tapi yang sehat ya. Jangan yang langsung berat-berat, tapi yang pasti ini bisa memenuhi kebutuhan protein, vitamin, serat juga untuk Anda menjalani hari-hari ini ya. Dan di hari Jumat ini biasanya dikenal juga dengan Jumat Berkah. Jadi semoga hari-hari Anda juga penuh berkah ya pendengar hari ini. Dan maksudnya Lili masih akan bagikan untuk Anda informasi lainnya dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di Denpasar pagi ini. Seperti satu lagu dari Andini ini berjudul Terakhir Kalinya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari Tumpak Rulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan Tumpak Rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.

kasih dari Rike, Ruslan dan juga Tiwi. Pendengar sudah mengudara untuk Anda semua. Emang kalau disuruh nunggu itu gak enak ya, capek gitu kalau nunggu terlalu lama. Dan pendengar, kalau pagi-pagi kayak gini biasanya apa nih yang menemani Anda supaya lebih semangat pagi ini? Apakah minum teh? Atau mungkin Anda adalah pecinta kopi yang kalau pagi-pagi tuh wajib banget minum kopi, gak boleh ketinggalan ya. Tapi mungkin ada juga pendengar yang gak bisa minum kopi pagi-pagi ya, jadi biasanya lebih memilih untuk konsumsi teh ya. Atau mungkin Anda adalah orang yang justru gak minum minuman manis di pagi hari dan lebih memilih untuk minum air putih aja udah cukup kok ya. Dan tapi apapun untuk menemani Anda supaya lebih semangat hari ini ya. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, karena saya masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Dan nanti juga akan ada dialog dan pasar pagi ini ya, bersama dengan rekan saya Putu Nirawati pada pukul 9.05 nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu ini dari Noah yang berjudul Andai Kau Datang.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat terserang penyakit. Maka, perlu melakukan persiapan agar tetap sehat.
1: Persiapan penting dilakukan karena akan memudahkan dalam menghadapi kondisi hujan dan meminimalisir potensi terserang penyakit. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, menutup tempat yang berpotensi menjadi genangan air untuk menghindarkan diri dari nyamuk bertelur. Hal penting lainnya adalah menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim Otoritas Jasa Keuangan menghapus tagihan dan data pinjaman online bagi nasabah yang telat bayar. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook disertai video yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mengikuti rapat. Kegiatan diikuti sejumlah orang, salah satunya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai. Dalam video terdapat tulisan sebagai berikut, OJK resmikan penghapus tagihan pinjol dan data pinjol secara online bagi nasabah yang telat bayar berlaku seluruh Indonesia. Unggahan juga disertai menu kirim pesan, lalu benarkah klaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar? Mari kita cek faktanya. Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar. Penelusuran mengarah pada pernyataan OJK melalui website resminya berjudul Awas Penipuan Pemutihan Data Pinjaman Online Mengatasnamakan OJK. Dalam artikel ini, OJK meminta masyarakat hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan pihaknya. OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Pastikan kebenaran informasi yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan ke kontak OJK melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, dan email konsumen@ojk.go.id. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim OJK menghapus tagihan dan data pinjol bagi nasabah yang telat bayar merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda dialog olahraga ya di Denpasar pagi ini yang akan dipandu oleh rekan saya Putu Nirawati, yang mana pada pagi hari ini akan membahas mengenai Bali berburu prestasi di PON Bela Diri Sulut. Dan nanti juga akan ada narasumber yang akan sharing juga, yaitu dari Sekum KONI Bali dan juga pengamat olahraga Bali. Tapi setelah satu lagu berikut ini, pendengar, dari Via Valen yang berjudul Meraih Bintang.

0: Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Provinsi Sulawesi Utara. Ajang nasional dari KONI Pusat ini dipusatkan di kawasan gelanggang olahraga Walter Robert Monginsidi di Sario, Manado yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga tarung. Berdasarkan ketetapan resmi KONI Pusat, terdapat 8 cabang olahraga utama dalam bidang seni olahraga bela diri dan tarung yang diagendakan meliputi anggar, hapkido, kickboxing, kuras, muay thai, tinju, bela diri campuran MMA, dan juga yongmodo. Berbagai komite olahraga daerah saat ini tengah gencar melakukan persiapan akhir, pertama tuan rumah yakni Sulawesi Utara. Fokus merampungkan seleksi atlet terukur melalui penilaian berbasis keahlian khusus dan standarisasi fisik yang ketat. Serta KONI Bali, memasuki tahap keempat persiapan dengan menggelar tes kebugaran fisik berkala bagi atlet-atlet potensial dari 7 cabor yang lolos seleksi lanjutan.
1: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam Dialog Denpasar Pagi edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming melalui Facebook Pro 1 Denpasar dan juga RRI Digital Stasiun Denpasar Program 1. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Bali strateginya, kemudian persiapan untuk berburu prestasi pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara pada Oktober nanti. Saat ini sudah ada sekitar 71 atlet yang dipersiapkan dari 7 cabang olahraga yang akan dikirim, yakni hapkido, kemudian kickboxing, kuras, tinju, IBCA MMA, yongmodo, dan juga muay thai. Sejatinya anggar juga akan dikirim, tetapi karena kualitas atletnya belum mumpuni sehingga dieliminir seperti itu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, karena yang dikirim adalah mereka yang memang istilahnya untuk saat ini yang jagoan-jagoan dari Bali seperti itu. Nah, tapi selengkapnya seperti apa persiapan yang sudah dilakukan, kemudian juga termasuk potensi peluang dari hasil pengamatan para praktisi olahraga, pengamat olahraga seperti apa, kita akan memperbincangkannya bersama dua narasumber kita yang sudah terhubung melalui telepon. Kita pertama sapa dulu Bapak Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Bapak Ketut Jagresunu. Selamat pagi, salam olahraga Pak Sekum.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, jaya, jaya. Harus 3 kali nih Pak Sekum ya.
2: Iya betul.
1: Siap. Dan yang mendampingi Pak Sekum hari ini di udara, beliau adalah pengamat olahraga Bali, Bapak Ketut Suwandi gitu ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Ketut Suwandi. Halo, selamat pagi, salam olahraga Pak Suwandi. Ya, nanti kami akan hubungi kembali untuk Pak Suwandi, apakah ini ada untuk dimonitor ya. Tim teknis kami sedang melakukan perbaikan dan juga atensi untuk kembali terhubung dengan pengamat olahraga Bali, Bapak Ketut Suwandi. Nah, sambil menunggu terhubung nih Pak Sekum, saat ini apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Bali untuk berburu prestasi pada PON Bela Diri di Sulut, karena waktunya tinggal sebentar lagi menghitung hari menuju bulan Oktober gitu ya. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Dapat saya sampaikan, kita sudah melewati hampir 2 bulan untuk melakukan semacam penjaringan dan penyaringan dari 8 cabang olahraga yang rencananya dipertandingkan di PON Bela Diri Sulut Oktober mendatang. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, tetapi tidak melelahkan, dapat kami sampaikan didapat sekitar 71 orang atlet dari 7 cabang olahraga seperti yang disampaikan oleh Mbak Tira tadi. Untuk anggar terpaksa kita untuk sementara waktu kita tidak bisa kirimkan, mengingat daripada standar nasional yang dihadapi, mohon maaf, masih belum. Karena kita ingin betul-betul berburu emas ini. Nah, dari hal tersebut terkumpul dan kita sudah panggil ke-71 cabang olahraga. Minggu kemarin kita mengadakan tes kebugaran dan tes kesehatan yang baru bisa hadir di situ dari 7 cabang olahraga tersebut, 6 cabang olahraga sudah bisa hadir kecuali Muay Thai, karena Muay Thai sedang mengikuti kejurnas di Jawa Barat, sehingga atlet Muay Thai dan beberapa atlet lainnya yang belum bisa mengikuti tes kebugaran dan tes kesehatan itu kita akan lakukan pada tanggal 15 nanti. Dan kita harapkan mereka bisa lolos daripada tes awal tersebut. Karena setelah beberapa waktu kita akan melakukan tes lagi. Demikian sementara, Mbak Tira.
1: Oke. Nah, kemudian kan tes, kemudian proses awal sudah dilalui 2 bulan. Mungkin sisa waktu 2 bulan kurang ini menuju Oktober. Lalu Pak Sekum sempat menyampaikan ada target nih di atas kertas, karena ini berburu emas, minimal kan 20 medali emas yang ingin diraih. Nah, peluang untuk menuju hal itu dengan progres yang ada seperti apa untuk saat ini, Pak Sekum?
2: Iya, kenapa kami berani menyampaikan target 20 emas? Mudah-mudahan ini adalah sebuah target yang realistis. Karena selama ini kami tahu di cabang olahraga bela diri, Bali cukup mumpuni untuk bersaing. Di sini ada yang mudo. Walaupun juga Hapkido di sini adalah cabang olahraga baru, tetapi dari kualitas dan nomor-nomor yang dipertandingkan itu cukup menjanjikan. Begitu juga dengan tinju yang kita kirim 11 orang nantinya, itu kita tahu semua, kita mempunyai banyak petinju-petinju handal. Nah, terus selanjutnya di sini ada Kuras. Kuras pada PON sebelumnya itu cukup menunjukkan kemampuannya bisa bersaing di tingkat nasional, walaupun cabang Kuras ini termasuk cabang olahraga baru. Begitu juga dengan MMA. MMA di sini, sepemahaman kami, itu kita tidak bisa pikir kita di Bali itu sebagai tolok ukur, karena sedemikian banyaknya camp-camp yang ada di Bali. Itu sementara, Mbak Lira.
1: Oke, berarti hampir yang dikirim ini semua unggulan, kemudian juga siap untuk berburu medali emas ya di PON bela diri untuk di Sulawesi Utara. Tetapi tidak tidak menyampingkan bahwa saingan berat yang ada saat ini di daratan Jawa termasuk juga Sulawesi Utara. Bagaimana nanti dengan 20 emas ini kan bidikan posisi yang ingin diambil Bali adalah 4 besar, Pak Sekum. Untuk membendung kekuatan-kekuatan lawan itu seperti apa nanti?
2: Ya, tentu dari para atlet yang kami seleksi tersebut, dan kami lihat mereka itu secara kualitas cukup mumpuni. Sudah itu kita akan genjot terus mereka dengan training center desentralisasi, dan kita akan amati terus, dan kita akan dorong terus, dan sampai nanti arihanya itu. Tentu kami tidak akan menutup mata dengan adanya para kompetitor kita. Jadi hal tersebut sudah kami diskusikan dengan para pelatih yang mereka relatif sudah terbiasa bergaul di tingkat nasional. bahkan internasional, sehingga mereka tahu benar kekuatan-kekuatan lawan. Seperti contoh kita mempunyai kompetitor di Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, tentunya Jawa Tengah, yang selama ini mereka itu adalah para kompetitor klasik kita. Tentu untuk khusus di cabang olahraga bela diri, kita akan mengevaluasi kemampuan kita yang selama ini cukup lumayan dari cabang olahraga bela diri dapat menyumbangkan medali di PON nantinya di tahun 2028 di NTB-NTT. Gitu, Mbak Nira.
1: Baik, berarti ini sport intelligence juga terus dijalankan gitu ya dari KONI Bali. Nah, saya ingin ke Pak Ketut Suwandi. Kita sudah terhubung bersama pengamat olahraga Bali, Pak Ketut Suwandi, yang saat ini juga sebenarnya sedang ada acara di Klungkung, tetapi beliau selalu menyempatkan waktu untuk on air bersama kami di RRI. Selamat pagi, salam olahraga Pak Suwandi.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Jaya.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Salam olahraga jaya, jaya, jaya. Tiga kali nih, Ki, ya. Nah, dari pemaparan Pak Sekum, Bali dalam posisi siap sekarang, Pak Suwandi, untuk akan menurunkan 71 atlet pada 7 cabang olahraga bela diri dengan target 20 emas dan membidik posisi 4 besar. Analisanya seperti apa?
3: Wah, ini saya sesungguhnya salut nih sama KONI Bali dengan target 20 emas itu luar biasa bagi Bali. Karena target yang demikian luar biasa berarti harus diisi dengan kerja keras yang luar biasa juga. Kenapa saya bisa bilang luar biasa? Lama ini kan pesaing-pesaing di olahraga bela diri Bali itu Jawa nggak usah diomongin, selalu dia ada di atas kita, ya.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian tuan rumah itu sudah 5, ya. Yeah. Jawa 4, belum lagi Banten dan sebagainya pasti ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Sumut, karena di situ sumber tinju sama MMA dan lain-lainnya. Ini perlu mendapatkan suatu masukan data, kajian-kajian analisa data, kemudian sejarah perjalanan dari olahraga bela diri di Bali seperti apa.
1: Okay.
3: Kalau memang itu bagus, berarti apa yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi itu adalah kemajuan yang luar biasa bagi prestasi olahraga di Bali. Karena selama saya tahu banyak cabang-cabang olahraga yang belum bisa berbicara, terutama olahraga bela diri di kancah nasional. Okay. Belakangan ini, satu contoh silat umpamanya, terus mengalami penurunan, bahkan tidak mendapatkan medali emas. Tinju juga, apalagi ya, berarti ada. Kemudian olahraga-olahraga baru, apakah pembinaannya di masing-masing cabor, di masing-masing klub berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang ada? Kemudian bagaimana kompetisinya?
1: Okay.
3: Apakah kompetisi sudah teratur? Karena apapun yang diraih tanpa adanya kompetisi yang teratur menuju jenjang-jenjang yang lebih tinggi, masih kita perlu ragukan untuk hal tersebut.
1: Oke. Okay. Berarti dalam hal ini pesimis ya kalau Pak Suwandi dengan target itu atau
3: seperti apa? Saya tidak pesimis, makanya saya bilang tadi apa yang disampaikan tadi dengan pembinaan yang luar biasa menghasilkan prestasi yang luar biasa gitu loh. Dengan target 20 medali emas dari 6 cabang olahraga. Kalau kita berbicara average rata-rata, jadi satu cabor itu harus mendapatkan 3 sampai 4 medali emas. untuk mencapai 20 dari 6 cabur, ya kan?
1: Ya, dari 7 cabang olahraga.
3: Ikasi katanya sih, tadi saya dengar belum ini.
1: 8 cabang olahraga, tetapi ya, anggar dicoret tinggal sisa 7, Pak Soni.
3: Ya, 7, berarti kan hampir 3 kan, masing-masing cabur itu 3, medali 5. Okay. Ini tugas yang tidak ringan. Saya ingin warning saja bahwa ini tidak gampang untuk ya. Tapi kalau memang benar apa yang disampaikan sudah di ini dengan pelatih yang berpengalaman di kancah nasional bahkan internasional, itu bagus. 20 medali emas luar biasa itu. Itu. Okay. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Apakah sudah support intelijen berjalan dengan baik mendekati sempurna? Karena setiap saat itu ada perubahan karena waktu. Dan apakah pertandingan-pertandingan yang ada itu Bali selalu tampil dan berprestasi, itu harus ada catatan sejarahnya.
1: Oke.
3: Tidak bisa kita mendengarkan sepihak. Karena saya tahu kan persis dulu. Ada cabang olahraga, Pak, saya dapat 5. Akhirnya apa? Amsyong, gitu loh. Saya dapat sekian, amsyong, gitu. Okay. Itu, ini ya, perlu wanti-wanti apa yang disampaikan cabur. Bukan kita tidak percaya, tapi kita harus kritis, mendalami. Sehingga apa yang disampaikan jangan ketinggian, gitu loh.
1: Oke, okay. Siap.
3: Nah. Ya, karena mencapai satu cabur itu 3 medali emas itu enggak gampang. Apalagi seperti yang Modo itu baru MMA juga pesaing kita di Sumut gudangnya sama di Sumatera Utara, bagaimana itu? Okay. Itu harus diberikan catatan-catatan penting untuk bagaimana kita bisa mengkalkulasi. Karena saya dulu dari apa yang disampaikan cabur, saya percaya. Makanya mereka, Pak, saya akan bisa 5. Saya percaya, tetapi saya punya hitungan sendiri gitu loh. Tidak makan terus gitu loh.
1: Oke.
3: Jadi ada hitung-hitungan kita. Saya hanya bisa dari 55 itu maksimal 30. Tapi saya nggak sampaikan. Oke, bagus. Apa yang Anda ini targetkan bagus. Tapi saya tahu persis karena intelijen saya. Kita tahu setiap ada pertandingan, setiap ada ini bisa kita adakan suatu koreksi terhadap apa yang mereka sampaikan. Okay. Mungkin hasil dari prapon, karena orang-orang kan prapon itu pintar-pintarnya, yang penting mereka lolos, walaupun karena dia tahu yang dikirim itu adalah atlet nomor 2 atau nomor 3. Kenapa dikirim nomor 3? Karena dia tahu bahwa itu atlet yang ada itu jauh di bawah kelasnya dia dari segi kualitas. Artinya apa? Dia lolos. Nanti yang dikirim lain gitu. Itu. Nah. Jadi kita harus tahu sampai ke sana. Jangan nanti untuk nanti juara di ini open, tapi yang dikirim yang kemana gitu loh. Kemudian ada yang saya ingin tegaskan bahwa pelatih-pelatih itu sangat menentukan. Ini bayangkan di Jawa itu rata-rata atlet-atletnya dikirim kalau seperti ke Korea, Jepang, Muay Thai gitu loh. Kita masih lokalan, ini perlu mendapat catatan dari rekan-rekan di KONI itu. Untuk hal tersebut, sehingga nanti moga-moga tidak ada penyimpangan dari apa yang ditargetkan di 20 emas nanti. Soalnya kalau zaman sekarang kalau lewat dari jauh dari apa yang kita targetkan itu, kita sampaikan itu dengan persiapan gitu, nanti netizennya ini loh. Kita harus jaga hal tersebut gitu.
1: Oke, siap. Ya, baik. Okay. Nah, berarti ada sejenis warning dan juga harus antisipasi dari KONI Bali seperti apa, seperti itu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan, baik Pak Sekum, Pak Ketut Jagresunu dan juga Pak Ketut Suwandi, kita akan dengarkan juga pendapat dari masyarakat seperti apa mereka menanggapi untuk Bali berburu prestasi di PON Bela Diri Sulawesi Utara.
4: Ya. Yeah. Oke, perkenalkan nama saya Yuni, saya berasal dari Legian Kute. Menurut saya, selain latihan yang disiplin, para atlet juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Dukungan itu bisa menjadi motivasi tambahan agar mereka lebih percaya diri saat bertanding. Nah, semoga kontingen Bali mampu tampil maksimal, meraih banyak medali, dan mengharumkan nama Bali di tingkat nasional. Semangat!
5: Perkenalkan, nama saya Alvar Gerawan. Asal saya dari Kalimantan Selatan, tempatnya di Banjarmasin. Saya berharap kontingen Bali bisa memberikan hasil yang terbaik dan mengharumkan nama daerah. Yang terpenting, para atlet tetap percaya diri, menjaga sportivitas, dan bertanding dengan semangat pantang menyerah. Semoga bisa membawa pulang banyak medali.
6: Perkenalkan, saya Ina, 21 tahun. Menurut saya, PLN Bela Diri bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih giat berlatih dan berani mengejar prestasi. Melihat atlet Bali bertanding di tingkat nasional tentu bisa menumbuhkan semangat bahwa dengan kerja keras dan disiplin, siapapun bisa mempunyai kesempatan mengharumkan nama daerah. Semoga prestasi Bali terus meningkat dan semakin banyak atlet muda yang bermunculan. Terima kasih.
1: Ya, pendengar program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Kemudian kami live streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga live streaming melalui RRI Digital, yakni Stasiun Denpasar Program 1. Ada beberapa opini yang telah disampaikan oleh masyarakat tadi, secara umum rata-rata memberikan doa terbaik dan dukungan bagi perjuangan Bali nanti di PON 2026 untuk cabang olahraga bela diri Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Kemudian pendengar kami di Gianyar, Ibu Wayan Mertasih juga memberikan atensinya. Kemudian juga ada Komang Ariase, kemudian juga ada Ibu Ari, ini dari Binpres PBSI Bali juga mendukung. Kemudian juga dari judo ini, Pak Agus Putrajana juga memberikan salam ya. Kemudian juga ada Prada, pendengar kami di Gianyar. Kemudian juga ada Fibri Antini ya di seputaran Denpasar. Kemudian juga ada Mangde di Denpasar. Ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab juga, mantan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, yang beliau sekarang juga pengamat kebijakan publik Bali, juga memberikan atensinya. Termasuk nanti kami bacakan untuk memberikan atensi di Facebook. Kami kembali ke Pak Sekum KONI Bali, Pak Ketut Jagresuno. Pak Sekum, tadi kalau Pak Suwandi analisanya ada sedikit warning dan juga perlu kerja keras dari KONI Bali, minimal dari 7 cabang olahraga tersebut harus 3 emas, kemudian juga spot intelijennya harus membaca ini pergerakan lawan dan juga pesaingnya di Jawa itu sudah 4, kemudian di Sulut tuan rumah 1, Sumut 1, itu sudah 6 besar, dan ini Bali bagaimana agar bisa naik gitu ya. Nah, silakan Pak Sekum untuk ditanggapi.
2: Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan kita mengawali dulu dari rencana PON bela diri yang kedua yang akan diadakan di Sulut. Di situ kita harus ngaca dulu pada kegiatan PON bela diri pertama yang diadakan di Kudus.
1: Kudus Jateng, ya.
2: Di Kudus, ya. Di Kudus tahun kemarin, Bali memperoleh 15 medali emas dengan posisi kelima. Tentu sebagai olahragawan sejati, tentunya kita itu harus dilandasi oleh optimisme yang luar biasa, walaupun di situ harus terukur. Tetapi kita jangan menutup mata adanya ya semacam warning-warning dalam hal ini itu adalah dari para pengamat, para senior kita. Tentu itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat kita. Dari target ini, saya rasa untuk posisi keempat itu adalah bayangan yang tidak halu gitu loh. Tentunya cukup realistis dengan 20 emas di situ. Nah, dapat saya sampaikan, justru kita melihat adanya cabang-cabang olahraga baru inilah kita itu akan mendapatkan peluang. Ada semacam kans tersembunyi. Di mana, dan saya pribadi dengan tim saya di situ sudah merumuskan beberapa cabang-cabang olahraga yang baru inilah kita harapkan bisa mendulang medali emas. Jadi saya ambil Hapkido itu, Mas. Kalau orang awam mungkin berpikir bahwasannya ini cabang olahraga baru, kita belum punya, sudah itu bagaimana caranya kita bersaing. Lah kalau di sini kita berpikir seperti itu, para kompetitor kita sama nggak? Sama pada hakikatnya. Justru karena itulah kita mencuri posisi justru di tikungan. Yaitu apa? Kita memasukkan orang-orang atlet-atlet yang sudah memiliki jam terbang yang setingkat kelasnya nasional. Yang saya harapkan kita itu satu langkah lebih maju dari yang lain, walaupun

0: dari pengalaman terdahulu, tahun 2017 di atas kertas Gianyar kayaknya tidak mungkin deh bisa mengalahkan Buleleng. Nyatanya atas kerjasama saya dengan teman-teman yang lain, walaupun mereka ada yang berpikiran kiring dan lain sebagainya, kita cukup signifikan bisa mengalahkan Buleleng pada saat itu. Jadi atas dasar tersebut, sebagai olahragawan sejati, tidak ada yang tidak mungkin. Kemenangan itu kebalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita memang betul-betul mempunyai mental juara atau tidak? Itu. Dan kita, saya harapkan para atlet, dan kita akan tekankan, kamu jangan kalah sebelum bertanding. Saya kira begitu.
1: Oke, karena Pak Sekum juga mewanti-wanti bahwa pengiriman atlet keberangkatan kontingen juga menggunakan APBD. Jadi Pak Sekum juga menegaskan tidak akan mengirim turis ya ke Sulut gitu ya, tapi harus berburu prestasi gitu ya, bukan membiayai orang yang cukup kalah sekali tetapi hanya jalan-jalan nanti ujungnya gitu ya Pak Sekum ya. Ya.
0: Betul.
1: Nah, tadi berbicara dari 7 cabang olahraga, ada Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBC MMA, Yongmodo dan juga Muay Thai. Ini kan ada beberapa cabang olahraga juga yang belum masuk menjadi anggota KONI Bali. Mungkin sebut saja kayak MMA seperti itu. Kemudian juga bagaimana sport intelligence kemudian pembinaan yang dilakukan selama ini di Bali sehingga mereka bisa dibebankan 3 medali emas lah minimal oleh KONI Bali, Pak Seko.
0: Ya, begitu kita menerima informasi tentang PON bela diri di Sulut ini, khususnya untuk cabang-cabang olahraga yang belum sah menjadi anggota kita, tentu kita berkomunikasi dengan kelompok-kelompok, dengan para praktisi-praktisi di bidangnya. Ambil contoh di sini adalah MMA, cabang olahraga bela diri campuran. Kita dengan beberapa mereka itu dan berkomunikasi, dan mereka dengan sangat senang hati ikut berpartisipasi untuk bisa memberikan prestasi dan nama baik untuk Bali. Sudah itu di sini ada Hapkido. Hapkido ini kan walaupun sudah menjadi anu yang sah, tetapi kan saya tahu benar itu cabang olahraga yang baru beberapa hari yang lalu. Tentu di sini yang akan memahami itu adalah mereka-mereka yang mempunyai basic bela diri, tahu kesulitannya di mana, tetapi tahu juga peluangnya di mana.
1: Okay.
0: Jadi hal tersebut yang kita harapkan adalah apa? Bagi para kompetitor kita itu adalah semacam handicap. Dan kita merubah handicap itu akan menjadi suatu peluang. Jadi mereka-mereka yang kita kirim di sini, saya harapkan mereka-mereka yang mempunyai standar-standar yang memadai, walaupun di sini kita tahu para lawan-lawan kita. Saya ambil contoh di sini supaya dipahami oleh masyarakat luas. Cabang olahraga bela diri itu adalah cabang olahraga yang sangat berisiko. Kemungkinan cedera ataupun kualitas yang jauh berbeda antara kita dengan lawan kita itu sangat berisiko. Nah, salah satunya di sini, kenapa anggar kita belum bisa kirim? Setelah kita rembuk dengan tim kita di KONI Bali, kita tidak berani. Bukan karena apa, karena di Anggar itu kan sistem safety-nya itu tinggi. Tetapi cabang-cabang olahraga yang lain itu mereka kan rata-rata full body contact ini.
1: Okay.
0: ada Muay Thai, ada tinju, ada kuras, itu rata-rata mereka dengan tingkat

0: risiko tinggi.
1: Hmm.
0: Makanya atas dasar itulah kita berkumpul para praktisi bela diri yang tentunya di sini kita dengan landasan berpikir yang optimis.
1: Hmm.
0: Walaupun syaratkan tidak berlebihan.
1: Hmm.
0: Karena apa? Terdahulu di bela diri pertama, pon bela diri pertama itu ya kalau tidak salah itu mengirim di atas 100 itu ngirim.
1: Mm-hmm.
0: Itu dan kita di sini 71 itu setelah saya anukan konsultasikan dengan teman-teman di sini sudah cukup jumlah ini karena di atas itu orang-orangnya belum memadai dari sudut kemampuan. Saya kira begitu Mbak Nira.
1: Oke, baik. Nah, ini berkaca juga dari hasil ini ya, PON Kudus di Jawa Tengah yang untuk PON bela diri posisi Bali kelima, kemudian di 15 medali emas. Kemudian juga dari atlet-atlet sudah dalam pantauan seperti itu, dan juga untuk cabang-cabang olahraga baru dari ini juga sudah diantisipasi seperti apa atlet-atlet unggulan agar tetap bisa turun. Nah, Pak Suwandi, jika melihat untuk saat ini ya, dengan ada memang dari beberapa cabur tersebut baru, kemudian juga dengan pengalaman Pak Ketut Suwandi dua periode juga memimpin KONI Bali. Nah, bagaimana sejatinya di KONI Bali untuk mengambil alih ya tanggung jawab ini agar memaksimalkan dengan sisa waktu yang ada, pemusatan latihan tersebut bisa efektif, efisien seperti itu?
2: Saya tadi sudah saya sampaikan, sesuatu itu ya perlu proses gitu loh.
1: Okay.
2: Apalagi olahraga yang baru berdiri, kemudian belum banyak melakukan semacam pertandingan-pertandingan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Juga pelatih-pelatih yang bisa diandalkan, ini ya perlu mendapat perhatian, karena olahraga bela diri itu kan satu perorangan. Perorangan itu banyak ditentukan oleh kesiapan fisik dan mentalnya.
1: Okay.
2: Walaupun fisiknya bagus, tapi kalau dia tidak pengalaman luas di bidang bertanding, jangan berharap dulu gitu loh. Ya moga-moga atlet-atlet yang ada ini semuanya sudah punya pengalaman, walaupun baru diakui, baru masuk KONI sebagai anggota, tapi mereka punya jam terbang yang tinggi. Tidak ada sesuatu itu tanpa jam terbang yang tinggi untuk dapat meraih juara gitu loh. Pengalaman ini. Saya ingatkan juga apa yang terjadi di dalam PON bela diri di Kudus itu sedikit berbeda dengan apa yang ada sekarang. Karena apa? Olahraga cabur-cabur yang dipertandingkan di Kudus itu hampir cabang-cabang olahraga andalan Bali seperti judo.
1: Judo
2: itu pernah juara umum loh di Papua, walaupun di Aceh melorot tarung derajat itu pernah juara umum loh dengan atletnya yang sabrak-abrak. Sehingga apa, dengan banyaknya atlet, dengan seringnya pertandingan, sehingga apa, agregat yang itu bisa dipilih di kualitasnya gitu loh. Ini saya sebagai melihat sesuatu itu selalu dengan yang betul, yang holistik gitu loh. Satu sama lainnya seperti apa hubungannya, kemudian perjalanannya apa gitu loh, seperti itu. Karena tanpa pengalaman, bilang saja ada cabang-cabang olahraga yang tidak pernah mengganti pelatihnya, ya selama itu sebegitu-begitu aja. Dan kita tidak punya kemampuan di bidang finance untuk mengirim atlet-atlet ke luar negeri. Seperti di Jawa Timur, karena mereka dalam program-program keuniannya dia sudah melakukan regenerasi dan sebagainya dengan matang. Karena apa? Pembiayaan mereka punya. Sport science-nya jalan. Dan kita kan baru berbicara di atas permukaan saja, ngomong sport science, pengalaman saya loh. nggak banyak tahu tentang itu, bagaimana ngatur visi dan sebagainya.
1: Termasuk apakah di zamannya Pak Suwandi ya, belum cukup maksimal ya, berarti untuk sport science itu ya.
2: Apakah mereka punya bakat atau tidak gitu loh. Karena ada yang tidak punya bakat tetapi punya kemauan. Ini lebih sulit mengaturnya dengan waktu yang sama. Kalau mereka punya bakat, diberikan waktu yang memadai dan diberikan kesempatan untuk berlatih dengan kualitas yang memadai, dia akan menjadi atlet yang berprestasi gitu loh. Itu jadi ya apa yang disampaikan tadi ya, kita doakan sajalah bersama-sama masyarakat Bali, karena ini kan kalau kita bandingkan apa yang sampaikan cabang olahraga dengan jumlah atlet yang dikirim di Kudus di atas 100, hanya 15 emas kan berarti 15%.
1: Oke.
2: Ya kan?
1: Iya. Halo. Iya. Berarti ini kontingen Bali. Oh, kalau izin koreksi untuk kontingen Bali di PON Kudus Jawa Tengah sejatinya menembus posisi 6 besar dengan klasmen akhir perolehan 44 medali yang terdiri dari 15 emas, 12 perak dan 17 perunggu. Dengan 15 emas berarti penilaian Pak Suwandi baru 15% seperti itu.
2: Ya, kita di sini untuk mendapatkan ranking kan emas yang menjadi jadi acuannya lebih banyak. Sekarang dengan 71 menjadi 20 itu hampir berapa tuh, 30%-an kan lebih. 35%. Ya inilah yang kita bicara data itu ya masih perlu dikaji dengan matang untuk mencapai 30% lebih itu.
1: Dari 15% yang diraih di Kudus Jawa Tengah, dan itu pun untuk cabang-cabang olahraga yang sudah unggulan Bali ya, seperti tarung derajat, kemudian juga judo, gulat, silat dan juga kempo ya Pak Suwandi ya.
2: Ya, kempo itu pasti dapat ya, karena ada seperti itu. Ya saya nggak tahu lah yang ada anu itu. Pasti apa penyumbang-penyumbang medali emas pada PON, dan setiap PON pasti ada, bahkan menjadi juara umum gitu. Judo itu kan berapa sih atlet Bali itu yang masuk pelatnas untuk itu? Karena di pelatnas itu betul-betul mendapatkan pematangan baik teknis, fisik maupun mental gitu, menjadi juara-juara sejati.
1: Oke, okay, yang memang udah langganan-langganan juara lah istilahnya, juga berkiprah dan jam terbangnya tidak diragukan lagi gitu dalam tanda kutip.
2: Ya, jadi oke, jadi kayak begitu kita. Kita tetap optimis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, nah, itu, dan kita memberikan support dan doa agar Bali itu bisa berbicara, apalagi di ranking 4 nantinya. Kita harus doakan dan support untuk hal tersebut.
1: Siap. Baik, dan tapi tidak terlepas dari catatan-catatan dan juga analisa data yang ada. Nah, kita nanti akan lanjutkan di sesi terakhir bersama Pak Sekum Koni Bali dan juga Pak Ketut Suwandi. Kita dengarkan dulu satu jeda laporan utama yang lewat berikut ini.
3: Kita tidak mau mengirim orang asal-asalan. Kalau bahasa selorohnya kita itu ngirim turis gitu loh.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Ketut Jagri Sunu kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar.
3: Target kita emas itu setidaknya kita dapat peroleh nantinya adalah 20 emas. Kalau kemarin pada PON Bela Diri pertama yang di Kudus, mereka mendapatkan 15 emas dengan posisi 5, setidaknya saat ini kita bisa di posisi 4.
4: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Bali, Anagung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulawesi Utara.
5: Yang pertama kami di Binpres memanggil pelatih. Kami ingin melihat record-recordnya prestasi seorang atlet yang kita kirimkan. Kami Binpres sama Litbang menentukan atlet yang mana kategori atau persyaratan dari atlet itu harus jelas. Minimal dia dalam 4 prop atau 7 prop ya, itu mas.
4: Gung Cok mengatakan, selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para spot intelijen untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, kita sudah masuk di segmen terakhir dalam Dialog Olahraga Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami di Facebook RRI Program Satu RRI Denpasar. Ada Pak Oke Mulyarte Padang Sambian hadir monitor memberikan salam namaste dan juga doa terbaiknya untuk tim Bali. Kemudian juga live streaming kami melalui RRI Digital, rri.co.id, Stasiun Denpasar, Program Satu. Kami bacakan kembali beberapa pendengar yang juga memberikan emoji love ini ya untuk tim Bali. Ada Pak Dewo di Bares Bali ya, kemudian juga ada Mama Yunita di Gianyar, kemudian juga ada Widya di seputaran Gianyar, kemudian juga ada Agung Kurnia Yanti. Ada atlet-atletik kita juga di Badung ini yang monitor kita pada pagi hari ini. Kemudian juga ada Kade Arya ini di Umusari Ceking, kemudian juga ada Putu Sefa di Gianyar, ada Dewa Dode di Unud, kemudian juga ada Pak Ahmad Ardianto gitu ya, kemudian juga ada Pak Aryadi dan juga ada Pak Gede Wijaya ini di Polda Bali, ada Jero Gede Redana ini ya di Gianyar, dan juga ada Ketut Sudiase dan Winate. Itu beberapa yang juga sudah memberikan atensinya dan cukup banyak ini, tapi kami tidak bisa bacakan satu persatu. Dan terima kasih untuk atensi yang pendengar berikan ya dalam dialog kita, dan semangat terus untuk tim Bali. Nah, di sesi terakhir ini kembali ke Pak Sekum ya, Pak Jagresuno. Tadi juga warning, kemudian juga doa juga sudah diberikan oleh Pak Suwandi juga, dan juga ada catatan-catatan dan analisanya. Ada 15% yang dicapai di PON Jawa Tengah Kudus dengan mengirim cabang-cabang bela diri andalan Bali seperti tarung derajat, silat, kempo, dan juga judo yang memang langganan juara umum. Tetapi berbeda katanya posisinya untuk sekarang, yang memang cabang olahraga yang kita kirim dalam tanda kutip adalah yang baru berkembang di Bali, kemudian tetapi target yang dipasang adalah 30% dari total kontingen 71 atlet yang akan dikirim. Nah, dengan sisa waktu 2 bulan yang ada ini sebelum menuju Oktober, program apa yang akan dijalankan Pak Sekum? Apakah akan ada tryout lagi atau murni pemusatan latihan 2 bulan ini hanya digodok oleh pelatih-pelatih yang ada di Bali tanpa mereka melalui kejurnas ataupun tryout keluar Bali, atau bagaimana skemanya Pak Sekum?
0: Ya, terima kasih. Pertama, kalau kita bicara target yang selama ini, setiap kejuaraan atau kompetisi yang akan diadakan selalu nuansanya adalah debatable. Tentu kita tidak akan berdebat masalah nantinya kita itu akan dapat berapa, tetapi tentu kami yang baru menjabat dengan teman-teman mengabdi di Uni Bali hanya beberapa bulan ini, setahu kami kita melakukan suatu persiapan yang maksimal dan sangat berharap dari kegiatan yang maksimal ini kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Udah itu kedua, olahraga itu tidak selalu identik dengan perhitungan matematis. Karena begitu di lapangan, sebagian daripada matematis itu lebih diwarnai oleh kondisi-kondisi emosional, situasional, kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, kembali yang kami tekankan adalah kami hanya berfokus kepada dari hasil yang didapatkan 71 orang atlet yang ada. Dan tentu dari 71 orang atlet ini, sebagian besar itu adalah hasil didikan-didikan dari para justru pengurus-pengurus sebelumnya.
1: Oke.
0: Jadi kami merangkum daripada cabang-cabang olahraga yang baru yang seperti saya sampaikan tadi, hanya orang-orang yang memahami bela dirilah yang tahu bahwasannya tantangan itu akan bisa kita rubah menjadi sebuah peluang, yaitu apa? Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada di cabang olahraga baru tersebut, justru disitulah kita akan mendapatkan peluang dengan memasukkan bukan orang-orang baru. Gitu. Nah, untuk teknisnya tentu kita tidak akan bicarakan di sini, karena itu kan masalah dapur perusahaan kita itu.
1: Oke, strateginya dikit gitu
0: kembali,
1: ya.
0: Iya, tentu. Nah, jadi kita tidak perlu berkoar-koar masalah itu. Yang paling penting dalam hal ini, kita sudah melakukan penjaringan dan penyaringan dengan baik, dengan profesional, dengan secara teknis itu sudah maksimal dari hasil tersebut. Nanti itu mereka tidak hanya melakukan training center, dan kita akan memfasilitasi mereka itu sampai mereka melakukan train Udah, apakah mereka itu secara teknis, secara fisik itu siap tidak? Jadi tentu kalau saya pribadi dari pengalaman saya membina cabang olahraga bela diri, tentu tidak akan mau mendengar semata-mata omongan daripada teman-teman para cabor. Nantinya setelah maksimal yang apa kita bisa lakukan, ya kami mohon doa dan restu masyarakat Bali, para senior, para tokoh nantinya, supaya Bali bisa kedepannya meraih prestasi yang lebih baik. Dan kita harus optimis itu terjadi. Saya kira begitu, Mbak Dira.
1: Baik, siap. Ini sisa 1 menit untuk Pak Suwandi. Mungkin apa yang ingin dipesankan kepada para atlet dan juga untuk seluruh kontingen, termasuk juga para panglima-panglima yang akan mengawal ini, termasuk Pak Sekum ya, untuk di Sulut nanti seperti apa mengawal prajuritnya. Silakan Pak Suwandi, 1 menit.
2: Oke, waktu 1 menit untuk teman-teman atlet dan pelatih, lakukan yang terbaik. Anda harus bisa memberi yang terbaik juga untuk masyarakat Bali. Okay. Buat catatan sejarah. Apa yang Anda lakukan untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan menjadi kebanggaan dalam sejarah hidup Anda. Semoga sukses, selamat berjuang.
1: Oke, kita doakan yang terbaik ini dari Bali untuk seluruh kontingen yang akan berangkat ke Sulawesi Utara bulan Oktober nanti. Tentunya kerja keras sudah dilakukan oleh tim dari KONI Bali, dan juga doa terbaik akan terus diberikan oleh seluruh masyarakat Bali agar Bali bisa mencetak sejarah seperti harapan Pak Suwandi di PON Kudus, di PON Sulut ya, di 2026 ini. Dan terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Sekum, dilanjutkan kerja keras ini tanpa libur gitu ya, mengawal atlet, kemudian juga Pak Suwandi kegiatannya di Klungkung semoga dilancarkan. Terima kasih untuk seluruh pendengar, dan kita tutup dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani ruang dengar Anda pendengar di hari Jumat ini. Dan juga untuk mengawali Denpasar siang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang akan disampaikan oleh Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Selamat siang Bu Mega.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik,
1: selamat silakan. Siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 54 kantong, golongan darah B 68 kantong, golongan darah O 58 kantong, dan golongan darah AB 21 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di RS Puri Bunda, Jalan Gatot Subroto di jam 8 pagi. Kemudian di Tunas Jaya Sanur, Jalan Bebas Ngurah Rai Sanur jam 9 pagi. Kemudian di Pengadilan Tinggi Denpasar, Jalan Tantular Barat nomor 1 Renon jam 9 pagi. Kemudian di Hotel L, Jalan Danau Tamblingan nomor 49 Sanur di jam 9 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 8 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Kodam 9 Udayana di lapangan Puputan Renon sisi barat di jam 7 pagi. Kemudian di DPC Partai Demokrat Kabupaten Badung, Jalan Raya Abian Semal nomor 50 Mengwi di jam 9 pagi. Kemudian di Coastal Grand Villas, Jalan Gang Kayangan nomor 10A Seminyak Putih jam 9 pagi. Kemudian di PT Mensa Bina Sukses, Jalan Gunung Agung nomor 161 Denpasar jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah yang langsung disampaikan oleh Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta pendengar setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Iya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2. Tentunya pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga karena hari ini masih di tanggal 7 Agustus 2026 ya, masih awal bulan juga. Dan mungkin ini waktu yang tepat juga nih untuk Anda pendengar bisa belanja. Tapi tanpa takut ya, kalau belanja itu bikin kantong Anda tipis. Karena pendengar, di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis loh. Dan juga caranya gampang banget nih pendengar, cukup belanja minimal Rp50.000 lalu upload struk belanjaan Anda ke aplikasi Level 21 Mall dan di setiap satu poin akan jadi satu kupon undian. Dan juga tentunya pendengar, masih ada waktu ya sampai di tanggal 15 Agustus 2026 untuk Anda bisa kumpulkan juga poin sebanyak-banyaknya. Serta untuk pengundian pendengar akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga ada berbagai hadiah menarik lainnya. Jadi untuk Anda pendengar yang belum punya aplikasinya, nah download ya sekarang juga. Serta untuk Anda yang ingin info lebih lengkapnya juga pendengar, Anda bisa langsung follow saja Instagram dan juga TikTok @level21.mall. Iya, jadi Anda bisa sekali pendengar karena waktunya sampai di 15 Agustus. Nah, mungkin dari sekarang ya bisa langsung ke Level 21 Mall dan belanja pakai Bank BPD Bali.
8: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Hari Sukma akan memandu dan menemani ruang dengar Anda dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Jadi Anda pendengar bisa sekali untuk menyampaikan informasi dan juga masalah mengenai pelayanan publik yang Anda dapatkan, serta pastinya akan kami diskusikan juga untuk solusinya. Pendengar, Anda bisa sekali untuk langsung telpon line telpon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Sukma akan temani Anda di Halo RRI sampai kurang lebih di pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan juga satu buah informasi juga nih untuk para pendengar yang pastinya udah menunggu gitu ya, kapan nih di Bali ada transportasi umum. Nah, atau mungkin ada yang udah nungguin juga, kapan ya Bali punya MRT. Nah, ini ada nih pendengar, rencana ya MRT beralih jadi ART, realisasi transportasi massal Bali yang ditarget mulai pada tahun 2027. Yang dimana pendengar, pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu mengalami perubahan. Yang dimana moda transportasi yang sebelumnya direncanakan menggunakan mass rapid transit atau MRT kini resmi beralih menjadi autonomous rail rapid transit atau ART atau tram listrik otonom. Dan juga informasi dari Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena ART dinilai lebih efisien sekaligus lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibandingkan dengan MRT pendengar. Serta saat dikonfirmasi juga mengenai kelanjutan proyek MRT, Pak Koster juga menegaskan konsep tersebut sudah tidak lagi menjadi pilihan pemerintah. Dan beliau juga mengatakan hal ini saat menghadiri pengukuhan dan juga pelantikan DPD GPEI Bali periode 2026-2031 di The Keranjang Bali, Kuta Badung pada hari Kamis kemarin. Dan pendengar, menurut Pak Koster sendiri, pemilihan ART ini didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis maupun efisiensi pelaksanaan proyek. Kata Pak Koster, ya karena memang jauh lebih efisien dan secara teknologi juga lebih mudah pendengar. Serta Pak Koster juga meluruskan anggapan bahwa proyek MRT sebelumnya telah memasuki tahap pembangunan. Ia menegaskan pendengar, hingga saat ini belum pernah ada pembangunan fisik proyek tersebut. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bali kini mulai mempersiapkan landasan hukum sebagai tahap awal realisasi proyek ART. Salah satu regulasi yang tengah disusun nih pendengar adalah peraturan gubernur atau pergub mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah. Serta kata Koster juga, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena hingga kini pengaturan mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah belum diakomodasi dalam ketentuan tata ruang yang berlaku. aku. Jadi sekarang lagi proses pendengar dibuatkan regulasi pemanfaatan ruang bawah tanah, sedang dirancang pergubnya karena di tata ruangnya itu belum diatur. Jadi setelah regulasi tersebut rampung, pemerintah menargetkan pembangunan ART dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027. Jadi kita tunggu ya pendengar supaya pergubnya atau rancangan pergubnya juga bisa segera jadi sehingga sesuai on the track ya 2027 ART bisa segera dibangun dan juga segera diproses tentunya ya. Dan sebelumnya Gubernur Koster juga menyampaikan telah beberapa kali melakukan pembahasan juga dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia Persero terkait rencana pengembangan transportasi massal tersebut. Dan juga koordinasi ya mengenai pergantian konsep dari MRT menjadi ART diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih efisien, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung penanganan kemacetan di kawasan selatan Bali, khususnya koridor Bandara Ngurah Rai hingga daerah Canggu. Jadi gimana nih pendengar pendapat Anda gitu ya, yang dimana rencana dari awalnya MRT, nah sekarang beralih menjadi ART, yang dimana tentunya ini bukan sembarang aja gitu ya pendengar ya pemilihannya, karena memang dinilai lebih efisien dari ART ini dan juga lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibandingkan dengan MRT. Kalau pendapat pendengar sendiri gimana nih? Anda bisa sekali ya untuk sharing-sharing tentunya bersama kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Mungkin pendengar ada yang ingin berpendapat juga, kira-kira rutenya kemana aja gitu ya, atau yang mungkin di daerah selatan ingin ada juga ERT di daerah sana supaya tentunya terhindar dari yang namanya traffic jam atau kemacetan. Anda bisa sekali ya pendengar untuk langsung sharing-sharing bersama kami di program Halo RRI, karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi untuk Anda pendengar yang mempunyai informasi yang ingin disampaikan mengenai masalah pelayanan publik yang Anda dapatkan, Anda bisa sekali untuk diskusikan bersama kami, serta Anda juga bisa dapatkan solusinya nanti. Jadi Anda bisa sampaikan sekali melalui line telepon kami di 0361 222 161, atau melalui nomor WhatsApp di 0896 781 23830. Sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Dan juga tadi pendengar, Sukma sudah berbagi informasi mengenai rencana pembangunan MRT yang beralih jadi ART, realisasi transportasi massal Bali ditarget mulai di tahun 2027. Dan juga rencana pembangunan ART atau tram ya, rencana pembangunan tram di Kuta kembali mencuat, dan juga Badung sudah anggarkan sebesar 980 miliar untuk pembebasan lahan. Rencana pembangunan ini pendengar memang kembali mencuat gitu ya, dan rencana ini kini mulai memasuki tahap persiapan, serta proyek ini juga dijadwalkan dimulai pada tahun 2027 dengan diawali proyek penyiapan lahan ya. Serta pemerintah Kabupaten Badung juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 980 miliar atau hampir 1 triliun untuk pembebasan dan penyiapan lahan di kawasan pesisir. Lahan tersebut akan menjadi jalur tram yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Pantai Cemagi. Serta mendengar informasi dari Sekretaris Daerah Badung atau Sekda Badung, Ide Bagus Surya Suamba, mengatakan jalur tram yang dirancang pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan mengikuti kawasan pesisir. Karena itu, Pemkab Badung akan memulai proyek dengan menyiapkan lahan sekaligus juga menata kawasan pantai. Konsep dari pemerintah pusat diarahkan melalui kawasan pesisir. Karena itu, kita akan melakukan penataan pantai secara bertahap sehingga pembangunan tram sejalan dengan upaya membenahi kawasan pantai. Begitu pendengar, ujar dari Sekda Badung ya, Pak Surya Suamba, usai rapat di DPRD Badung pada hari Kamis kemarin. Dan juga menurut ex-Kadis PUPR Badung itu, penataan kawasan pesisir tidak hanya untuk mendukung pembangunan jalur tram, tetapi juga disertai normalisasi garis pantai melalui penambahan pasir secara bertahap hingga Pantai Cemagi. Dan juga tentunya pendengar, pembangunan tram ini akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat sesuai kesiapan lahan yang disediakan oleh Pemkab Badung. Dan juga tahap pertama direncanakan membentang dari Bandara I Gusti Ngurah

80 miliar untuk pembebasan dan penyiapan lahan sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis tersebut. Dia juga menjelaskan, meski rencana pembangunan tram sudah lama dibahas, proses pelaksanaannya juga membutuhkan waktu. Serta Surya Suamba juga menambahkan, selain harus menyesuaikan konsep nasional, proyek tersebut juga memerlukan berbagai perizinan serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan badan usaha milik negara atau BUMN. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat membangun jalur tram secara mandiri dan hanya berperan menyiapkan lahan. Lanjutnya juga pendengar, selain menjadi solusi transportasi publik ya di kawasan selatan Badung, proyek tram juga diharapkan menjadi bagian dari penataan kawasan pesisir sehingga lebih tertata dan mendukung pengembangan pariwisata di wilayah pantai. Jadi luar biasa sekali ya pendengar, ini rencananya juga sudah kembali mencuat, lalu juga anggaran untuk pembebasan lahan juga sudah dialokasikan. Semoga nanti dari 2027 gitu ya, udah bisa disiapkan lahannya sehingga nanti sampai tadi dibilang 2029 ya untuk penyiapan lahan, yaitu berlangsung selama 3 tahun dari 2027 hingga 2029. Agar tentunya kita bisa segera mungkin beralih ya. Beberapa yang mungkin udah bosan juga kena traffic jam atau macet ketika naik mobil atau naik motor, nah sesekali ingin coba naik tram, nah bisa sekali ya. Jadi kita doakan juga supaya proyeknya cepat jadi, karena ini pastinya akan membantu sekali ya untuk mobilitas masyarakat banyak pastinya ya, yang harus beraktivitas untuk bekerja, untuk sekedar jalan-jalan, untuk para wisatawan pun ini juga akan sangat berarti seperti itu. Dan juga pendengar, ada satu informasi yang masuk dari rekan kami Suwandi, yang dimana saat ini beliau sepertinya juga terkejut gitu ya, karena parkir mobil naik. Ya, ini ada suratnya juga nih pendengar, karcisnya ya gitu ya. Di karcisnya sekarang untuk parkir mobil itu sebesar Rp4.000, yang sebelumnya biasanya Rp3.000 ya pendengar. Dan lokasinya ini di Taman Giri, di parkir salah satu minimarket. Udah Rp4.000 nih pendengar, dan udah jelas ya dapat karcisnya, dan ini resmi. Jadi mungkin kalau yang motor juga naik ya, kira-kira jadi berapa untuk hari ini? Mungkin pendengar juga udah ada yang mendapatkan karcis kenaikan tarif parkir ini, bisa sekali kali ya Anda informasikan juga bersama kami di program Halo RRI. Anda bisa sampaikan informasi atau keluhan yang mungkin Anda bisa diskusikan juga bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Kami masih akan terus bersama dengan Anda pendengar di program Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana,

mampu meraih pengakuan Cocoa of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrane terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrane mendapatkan pengakuan Cocoa of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Waktunya kentongan.
4: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih tentunya untuk para pendengar yang masih menyimak program Halo RRI melalui FM 105,2 MHz, 99,5 dan juga 100,9 MHz. Serta juga terima kasih banyak untuk para pendengar juga yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI. Dan juga pendengar, tadi kita sudah bahas tentang transportasi umum yang sudah mulai ongoing nih, dimulai dengan penyusunan dari pergubnya dulu terlebih dahulu. Dan kita akan beralih nih ke informasi lainnya mengenai air nih ya, air buat mandi, buat masak juga, yang dimana ada penyambungan pipa bawah laut yang dimana distribusi air ke Nusa Dua jadi berdampak nih, terganggu selama 3 hari. Dan ini pendengar, informasi dari Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung akan melakukan pekerjaan interkoneksi atau penyambungan pipa bawah laut berdiameter 800 mm dengan jaringan pipa distribusi utama di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di sekitar exit tol Nusa Dua. Pekerjaan ini pendengar dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai dari Rabu 5 Agustus hingga Jumat hari ini ya, 7 Agustus 2026. Selama proses tersebut, distribusi air bersih di sejumlah wilayah diperkirakan akan mengalami gangguan. Tapi kalau sekarang gimana ya hari ini? Katanya kan udah selesai ya, berlangsung pekerjaannya dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Dan hari ini, hari Jumat, adalah hari terakhir. Untuk Anda pendengar yang berdomisili gitu ya di daerah selatan, di Nusa Dua, atau ke selatannya lagi, mungkin Anda bisa sekali ya untuk sharing-sharing juga mengenai kondisi air di daerah Anda. Apakah sudah bisa digunakan air pump-nya, air PDAM-nya, seperti itu ya. Dan juga Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung, Iwayan Suyasa, mengatakan pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem distribusi air bersih di Badung Selatan. Interkoneksi dilakukan antara pipa bawah laut berdiameter 800 mm dengan jaringan distribusi utama milik Perumda, yaitu pipa baja berdiameter 450 mm dan pipa PVC berdiameter 250 mm. Akibat dari pekerjaan ini pendengar, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara aliran air. Dan juga wilayah yang terdampak meliputi perumahan Puri Nusa Dua, Banjar Sawangan, kawasan Hotel Hilton dan Renaissance, lalu juga Jalan Dharma Wangsa, Jalan Kampial, Beranda Bukit, Melangkaje, Gunung Payung, serta wilayah sekitar. Suyasa mengimbau pelanggan di wilayah terdampak agar menampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai sebagai langkah antisipasi. Dan juga Suyasa menyampaikan permohonan maaf tentunya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurutnya, peningkatan infrastruktur ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin pasokan air bersih yang lebih andal seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan, terutama di kawasan pariwisata Badung Selatan. Jadi itu di pendengar, memang 3 hari terakhir gitu ya sampai hari ini, mungkin di beberapa wilayah ada yang mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara aliran air karena memang ada penyambungan pipa bawah laut yang tepatnya ini di exit tol Nusa Dua pendengar. Jadi untuk Anda yang mau buru-buru pagi kerja gitu ya, bisa dari malam mungkin udah disiapin atau udah dikumpulin airnya supaya nanti pagi-pagi bisa mandi dengan air yang udah terkumpulkan seperti itu. Dan para pendengar yang ingin sharing-sharing juga mengenai kondisi air saat ini gimana nih? Iya, oke. Sekarang ini juga ada satu informasi dari pendengar kami, Kak Sandi. Selamat pagi, jangankan parkir naik, anak kos juga naik. Pecalang aja bisa naik 1 bulan 10.000, sekarang 20.000. Di mana tuh Kak Sandi? Bisa dong sampaikan lokasinya juga ya, biar kita mungkin bisa koordinasikan juga kepada dinas terkait mengenai tarif parkir ya. Yang dimana tadi juga udah diinformasikan oleh rekan saya Suwandi, yang dia udah dapat karcisnya nih. Beliau udah dapat karcisnya, yang dimana saat ini ada kenaikan ya tarif parkir mobil menjadi 4.000. Oke, balik ya ke penyambungan pipa bawah laut, yang dimana jadinya mungkin distribusi air ke Nusa Dua juga terganggu. Tapi kabarnya pendengar, hari ini adalah pengerjaan di hari terakhir ya. Jadi besok weekend, nah airnya udah ada ya seharusnya. Mari kita tunggu juga. Dan untuk Anda yang mungkin ingin sharing-sharing informasi mengenai bagaimana kondisi air di sekitar rumah Anda pendengar, Anda bisa sekali untuk sampaikan bersama kami ya di program Halo RRI, karena kami akan menghadirkan Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat sampai dari pukul 10 pagi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, karena gak kerasa waktunya sudah semakin merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, karena setelah ini juga Sukma akan hadirkan untuk Anda Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali mengenai self-diagnosis kesehatan mental seberapa jauh, bersama tentunya dengan ahlinya ya, yang akan kita ajak untuk berdiskusi dan juga kita ajak untuk mengenal lebih jauh mengenai self-diagnosis ini. Di pukul 11.05 ya pendengar, Sukma akan ajak Anda untuk menyimak Dialog Indonesia Sehat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah dalam Dialog Indonesia Sehat hari ini bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali. Jadi untuk Anda pendengar, bisa sekali tentunya untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, lalu melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Segera Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Serta untuk Anda pendengar, Anda bisa juga untuk streaming ya di Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar, serta pastinya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan juga atau download di Play Store atau App Store Anda. Hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat dekat juga dengan kita, apalagi di era media sosial seperti saat ini ya, dan juga kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan mental pun juga sekarang bisa kita bilang gitu ya, mulai berkembang sangat pesat pendengar. Dan istilah-istilah seperti burnout, anxiety, bipolar, hingga OCD pun sekarang semakin sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Di satu sisi pendengar, ini tentunya sebuah pertanda positif ya, bahwa karena kesadaran kita itu semakin tinggi. Nah, tapi di sisi lainnya, tidak sedikit juga dari kita yang mungkin baru melihat satu konten di media sosial, nah langsung merasa, wah kayaknya nih saya kena gangguan mental deh. Nah, lantas apakah wajar gitu ya pendengar ya, mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnosis ini apakah aman ya, dan seberapa jauh sebenarnya batas yang wajar sebelum akhirnya kita harus berkonsultasi ke ahlinya. Untuk mengupas tuntas mengenai hal ini pendengar, di mana kita akan bahas tema hari ini adalah self-diagnosis kesehatan mental seberapa jauh, dan sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Denpasar yang pastinya sangat kompeten ya, dan kita akan ajak untuk diskusi selama kurang lebih 50 menit ke depan. Sudah hadir Dr. Niwayan Pradyumnanti, Priti Ariyasti, SPKJ. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik dokter?
1: Kabar baik.
0: Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Tadi perjalanan aman dokter?
1: Aman.
0: Aman ya. Hari ini kayaknya jalanan lumayan lenggang ya.
1: Iya.
0: Iya, dan karena memang juga belum waktu anak-anak pulang sekolah juga seperti itu ya. Dan pastinya untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini pendengar, Anda bisa sekali simak ya dialog kami Indonesia Sehat, serta Anda bisa sekali untuk berpartisipasi atau sharing-sharing juga bersama kami. Untuk Anda yang ingin mungkin bertanya kepada dokter, nah bisa sekali ya langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Tapi untuk pendengar yang mungkin malu-malu gitu ya kalau telepon, nah Anda bisa sekali untuk langsung komen juga di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Nah Sukma akan berbincang-bincang nih bersama Dr. Wayan ya mengenai self-diagnosis ini. Dan juga dokter, untuk membuka ya perbincangan kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan self-diagnosis ini dalam ranah kesehatan jiwa tentunya? Silahkan dokter.
1: Baik, jadi self-diagnosis itu mungkin sudah banyak yang dengar, sudah banyak yang tahu, dari kata-katanya saja, dari self itu diri sendiri, dan diagnosis, ya mendiagnosis diri sendiri, terutama pada kesehatan jiwa, jadi mendiagnosis bahwa dirinya mengalami suatu kesehatan jiwa tertentu seperti itu. Jadi biasanya dilakukan lewat media sosial, bisa Instagram, TikTok dan sebagainya, atau bukan browsing internet biasa pun juga sudah bisa self-diagnosis. Tapi memang ada sisi positif dan negatifnya. Ada sisi positifnya misalnya jadi tahu bahwa ada perasaan yang dialami, memang ada perasaan yang dialami saat ini, dan aware atau sadar dengan apa yang dialami saat ini. Tapi ada negatifnya juga kalau misalnya terlalu berlebihan seperti itu.
0: Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh gitu ya mengenai dampak positif dan juga negatif dari self-diagnosis ini, dan juga dokter, kalau kita misalnya lihat di masyarakat saat ini, memang sekarang trennya masif ya dokter. Bahkan mendadak sangat masif, terutama di kalangan generasi muda. Kalau dari pendapat dokter sendiri, bagaimana nih dokter melihat fenomena ini?
1: Iya, jadi kalau dari generasi sekarang memang sungguh cepat ya, pesat sekali perkembangannya, karena kan dari usia muda mereka sudah bersentuhan dengan sosial media, dengan HP hampir setiap saat. Jadi mereka penasaran juga, pasti ada rasa penasaran mereka apa yang dialami saat ini, apakah benar-benar ada, dan apakah mereka bisa mengobati dirinya sendiri melalui data-data atau informasi yang dia dapatkan di internet seperti itu. Namun memang ada mungkin ada beberapa yang kurang bisa mengontrol apa yang harus dia baca, harus dia serap seberapa jauh. Jadi ada sisi negatif yang perlu diawasi juga oleh orang tua seperti itu. Jadi orang tua perlu mengawasi juga seberapa jauh mereka harus melihat perkembangan dari anaknya sendiri seperti itu.
0: Oke, baik. Karena memang sekarang banyak konten-konten itu ya dokter, yang mungkin memang lebih mudah diakses juga oleh beberapa anak-anak, bukan beberapa lagi ya, mungkin kalangan generasi muda yang sekarang memang udah dekat banget dengan yang namanya teknologi, dan mungkin gak bisa lepas dari yang namanya handphone. Jadi pasti informasi itu banyak banget gitu ya dokter ya, berlalu lalang di sana. Nah, dan juga sekarang banyak juga yang buat konten edukasi seperti itu dokter. Nah, apakah maraknya konten edukasi kesehatan mental di media sosial ini murni sebenarnya dampak positif dokter, atau mungkin bisa menimbulkan efek samping, yaitu adalah self-diagnosis ini? Silakan dokter.
1: Iya, jadi banyak konten-konten edukasi yang sebenarnya bagus. Jadi ada yang memang dilakukan oleh profesional atau ahlinya sendiri, atau kadang-kadang juga ada yang memang mungkin ada dari influencer sendiri. Jadi sebenarnya semuanya bagus, jadi tidak ada yang benar-benar buruk atau benar-benar baik, tapi jadi ada baiknya bahwa seseorang bisa memfilter bagaimana informasi tersebut. Jadi kalau misalnya memang dia baca, dia serap, dia merasa bahwa dia melabel dirinya, wah saya mengalami kecemasan atau depresi, dan lebih baik itu selanjutnya adalah mendapatkan bantuan ke profesional. Kalau misalnya memang mengalami hal-hal tersebut sudah dalam jangka waktu yang lama, lebih baik memang ke profesional untuk mengetahui apakah memang benar-benar mengalami hal tersebut, atau apa yang dia alami itu hanya bersifat sementara seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi apakah diagnosis gangguan mental itu sesederhana dengan kita mencocokkan saja di gejala yang ada di media sosial, dokter?
1: Kalau untuk diagnosis itu sendiri memang perlu waktu, jadi perlu proses. Ketika seseorang memutuskan untuk mencari bantuan profesional, biasanya itu akan diajak bicara dulu tentang riwayat-riwayatnya seperti apa, apakah gejala-gejala yang dialami itu sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Kemudian nanti akan ada seperti kuesioner-kuesioner yang sudah tervalidasi secara internasional yang untuk menilai apakah memang benar ada gejala yang perlu diterapi atau diobati seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti tidak sesederhana mencocokkan gejala yang kita baca atau tonton di media sosial seperti itu ya dokter ya. Karena memang ada prosesnya dan pastinya bertahap seperti itu, panjang ya. Nah, tapi memang harus lebih baik langsung ke ahlinya seperti itu. Tapi kalau dalam praktiknya dokter sehari-hari, seberapa sering nih dokter menemukan pasien yang datang ke ruang konsultasi terus melabeli dirinya gitu ya, bahwa ya diagnosisnya tuh dapat dari internet atau dari media sosial seperti itu dokter?
1: Iya, memang ada beberapa yang kemudian bertanya kepada saya, sepertinya saya mengalami gejala ini dok, sepertinya saya mengalami gejala yang ini. Cukup banyak, dan saya tidak akan menyalahkan itu, karena memang keingintahuan, dan itu bagus bahwa sadar ya mereka itu perlu bantuan. Namun kemudian saya jelaskan bahwa apa yang dilihat di internet atau sosial media itu tidak 100% benar. Jadi memang harus mencari bantuan yang profesional. Kemudian nanti untuk kedepannya, kalau memang ketika mulai ada keinginan untuk scrolling-scrolling lagi atau baca-baca lagi dan kemudian menimbulkan kayak gejala yang overthinking atau jadi makin cemas, makin panik setelah membaca, lebih baik berhenti dulu. Jadi berhenti dulu, kemudian mencoba untuk relax dulu. Jadi jangan terlalu lama sosial media untuk interaksi sosial medianya ketika kalau misalnya udah muncul gejala paniknya itu.
0: Baik. Tapi kalau sekarang mungkin yang paling sering ada apa ya namanya, kesehatan, penyakit kesehatan mental yang mungkin sekarang lagi banyak diderita apa aja nih dokter?
1: Yang paling sering ditemukan itu adalah ya depresi. Jadi gangguan suasana perasaan ya namanya ya. Kadang depresi itu tanda-tandanya dia moodnya yang turun selama hampir kira-kira 2 minggu. Kemudian itu ada juga gejala anxiety atau cemas, itu sering dialami. Itu yang biasanya cemas tentang segala hal tanpa sebab seperti itu. Ada juga ya, sepertinya kedua yang itu yang cukup sering ditemukan.
0: Cukup sering ditemukan masyarakat, di masyarakat ya. Untuk saat ini ya dokter ya. Oke, baik dokter. Setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Stay tune terus tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda tentang pinjaman online? Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman ini tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman ini termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Pelopor pinjaman online berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu. Pinjaman online perintis diantaranya Zopa, Prosper, Lending Club, dan PayPal. Kemudian setelah tahun 2010, bermunculan perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan pinjaman online. Mudahnya melakukan pinjaman tersebut membuat masyarakat abai pada risiko yang ada. Banyak terjadi nasabah terjerat bunga tinggi, tidak mampu membayar, dan dikejar-kejar debt collector. Kerap terjadi mereka berurusan dengan penyedia pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen melakukan tindakan atas maraknya kasus pinjaman online ilegal. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal, melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran non-bank, agregator dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuka akses pengaduan masyarakat, melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing kementerian lembaga dan melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasi pinjaman online ilegal lintas negara.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai dari FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2 MHz. Dan juga pendengar Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda di Dialog Denpasar siang hari ini, Indonesia Sehat bersama dengan PDS KJI Denpasar Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik self-diagnosis kesehatan mental berapa jauh. Dan juga terima kasih untuk Bu Putu Fajar yang sudah memonitor juga, mengikuti dan menyaksikan melalui Facebook kami dari Malboro, dan juga ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian monitor, serta ada Pak Aryastra juga. Dan di WA kami juga ada Kak Sandi yang udah standby gitu ya, mengikuti dialog ini, dan ada Bu Resmi juga yang sedang mengikuti dialog dan pasar siang hari ini. Tentunya masih ya bersama dengan Dr. Wayan, kita masih akan berbincang-bincang mengenai self-diagnosis kesehatan mental seberapa jauh. Dan juga memang seperti yang kita sudah awali tadi pendengar, memang saat ini lagi marak ya, karena dengan perkembangan teknologi yang mungkin pastinya kita gak bisa pungkiri juga ya, yang semakin cepat informasi juga semakin marak dan cepat juga yang masuk seperti itu. Dan tapi dokter, sebenarnya apa saja nih bahaya atau resiko yang paling fatal ketika seseorang itu melakukan self-diagnosis sendiri dan percaya begitu saja dengan prasangka tersebut, dokter?
8: Ya, baik. Jadi mungkin setelah mendiagnosis sendiri-sendiri gitu, terkadang ada kelanjutannya, misalnya googling tentang cara mengobati, kemudian tentang cara bagaimana menangani sendiri, tanpa pengawasan dari profesional seperti itu. Atau ada juga yang memang sampai muncul gejala-gejala yang berat, seperti misalnya ada seperti panik yang berlebihan, kemudian ada overthinking sampai tidak bisa bekerja, sampai ada rasa takut yang berlebihan. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika sudah mulai ada gejala-gejala itu, tapi seperti panik, takut yang berlebihan, sampai tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas seperti biasa, atau perubahan sikap gitu. Mungkin bisa dilihat dari anak-anak kan ada perubahan sikap yang tiba-tiba diam atau bagaimana, memang itu yang perlu ditangani segera seperti itu.
7: Okay.
8: Atau kalau misalnya tidak bisa, tidak ada akses yang cepat gitu, misalnya boleh ditulis dulu, misalnya di tracking dengan jurnal atau di kalender, mungkin ada di notes atau apa saja boleh. Jadi mungkin selama 2 minggu, apakah saya benar-benar mengalami gejala ini? Kalau misalnya memang benar ada gejala itu, silahkan segera ke di planning ke iya ke profesional.
7: Oke, baik. Berarti itu ya, kalau misalnya melakukan self diagnosis sendiri dan langsung percaya begitu saja sama apa prasangka yang ada gitu ya pendengar ya, pastinya itu akan berdampak juga ke kesehatan mentalnya juga nantinya ya dokter ya. Tapi kalau misalnya ketika seseorang sudah melihat suatu video atau misalnya edukasi mengenai kesehatan mental seperti itu dokter, dan dia juga pastinya kayak misalnya udah men-self-diagnosis, kayaknya aku sakit ini deh, dan langsung melakukan self-treatment, misalnya ada yang minum obat penenang sendiri, lalu juga ada yang minum herbal-herbalan kayak gitu, atau melakukan tindakan beresiko, dan dokter sendiri melihat hal ini gimana dokter, apakah ini ada juga dokter?
8: Jadi terkadang ada yang mencoba untuk mengobati dirinya sendiri dulu, lebih misalnya dengan minum herbal atau bagaimana itu, atau yang seperti tadi yang dia baca-baca di internet, atau minum vitamin untuk mengurangi gejalanya. Betul, memang betul. Seperti untuk kesehatan memang ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi sebenarnya memang harus diawasi, tetap diawasi. Jadi ketika dia mulai minum-minum seperti itu, mungkin orang-orang sekitarnya juga perlu sadar bahwa ada yang kurang baik atau ada yang berubah dari orang tersebut. Jadi sebenarnya untuk minum atau treatment sendiri itu, self treatment itu sebenarnya beresiko karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang tahu berapa dosis yang
7: tepat
8: seperti itu, dan apakah nanti mungkin bisa saja ada efek samping dari apa yang dikonsumsi. Betul. Seperti itu.
7: Oke, baik. Jadi kalau misalnya pendengar memang udah ngerasa ada yang berbeda gitu ya dari diri Anda sendiri, nah daripada coba-coba alternatif-alternatif yang pastinya masih belum pasti juga, takutnya malah berdampak lebih parah lagi ke kesehatan Anda, udah lebih baik memang langsung aja ke profesional pendengar. Tapi sekarang juga di masyarakat masih ada nih stigma gitu ya, mencari tahu sendiri itu lebih hemat biaya gitu dokter, dan lebih hemat waktu juga dibandingkan dengan harus ke profesional. Kalau pendapat dokter mengenai pandangan ini gimana nih dokter?
8: Iya, karena kesehatan jiwa itu masih menjadi stigma ya, bahwa apa mengalami seperti depresi, cemas itu dianggap sebagai tidak normal seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penyakit itu memang dapat mengenai fisik dan juga mental. Nah, mental ini yang terkadang tidak terlihat ya, malah kadang-kadang disepelekan. Karena disepelekan itulah akhirnya dibiarkan bertahun-tahun, akhirnya menumpuk dan akhirnya baru muncul ketika dia berat sekali gejalanya. Nah, lebih baik memang kalau misalnya memang sudah ada merasa gejala yang nggak seperti biasanya, seperti sehari-hari, mencari bantuan itu sebenarnya bukan suatu yang harus bukan hal yang memalukan, justru itu hal yang baik dan benar, karena sudah sadar ada yang salah dan langsung mencari bantuan itu sudah benar sekali. Jadi tidak ada stigma itu sebenarnya yang perlu diubah perlahan-lahan di masyarakat yang tidak mudah sebenarnya memang.
7: Oke, tapi sekarang stigma masyarakat apakah masih sekaku dulu dokter atau udah mulai berkembang nih ya?
8: Sebenarnya sudah mulai berkembang ya. Jadi sedikit demi sedikit ada perkembangan yang ke arah yang lebih positif, karena ada yang bahkan datang bertanya, benar enggak seperti ini saya dokter? Saya bilang ya bisa kalau misalnya diajak bicara seperti itu, ya saya lakukan validasi bahwa memang perasaan itu ada dan benar adanya, jadi tidak dan sudah benar mencari pertolongan seperti itu.
7: Iya, betul. Berarti udah mulai ada awareness juga ya mengenai pentingnya kesehatan mental ini. Karena memang itu dia pendengar, masih banyak stigma di masyarakat gitu ya. Kalau sudah aja ngomongin tentang kesehatan mental, mungkin banyak juga yang takut nanti kalau kesana nanti dikira orang gila. Nah, masih banyak yang seperti itu, tapi enggak ya pendengar ya. Karena memang dengan Anda berobat dan juga pasti ya berkonsultasi dengan profesional, nanti pengobatan yang Anda dapatkan juga pastinya akan tepat tepat, jadi nggak salah lagi, dan itu wajar pendengar seperti itu. Tapi juga saat ini banyak ya ada stigma-stigma seperti itu, bahkan ini ada juga mungkin bukan stigma lagi tapi kayak fenomena, atau banyak juga anak muda yang mengatakan gitu ya, kalau misalnya ibaratnya seperti mengklaim juga, dokter, saya ini rapi berarti saya ini OCD kayak gitu, atau misalnya saya tuh introvert, jadi wajar kalau misalnya saya gampang anxiety. Nah, kalau misalnya ada romantisasi seperti ini, dokter, apakah ini justru berbahaya juga?
8: Iya, jadi karena itu seperti labeling gitu,
7: iya,
8: ya,
7: labeling,
8: melabel diri sendiri, iya, gitu. Jadi mengatakan dirinya adalah introvert atau OCD,
7: iya,
8: mungkin ada nanti lebih kata-kata yang lebih tepat ya, mungkin jadi memang orangnya suka kerapian, tapi kalau kerapian itu malah menimbulkan hambatan dalam sehari-hari, misalnya berulang kali melakukan sesuatu sampai bersih, sampai malah tertunda pekerjaannya, nah itu baru yang disebut sebagai gangguan OCD. Memang perlu penelusuran apa riwayat yang memang lebih
7: lanjut, ya?
8: Lanjut kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Memang memang ada beberapa yang seperti itu, tapi yang sebaiknya memang perlu bicara ke profesional biar
7: ya,
8: lebih tepat untuk
7: ya,
8: penanganannya.
7: Baik, itu dia. Berarti memang mungkin Anda memang rapi gitu ya pendengarnya, tapi untuk bisa dibilang OCD itu memang ada beberapa tahap-tahapannya gitu ya. Bukan rapi dalam sehari aja nih pendengar, tapi memang rapinya tuh kayak rapi banget gitu ya dokter ya, sampai bisa mengganggu aktivitas lainnya seperti itu. Dan juga pastinya untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik pada siang hari ini, self-diagnosis kesehatan mental, seberapa jauh, Anda bisa sekali untuk telepon di line telepon kami ya pendengar 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, atau juga pastinya Anda bisa langsung komen di Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar seperti itu. Dan juga sekarang pastinya kita bisa bilang ya, tadi dokter juga sudah sampaikan, memang stigma di masyarakat memang masih ada, tapi sekarang udah mulai berkembang ke arah yang positif, udah berkembang juga berarti awareness dari masyarakat yang mengenai kesehatan mental itu sendiri. Dan juga kalau misalnya ngomongin ini nih dokter, karena biasanya kan masyarakat mungkin takut konsultasi karena biayanya mahal kayak gitu. Nah, apakah kendala inilah yang membuat beberapa masyarakat itu beralih ke self-diagnosis lewat internet gitu dokter?
8: Ya bisa saja, mungkin karena self-diagnosis kan lebih cepat, lebih gampang dilakukan dibanding dengan konsultasi. Nah, kalau untuk saat ini kan sudah ada yang untuk pengobatan itu kan sudah biasanya sudah tercover dengan BPJS, jadi di rumah sakit biasanya sudah tercover dengan BPJS, jadi dengan bisa dilakukan konsultasi dengan biaya yang terjangkau seperti itu. Jadi memang tidak harus yang jadi sebenarnya tidak harus sempurna dulu ya, yang penting datang saja, kemudian bicara, menyampaikan apa yang selama ini tertahan, itu pun sudah sebenarnya sudah membantu, sudah mulai tahap awal dari suatu pengobatan.
7: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih dokter. Setelah ini kita akan sambung kembali ya, dan juga pastinya Sukma masih akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini, Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDS KJI Denpasar Bali.
0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
9: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
9: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
9: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek.

0: stres tak hanya dialami orang dewasa, bahkan anak-anak juga mengalaminya. Menurut Carrie Bashoff Spindle, asisten profesor psikiatri klinis anak dan remaja di NYU New York, menyatakan seringkali stres ini tidak dikenali karena stres adalah gangguan yang tenang. Anak-anak mengalaminya dan mereka tidak menunjukkannya. Beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan saat anak mengalami stres, yaitu anak mudah marah atau murung, ada perubahan perilaku di sekolah termasuk prestasi mereka, menjauhkan diri dari teman, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa ia nikmati. Lalu, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak menghilangkan stresnya? Cara terbaik adalah terhubung dengan mereka. Pastikan Anda punya waktu setiap hari, menjauhkan diri dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dan berilah kesempatan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi dengan anak Anda. Selain itu, pastikan anak-anak Anda merasa nyaman di rumah, melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, beristirahat, membaca, atau melakukan apapun yang mereka sukai. Rumah adalah ruang yang seharusnya bisa menenangkan, menyenangkan, dan bebas stres, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, pastikan diri Anda terkontrol secara emosional sebelum Anda merawat anak-anak Anda.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
6: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya di Denpasar siang hari ini, Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDS KJI Denpasar Bali. Kita masih berbincang-bincang pendengar mengenai topik self-diagnosis kesehatan mental seberapa jauh. Dan tentunya masih bersama Dr. Wayan di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan sambung obrolan kita, namun

0: juga tak berhenti ya untuk mengajak pendengar mendengarkan tentunya dialog kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2 MHz. Tentunya juga di Facebook kami juga ada ya live streaming melalui RRI Pro 1 Denpasar, masih mengenai self-diagnosis kesehatan mental pendengar. Dan tadi juga sudah lumayan banyak gitu ya dokter ya, mengenai bahaya-bahaya dari self-diagnosis. Self-diagnosis itu apa? Dan kalau misalnya sekarang nih masyarakat ada yang mengalami gangguan kecemasan yang hebat, dan langkah pertama yang paling aman yang dilakukan sebelum melangkah ke diagnosis medis atau sebelum melangkah ke profesional apa nih dokter?
1: Iya baik, jadi mungkin ada beberapa langkah aman dulu sebelum mencari bantuan. Pertama, bisa dengan teknik relaksasi dulu, tarik nafas, kemudian dibuang lewat mulut perlahan-lahan beberapa kali, ada mungkin dengan sedikit afirmasi kepada diri sendiri bahwa saat ini dirinya masih aman. Jadi dengan mengetahui adanya gejala-gejala kecemasan itu, sebenarnya saat ini tidak dirinya tuh masih aman. Jadi aman, dia aman dari segala masalah. Jadi maksudnya aman secara mental, bahwa kejadian yang dialami saat ini itu bisa diobati, akan menghilang secara perlahan, kemudian perlahan-lahan mencari bantuan. Baik, boleh juga pertama kali dengan mungkin dengan orang-orang di sekitar yang dipercaya, misalnya dengan keluarga, bisa bicara dengan keluarga dulu mengenai apa yang dialami seperti saat ini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang mungkin tinggal sendiri atau tidak ada kerabat dekat yang dapat menemani, boleh ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk menyampaikan apa yang dia alami. Dan ada afirmasi positif bahwa apa yang dia alami saat ini adalah sifatnya sementara, dan nantinya akan perlahan-lahan akan bisa membaik dengan bantuan yang tepat, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan juga dokter, itu adalah langkah ya yang paling tepat dilakukan dan juga aman tentunya sebelum mungkin harus ke profesional, seperti itu jika Anda sudah merasakan mengalami gangguan dalam keseharian Anda. Tapi juga dokter, saat ini banyak di internet juga ada kuis-kuis tes psikologi gratis seperti itu secara online. Nah, apakah tes-tes tersebut bisa dipertanggungjawabkan juga secara klinis dokter?
1: Secara klinis memang tidak semua dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang ada beberapa yang mungkin hanya sebagai sebagai tes yang cepat saja, jadi untuk tahu apakah benar-benar ada atau tidak. Jadi memang kalau untuk tes-tes seperti itu harus atau kuesioner itu harus yang tervalidasi, sudah dicoba secara luas, kemudian akhirnya memang benar-benar bisa dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan kejiwaan. Jadi itu dan biasanya itu ada pada biasanya dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikiater, psikolog, itu yang bisa melakukan asesmen atau pemeriksaan dengan kuesioner, baru kemudian didiagnosis.
0: Baik. Berarti itu dia ya. Memang agak susah untuk dipertanggungjawabkan berarti dari kuis-kuis atau kuesioner yang memang tersebar di internet. Tapi kalau misalnya ada yang dari sumber yang terpercaya dan memang udah dilakukan secara luas, mungkin itu bisa dipertimbangkan juga ya dokter ya. Baik. Dan tadi dokter sudah sampaikan untuk langkah pertama yang paling tepat dan juga aman dilakukan ya oleh seseorang yang mengalami gangguan emosional atau kecemasan. Dan untuk masyarakat atau seseorang yang udah kayak udah ngerasa nih, kayaknya kondisi saya udah mulai mengganggu keseharian juga nih. Nah, dan saya wajib ke profesional. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk orang bisa langsung ke profesional?
1: Iya, kalau misalnya dia sudah mengalami gejala yang cukup berat, yang sudah mengganggu aktivitasnya, kemudian mengganggu kesehariannya, bahkan sampai tidak mau merawat diri, atau mungkin dari keluhan dari orang-orang sekitarnya bahwa ada perubahan sikap dari orang tersebut. Nah, itu yang perlu, misalnya, atau ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang perlu segera berobat, perlu segera ditangani dengan tepat, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, baik. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin udah ngerasa misalnya udah mengganggu keseharian banget, nah itu baru sign yang tepat ya untuk Anda bisa langsung berobat gitu ya ke profesional. Tapi misalnya kalau belum sampai ke sana gitu ya dokternya, masih bisa journaling dulu ya untuk tracking ya?
1: Boleh, dengan journaling dulu. Misalnya hari ini ngerasa moodnya agak turun atau agak sedih gitu, boleh di journaling dulu. Tapi kalau misalnya sudah hampir selama lebih dari seminggu atau lebih dari dua minggu sudah mengalami hal yang sama, ya itu yang pertanda memang harus segera mendapatkan penanganan. Jadi tetap tracking dulu, tetap aware dengan perasaan hari ini gitu. Kemudian atau kalau misalnya memang penasaran sekali dengan kondisi yang dialami, ya nggak apa-apa, boleh segera ke profesional
0: ya,
1: tidak di
0: dibatasi ya, batasi juga ya. Oke, baik, kalau misalnya udah kepo banget tapi biar langsung pasti gitu ya dokter ya, biar nggak coba-coba di luar seperti self diagnosis sendiri. Nah, nanti takutnya malah memperburuk juga keadaan ya, karena mendengar atau melihat juga dari informasi-informasi yang beredar seperti itu. Dan juga dokter, karena udah semakin dekat di menit 50, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat untuk menyikapi informasi tentang kesehatan mental ini secara bijak dan juga bertanggung jawab. Silahkan dokter.
1: Iya betul, jadi untuk self-diagnosis itu sebenarnya tidak kurang dianjurkan, jadi lebih baik kalau untuk mengetahui saja, untuk sekedar informasi saja itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai konten-konten yang ada di sosial media itu mempengaruhi Anda, misalnya sampai membuat panik, membuat takut berlebih, ataupun overthinking, itu yang sebenarnya harus segera dihentikan, kemudian alihkan pikiran untuk seperti misalnya dengan jalan-jalan, atau dengan melakukan kegiatan yang di sekitar rumah, kemudian baru kemudian, kalau misalnya masih ingin tahu apa yang sebenarnya dialami, boleh segera mencari bantuan, boleh ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kemudian untuk kalau misalnya mengalami gejala itu, ada kemudian bahwa apa yang dialami saat ini adalah hal-hal yang sementara, jadi tidak akan menetap dan akan membaik kalau misalnya kita mendapatkan penanganan yang tepat.
0: Oke, luar biasa sekali. Hal-hal ini ya berarti memang bukan hal yang akan menetap gitu ya, tapi akan bisa beriring sembuh juga atau membaik gitu ya. Yang penting mau berobat dulu juga ya dokter ya. Oke, ke profesional pastinya. Dan terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar di studio Pro 1. Sukma akan tutup juga untuk dialog Denpasar siang hari ini, Indonesia Sehat. Terima kasih banyak juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui WhatsApp kami. Terima kasih banyak pendengar, dan Sukma akan tutup dialog Indonesia Sehat pada siang hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tadi kita sudah simak bersama-sama Denpasar siang hari ini, Dialog Indonesia Sehat bersama dengan PDSKJI Denpasar Bali dengan topik self-diagnosis kesehatan mental seberapa jauh. Semoga obrolan tadi Sukma bersama dengan Dr. Tia bisa bermanfaat tentunya untuk Anda pendengar, dan pastinya untuk para pendengar yang mungkin tadi terlewatkan gitu ya, nggak sempat untuk ngikutin dialog tadi. Nah, Anda bisa langsung merapat ke Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar untuk mengikuti tayangan ulangnya pendengar. Dan selain ini, kita akan tentunya melaksanakan puja Trisandya untuk umat beragama Hindu di Denpasar dan sekitarnya. Lalu akan dilanjutkan dengan warta berita olahraga relay dari Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

tenang, teki teprati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta,

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum

0: semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga khusus dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.
4: Nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang dia bilang okay, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda tadi Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah ini kita akan hadirkan juga untuk Anda, dan kita akan ikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan, dan tentunya akan dipandu juga oleh rekan saya Dharma Chandra. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Pro 1 Denpasar dimanapun Anda.
1: Innalhamdulillah.
0: Ada. Saat ini saya bersama Dharma Chandra beserta tim hari Jumat ya di tanggal 7 Agustus 2006. Saat ini sedang berada di Lapas Kerobokan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu nomor 88 ini. Dan saat ini kami akan menyiarkan langsung sesaat lagi khotbah salat Jumat. Dan juga untuk imam dan khatib yang bertugas saat ini adalah Bapak Syahrul Nasrullah. Dan sebelumnya tadi sudah kita dengarkan suara azan atau kumandang azan untuk salat Jumat bersama saudara Erfendi. Dan di Lapas Kerobokan sendiri juga sudah ramai ya, dipenuhi oleh masyarakat Lapas Kerobokan. Dan yang mana memang sudah bersiap untuk mendengarkan khotbah sekaligus menunaikan salat Jumat. Untuk itu para pendengar, kita langsung saja kita dengarkan khotbah sholat Jumat yang akan segera kita dengarkan langsung dari Masjid Al-Taubah Lapas Kerobokan.
1: Saya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya dengan pujian terbaik atas segala limpahan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, untuk menunaikan ibadah salat Jumat di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini.

Dan saya pun juga bersaksi, kita semua pun juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba serta utusannya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya khatib mewasiatkan, khatib diri pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali, kata Allah, kita meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Dia dengan kasih sayangnya menutupi serta mengampuni kesalahan kita di mata manusia. Seandainya kemaksiatan yang kita lakukan memiliki bau yang busuk, niscaya tidak akan ada satu orang pun yang sudi duduk berdampingan dengan kita. Maka perlu kita waspadai terhadap dosa yang terus menumpuk. Ketika seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, perbuatan dosa, akan ditancapkan ke dalam hatinya satu titik hitam. Semakin sering ia melakukan perbuatan dosa, maka akan semakin hitam hati. Maka puncaknya akan menjadi mati hati. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, "Ra'aitu dhunub tumitul qulub." Aku melihat bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia akan mematikan hati. Maka dosa inilah yang kerap membuat hidup kita terasa sempit, menjadi gelisah, tidak tenang, bahkan terkadang membuat kita kehilangan arah tujuan. Maka tatkala ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tidak ada pilihan terbaik kecuali bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kamu, kata Allah, untuk memohon ampun kepadaku. Atau dalam ayat lain Allah katakan, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah, cepat-cepatlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal tidak pernah menunggu kita siap untuk bertaubat. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika datang sekelompok tawanan perang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan bayinya. Tatkala ibu itu menemukan bayinya, menemukan anaknya, maka ibu itu langsung memeluk erat anaknya serta menyapihnya. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah tega ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Lantas para sahabat pun menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah. Tentunya ibu itu akan menjaga, bahkan tidak rela anaknya dilemparkan ke dalam kobaran api." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi." Bahwasanya kasih sayang Allah, cintanya Allah lebih sempurna, lebih baik daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Artinya,

0: jika seorang ibu tidak tega, jika seorang ibu tidak rela anaknya dilemparkan ke dalam api, maka Allah Ta'ala lebih tidak tega, lebih tidak rela seorang hamba dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, begitu banyaknya, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, kata Allah, maka aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku, maka aku akan menemukanmu, atau aku akan menemuimu dengan ampunan seluas bumi pula. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah mengundang kita, mengundang dengan undangan yang begitu indah. Allah katakan, kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku. Tentunya panggilan kasih ini, panggilan cinta ini bukan ditujukan kepada abidin, bukan kepada salihin, bukan kepada mereka yang ahli ibadah, bukan kepada mereka yang orang-orang soleh, melainkan panggilan cinta, panggilan kasih sayang ini ditujukan kepada alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batasnya, yang senantiasa terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Sungguh panggilan yang indah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita semua adalah pendosa. Seburuk apapun masa lalu kita, jalan taubat akan senantiasa terbuka bagi mereka yang berharap rahmat serta ampunannya. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, thalathul umur unwanu salatil abdi wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu, tanda-tanda atau ciri-ciri seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya ada tiga. Yang pertama, idza an'ama alaihi syakara, apabila ia diberikan kenikmatan ia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar, dan apabila ia diberikan sebuah musibah ia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila ia melakukan perbuatan dosa ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai, menyayangi orang yang bertaubat lagi membersihkan diri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Oke, para pendengar, ya baru saja kita dengarkan khotbah sholat Jumat ya, yang baru saja tadi langsung dibawakan dari Masjid Taubah. Ya, di mana memang saat ini kami sedang berada di lapas Kerobokan di Masjid Taubah di Jalan Gedung Tangkuban Pasundan 88 dan di Kabupaten Badung, yang di mana memang tadi sudah disampaikan oleh langsung Bapak Nasrullah. Dan semoga nanti bisa mengilhami kita semua untuk para pendengar, dan untuk anda para pendengar mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk melaksanakan sholat Jumat, bisa langsung segera ke masjid masing-masing agar nanti bisa menunaikan sholat Jumat berjamaah. Begitu. Untuk itu sekali lagi saya Dharma Chandra Dan juga tim yang bertugas, Adi Budarta, Ida Bagus, Edi Abara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saat lagi kita akan kembali ke studio Pro 1 bersama rekan Hari Sukmah. Tentu saja. Tutus, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
2: Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama-sama tadi siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan yang juga tentunya sudah dipandu oleh rekan saya Dharma Chandra. Jadi untuk para pendengar yang saat ini sedang on the way gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat, hati-hati di jalan pendengar, dan pastikan Anda juga selalu memproteksi diri juga ya dengan menggunakan sunscreen dan juga kacamata hitam, karena saat ini juga di Hayamuruk 70 Denpasar cuacanya terpantau sangat terik pendengar di pukul 12:47 waktu Indonesia Tengah ini. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1, serta di pukul 13:00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Hanindia, Clandestine, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya masih bersama Hari Sukma ya, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, bagi para pendengar yang saat ini berada di daerah Jalan Simpang, Jalan Diponegoro ya, dan juga Jalan Hasanuddin. Karena ada kegiatan karya Angasti Puja Atma Wedana Maligia Punggal Utama di Puri Dangin Denpasar, Mapurwa Daksine dilakukan, dan pastinya ada juga pengalihan arus lalu lintas pendengar di simpang Jalan Diponegoro sampai di Jalan Hasanuddin Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang akan melewati rute tersebut, nah Anda bisa cari jadi sekarang rute lainnya gitu ya, supaya Anda bisa sampai di tujuan tepat waktu juga dalam keadaan yang selamat juga. Oke, tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Jumat ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Citra Scholastica, Seruan Kebaikan, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
4: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
5: Iya, boleh sayang.
4: Ma.
5: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
4: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak, di rak susu.
5: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kami berusaha untuk melakukan antisipasi pemadaman bersama-sama kru damkar Kabupaten Jembrana.
2: Kenapa lah muncul aftercare atau halfway house atau rumah singgah yang fungsinya memang nanti mempersiapkan si yang penyalahguna zat adiktif ini untuk kembali ke kehidupan normal.
3: Selamat siang. Kebakaran melalap lahan sekitar 1,5 hektar di Desa Pekutatan Jembrana. Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan lebih dari 10 kg ganja masuk ke Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait kebakaran melalap lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Proses pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jembrana cukup panjang.
5: Ini mobil damkar sudah pada masuk untuk mengantisipasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di Pekutatan, tepatnya di perkebunan di timur kantor Koramil Pekutatan.
6: Kebakaran melahap lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Meski tidak ada korban maupun kerugian material, namun petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Jembrana harus bekerja ekstra keras menaklukkan amukan si jago merah, bahkan proses pemadaman hingga larut malam. Kasat Pol PP Jembrana Iketut Eko Susilo Arta Permana membenarkan aksi sigap anggotanya di lapangan dalam menjinakkan kebakaran lahan kering tersebut. Dia menjelaskan kobaran api pertama kali diketahui seorang warga setempat sekitar pukul 13.04 WITA saat hendak menuju kebunnya. Terkejut melihat kepulan asap tebal dan api yang kian membesar mengancam area sekitarnya, warga tersebut langsung melaporkan kejadian ke Mako Damkar Jembrana. Menerima laporan darurat tersebut, Tergu 3 Damkar Jembrana bergerak cepat. Hanya dalam waktu 20 menit, armada pemadam tiba di lokasi dan langsung menerjunkan pasukan untuk memblokir pergerakan api agar tidak semakin meluas.
5: Saya bersama rekan-rekan Polprades dan juga pengurus perkebunan yang ada di sini memonitor, memantau kejadian kebakaran lahan yang diperkirakan ini mencapai getaran terjadinya kebakaran dan bahkan sudah sampai mendekat ke lokasi jalan yang ada di desa. Kami berusaha untuk melakukan antisipasi pemadaman bersama-sama kru damkar Kabupaten Jembrana.
6: Dalam operasi pemadaman yang berlangsung dramatis ini, petugas damkar berjibaku melawan kobaran api dan embusan angin. Sebanyak 4 unit armada pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Tugas menguras sedikitnya 24.500 liter air untuk memastikan seluruh titik api serta bara tersembunyi benar-benar padam dan aman. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian material masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Cuaca ekstrim menjadi salah satu tantangan dalam budidaya anggrek. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menghambat pertumbuhan tanaman anggrek.
7: Kita mengalami fase-fase seperti itu, artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba, itu kendala bagi kami. Tapi
8: perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi para pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilik Tuta Orchid Imadeyasa mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik.
7: Kadang ya kita mengalami fase-fase seperti itu. Artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba. Itu kendala bagi kami. Tapi kan artinya kita sebagai petani yang sudah bertalas pengalaman dari Duta Otsit, sudah siap untuk hal-hal kendala seperti itu. Entah kita punya inovasi tentang pengobatan perlindungan dan hidup tanaman itu sudah siapkan.
8: Imadeyasa menambahkan membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal.
7: Sebenarnya lebih ke telaten, lebih kita mencintai tanaman itu. Kadang sekedar hobi aja belum cukup untuk anggrek, enggak. Kita harus benar-benar mencintai itu dia.
8: Gimana yang saya berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahapan pasca rehabilitasi atau aftercare memegang peranan penting dalam mempersiapkan diri penyintas pengguna narkotika agar siap kembali ke masyarakat.
9: Adiksi atau kecanduan zat adiktif dikategorikan secara medis sebagai penyakit kronis yang menyerang fungsi otak. Oleh karena itu, sifat yang kronis, seseorang yang telah selesai menjalani rehabilitasi tidak memiliki jaminan mutlak akan terbebas dari kekambuhan atau relapse. Pembina Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, IKAI Provinsi Bali, Eri Jadi Sulaiman, pada Kamis 6 Agustus 2026 menegaskan pentingnya keberadaan program aftercare atau rumah singgah dalam masa transisi pasien. Langkah ini krusial mengingat kecanduan merupakan penyakit kronis pada otak yang membuat keinginan memakai zat adiktif bisa kembali muncul kapan saja.
2: Adiksi itu adalah penyakit yang sudah permanen biasanya di otak. Dalam artian tadi yang saya bilang, katakan kronis ya, ketika sudah berhenti, ya baik ada nanti pemicunya atau tidak, keinginan untuk kembali menggunakan lagi zat adiktif itu akan sering muncul. Mm-hmm. Nah makanya kenapa lah muncul aftercare atau halfway house atau rumah singgah. Mm-hmm. Yang fungsinya memang nanti mempersiapkan si yang penyalahguna zat adiktif ini untuk kembali ke kehidupan normal.
9: Selama masa transisi di aftercare, mantan pengguna tidak hanya dipersiapkan secara mental, namun juga dilatih untuk menghadapi berbagai pemicu dari lingkungan luar. Salah satu metode yang diterapkan adalah simulasi menolak godaan dari pertemanan lama yang berisiko menggagalkan proses pemulihan.
2: Di aftercare juga ada namanya CBT ya, Cognitive Behavior Trainer. Jadi ada simulasinya juga ketika seorang telpon, ketika mengajak party lah gitu. Ya. Itu yang dilatih juga di aftercare. Mm-hmm. Bagaimana merespon seseorang, teman, atau kalau perlu ya nomor-nomor yang memang sangat toksik, tidak penting lagi untuk, dan malah mengerugikan kehidupan yang berarti ya, atau seseorang itu, udahlah, di-reset lagi gitu.
9: Eri Jaidi Sulaiman menambahkan pembatasan akses terhadap kontak yang membawa pengaruh buruk juga menjadi langkah penting dalam pelatihan perilaku kognitif, agar mantan pengguna memiliki respons yang tepat saat godaan datang kembali. Selain program aftercare yang melatih kemandirian dan memulihkan mental pasien, keberhasilan penanganan adiksi sangat bergantung pada keluarga sebagai sistem pendukung utama. Pasien tidak bisa dilepas begitu saja ke lingkungan lamanya karena godaan dari pemicu eksternal masih sangat rentan terjadi. Keluarga diimbau untuk terus membekali diri dengan literasi dan edukasi mengenai adiksi agar dapat memberikan pemahaman serta dukungan yang tepat selama proses pemulihan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Satya Wijaya, melaporkan.
3: Pendengar, upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kembali berhasil digagalkan. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengamankan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing asal India. Selengkapnya dilaporkan langsung reporter Zanwar Setiaji. Rekan Zanwar, silakan laporan Anda.
10: Baik, rekan Sukma dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Kabupaten Badung, hari ini Bea Cukai Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyelundupan narkotika yang berhasil digagalkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam konferensi pers tersebut turut ditampilkan juga barang bukti berupa 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat bruto mencapai 10.310 gram atau sekitar 10,3 kg. Barang bukti tersebut disusun di hadapan awak media juga sebagai bentuk transparansi atas hasil penindakan yang dilakukan aparat.
11: Kepala KPPBC Tipe Madya Pabian Ngurah Rai Wawan Darmawan juga mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satres Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di Bali. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai 1,5 miliar dan diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 2076 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 3,3 miliar. Sementara itu, Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina menjelaskan juga pengungkapan kasus ini berawal dari temuan petugas Bea Cukai pada Senin 3 Agustus 2026. Setelah menerima laporan, penyidik kepolisian langsung melakukan pengembangan hingga mengamankan dua warga negara India berinisial AR, laki-laki berusia 28 tahun, dan PC, perempuan berusia 31 tahun. Keduanya tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan penerbangan dari Thailand dan diamankan di Terminal Kedatangan Internasional karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan terhadap koper yang dibawa kedua tersangka, petugas menemukan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto 10.310 gram, dan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 111 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Aparat berharap sinergi antara Bea Cukai, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga Bali tetap aman dari ancaman peredaran gelap narkotika sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas. Dari Kabupaten Badung, Januar Setiaji melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Zanuar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun.
12: Rancangan KUA dan PPAS.
13: Pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun. Peningkatan target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun 2026 DPRD Kota Denpasar Kamis kemarin. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar 2,05 triliun kemudian meningkat menjadi 2,22 triliun atau bertambah 170,25 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran.
12: Adanya penambahan dari atau pemenuhan target atau tidak tercapainya target dari sisi pendapatan, kemudian adanya sisi belanja yang mungkin tidak bisa terrealisasi, kemudian juga dari sisi pembiayaan mungkin ada perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan di anggaran perubahan ini. Mungkin.
13: Menurutnya kenaikan target pendapatan sebesar 162,28 miliar rupiah disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis.
12: Dari tim anggaran pemerintah kota menyusunnya dengan sangat hati-hati sekali karena kami harus juga membaca arah perkembangan atau situasi ekonomi kita secara global terkait dengan masih tingginya kurs dolar, kemudian juga masih berlangsungnya situasi geopolitik mungkin akan berpengaruh tidak terkait dengan kunjungan pariwisata kita. Ini kami susun sangat hati-hati.
13: Arya Wibowo menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, artificial intelligence menjadi teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di balik kemudahannya, AI juga membawa tantangan etika yang perlu dipahami setiap penggunanya.
14: Bukan hanya mengcopy paste apa yang disampaikan oleh AI dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
15: Penggunaan artificial intelligence dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun, pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, originalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimade Rasamanda Gelgel, SOS MSI mengatakan, resiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila penggunanya hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia.
14: Resiko yang pertama adalah kejujuran ya, genuinitas. Jadi apakah benar misalnya kita membuat opini, kita membuat apapun yang dalam kita anggap sebagai pikiran kita, yang kita submit kemana, atau kita kemudian publikasikan, itu harus benar-benar kita gitu loh, bukan pemikirannya si AI. Itu yang paling penting.
15: Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis.
14: Gunakan AI dengan cukup cerdas, gunakan AI juga dengan jujur, gunakan AI dengan cukup kreatif, dan yang terpenting adalah jujur pada diri sendiri, apakah yang kemudian ditulis dan kalian kutip, kalian gunakan, itu adalah memang hasil pemikiran Anda yang hanya dipertajam, bukan hanya mengcopy paste apa yang disampaikan oleh AI dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
15: Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa, kegiatan posyandu balita dan lansia digelar di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif langsung dari Kabupaten Jembrana. Rekan Nadia, silakan laporan Anda. Selamat siang.
16: Ya, terima kasih rekan Hari Sukma di studio. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana. Dapat kami laporkan pada siang hari ini pelayanan posyandu terpadu untuk balita dan lansia di wilayah Desa Candi Kusuma kembali digelar untuk setiap bulannya. Pelayanan kesehatan yang berlangsung dari pukul 07.00 hingga pukul 12.00 WITA berlangsung sangat lancar, dan perlu diketahui pendengar, pelayanan posyandu di Desa Candi Kusuma mencakup 5 wilayah Banjar, yakni Banjar Moding, Moding Kaja, Tirta Kusuma, Candi Kusuma, dan Banjar Tetelan. Namun pelaksananya tidak dilakukan secara serentak. Khusus untuk hari ini, kegiatan pelayanan posyandu berpusat di Banjar Tirta Kusuma. Ada hal menarik dan unik yang kami jumpai dalam pelaksanaan di Banjar Tirta Kusuma hari ini, yakni para kader posyandu yang tampil mengenakan pakaian seragam hasil inisiatif mandiri dari warga setempat. Seragam berbahan lengan panjang ini pendengar dibuat secara khusus untuk mengakomodasi para kader yang tentunya berhijab sebagai bentuk kearifan lokal dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu dalam rentang pelayanan sejak pagi hingga siang tadi, antusiasme warga terpantau sangat ramai. Rangkaian pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar perut, lingkar kepala, hingga pengukuran lingkar lengan atas untuk sasaran anak-anak, orang tua, dan juga lansia. Melalui pelayanan rutin di masing-masing banjar ini, diharapkan pemantauan tumbuh kembang balita serta kesehatan para lansia di Desa Candi Kusuma dapat terdeteksi secara dini dan berkesinambungan. Dari kawasan Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Nadia atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Bali membidik 20 medali emas dengan target bertengger di posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Dengan sisa waktu sebelum berangkat, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang telah dipersiapkan masing-masing pelatih. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA, MMA, Yongmudu, dan juga Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Kabid Bidang Pembinaan dan Prestasi atau Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka, mengatakan seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulut. Gung Chok mengatakan selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para sport intelligence untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabor tersebut. Pendengar, Bali siap memberangkatkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Ada 20 medali emas dan posisi 4 besar menjadi incaran Bali dalam PON Bela Diri kali ini. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama pengamat olahraga Bali, Ketut Suwandi.
17: Pak Sekum, saat ini apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Bali untuk berburu prestasi pada PON Bela Diri di Sulut, karena waktunya tinggal sebentar lagi menghitung hari menuju bulan Oktober gitu ya.
18: Dapat saya sampaikan, kita sudah melewati hampir 2 bulan untuk melakukan semacam penjaringan dan penyaringan dari 8 cabang olahraga yang rencananya dipertandingkan di PON Bela Diri Sulut Oktober mendatang. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang tetapi tidak melelahkan, dapat kami sampaikan didapat sekitar 71 orang atlet dari 7 cabang olahraga seperti yang disampaikan oleh Mbak Dirata. Untuk anggap terpaksa kita untuk sementara waktu kita tidak bisa kirimkan, ingat daripada standar nasional yang dihadapi, mohon maaf masih belum karena kita ingin betul-betul berburu emas ini. Dari hal tersebut terkumpul dan kita sudah panggil ke-71 cabang olahraga. Minggu kemarin kita mengadakan tes kebugaran dan tes kesehatan yang baru bisa hadir di situ dari 7 cabang olahraga tersebut. 6 cabang olahraga sudah bisa hadir kecuali Muay Thai, karena Muay Thai sedang mengikuti kejurnas di Jawa Barat, sehingga atlet Muay Thai dan beberapa atlet lainnya yang belum bisa mengikuti tes kebugaran dan tes kesehatan itu kita akan lakukan pada tanggal 15 nanti. Dan kita harapkan mereka bisa lolos daripada tes awal tersebut. Karena setelah beberapa waktu kita akan melakukan tes lagi. Demikian sementara, Pak Tira.
17: Oke. Nah, kemudian kan tes, kemudian proses awal sudah dilalui 2 bulan. Mungkin sisa waktu 2 bulan kurang ini menuju Oktober. Lalu Pak Sekum sempat menyampaikan ada target nih di atas kertas, karena ini berburu emas, minimal kan 20 medali emas yang ingin diraih. Nah, peluang untuk menuju hal itu dengan progres yang ada seperti apa untuk saat ini, Pak Sekum?
18: Iya, kenapa tadi berani menyampaikan target 20 emas. Mudah-mudahan ini adalah sebuah target yang realistis, karena selama ini kami tahu di cabang olahraga bela diri Bali cukup mumpuni untuk bersaing. Di sini ada Yomodo, walaupun juga Hapkido di sini adalah cabang olahraga baru, tetapi dari kualitas dan nomor-nomor yang dipertandingkan itu cukup menjanjikan. Begitu juga dengan tinju yang kita kirim 11 orang nantinya, itu kita tahu semua kita mempunyai banyak petinju-petinju handal. Nah, terus selanjutnya di sini ada Kuras. Kuras pada pon sebelumnya itu cukup menunjukkan kemampuannya bisa bersaing di tingkat nasional, walaupun cabang kuras ini termasuk cabang olahraga baru. Begitu juga dengan MMA. MMA di sini sepemahaman kami itu kita tidak bisa pikirin kita di Bali itu sebagai tolok ukur, karena sedemikian banyaknya kem-kem yang ada di Bali.
17: Oke, okay, berarti hampir yang dikirim ini semua unggulan, kemudian juga siap untuk berburu medali emas ya di PON bela diri untuk di Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Sekum, dilanjutkan kerja kerasnya ini, dan kita tutup dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
3: Pendengar, drama adu penalti menjadi penentu keberhasilan Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persib Bandung 7-6 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo sekaligus mengakhiri puasa gelar mayor selama 22 tahun.
19: We have the best chances, we have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have.
20: Persebaya Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Usai bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis malam, gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar bergengsi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam konferensi pers mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya yang tetap menunjukkan semangat juang tinggi meski memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat. Menurutnya, Persebaya Surabaya tampil lebih baik dan layak menjadi juara.
19: The attitude of our players was fantastic today. We scored first.
20: Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja sangat keras. Kami tidak punya banyak waktu untuk beristirahat, bahkan hanya menjalani recovery sebelum pertandingan. Semua pemain berjuang lebih dari 100 menit hingga adu penalti.
19: To continue, and we bring a trophy. The first Piala President for Persebaya.
20: Sementara itu, penjaga gawang Persebaya, Reza Arya Pratama, turut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu bertahan hingga babak adu penalti meski tanpa persiapan ideal. Ia juga turut mengapresiasi kepada supporter Persebaya yang terus memberikan dukungan.
21: Dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras, karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan Terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama buat Ibu Nita yang selalu mendukung Persebaya. Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonnie Bonita bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
20: Sebelum partai final, laga berebutan peringkat ketiga mempertemukan Persija Jakarta melawan Arema FC yang dimenangkan Persija dengan skor 3-1. Dengan hasil tersebut, Persebaya keluar sebagai juara, Persib menjadi runner-up, Persija Jakarta finish di peringkat ketiga, sedangkan Arema FC menempati posisi keempat pada Piala Presiden 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Kebakaran melalap lahan sekitar 1,5 hektar di Desa Pekutatan Jembrana. Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengamankan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih tentunya untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2. Selamat siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang juga baru saja bergabung mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda di teriknya kota Denpasar ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Iya, dan juga tentunya untuk Anda yang hari ini masih harus tetap bekerja gitu ya karena nggak WFH. Selamat bekerja dan semoga semua pekerjaan Anda bisa selesai tepat waktu pendengar. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu makan makanan bergizi agar tentunya tubuh Anda juga selalu fit ya dalam melaksanakan beragam kegiatan. Ya, apalagi saat ini pendengar udah memasuki bulan Agustus, udah di tanggal 7 aja nih ya. Dan pastinya udah ada yang mulai sibuk juga di kantor, di tempat kerja, atau di sekolah, atau di masing-masing RT-RW-nya. Karena mempersiapkan untuk memeriahkan HUT ya, HUT RI di bulan Agustus ini. Iya, karena makin banyak juga udah banyak pedagang bendera di pinggir jalan dan banyak juga yang kantor-kantornya sudah mulai dihiasi oleh bendera merah putih pastinya. Tapi gak sedikit juga pendengar bahwa PKK, nah yang di dekat rumah saya sih benar-benar udah mulai lombanya itu dari minggu kemarin pendengar. Semangatnya tuh luar biasa ya, pastinya dengan outfit yang serba merah putih, jadi benar-benar merepresentasikan bahwa ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan juga pendengar masih seputar Agustusan gitu ya. Dan juga informasi dari PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengimbau kepada masyarakat terkait dekorasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang di mana PLN mewajibkan

Pasangan dekorasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Tentunya pendengar, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus juga menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan kemerdekaan. Imbauan PLN ini pendengar terkait dengan pemasangan bendera, umbul-umbul, dan juga dekorasi lingkungan ya, dengan memperhatikan ketentuan dan juga keselamatan kelistrikan. Oke, jadi itu dia ya pendengar, satu buah informasi dari PLN. Jadi untuk Anda yang udah siap-siap mau pasang bendera, nah Anda bisa lihat ya, dan juga pastikan bahwa pemasangannya itu berjarak minimal 3 meter dari jaringan listrik udara. Tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi pendengar di laman kami rri.co.id. Serta tentunya selain ini, lagu dari Anggis Devatki featuring Betran Percuma akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Future Work Center terhadap sekitar 2.000 orang di London menemukan orang yang secara otomatis menerima email pada ponsel mereka memiliki tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mematikan aplikasi email pada ponsel bisa jadi solusi mudah dan murah untuk membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup kita. Penelitian itu juga menemukan email dapat secara bersamaan menjadi alat komunikasi utama sekaligus menjadi sumber frustrasi dan stres. Selain itu, memeriksa email sebelum di pagi hari atau kemudian di malam hari berhubungan dengan tingkat tekanan yang lebih tinggi terhadap email. Orang-orang yang melaporkan tingkat tekanan lebih tinggi dari email juga mengalami gangguan yang lebih besar antara pekerjaan dan rumah serta sebaliknya. Demikian yang tertulis dalam penelitian tersebut. Richard McKinnon, ketua peneliti itu mengatakan hasil penelitian ini menunjukkan email ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi alat komunikasi yang berharga, namun di sisi lain menjadi sumber stres dan frustrasi bagi beberapa orang. Hasil penelitian itu juga menemukan mereka yang berada pada level manager mengalami tingkat stres lebih signifikan dibandingkan dengan non-manager. Namun seberapa banyak email membuat kita merasa tertekan dan sejauh mana itu mengganggu keseimbangan kerja, hal itu tergantung pada kepribadian kita.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran lowongan kerja pendamping kegiatan PAMSIMAS 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook disertai narasi lowongan pekerjaan 2026 resmi dibuka. Kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkontribusi membangun negeri pendamping kegiatan PAMSIMAS 2026, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Untuk pendaftaran silakan klik postingan di bawah. Unggahan disertai menu daftar. Jika link atau tautan tersebut diklik akan mengarah pada halaman situs yang melampirkan formulir digital serta meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Lalu benarkah klaim link pendaftaran lowongan kerja pendamping kegiatan PAMSIMAS 2026? Mari kita cek faktanya. Pendengar, cek fakta liputan6.com menelusuri klaim pendaftaran pendamping kegiatan PAMSIMAS 2026. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui akun Instagram resminya yakni @pu_ciptakarya. Dalam unggahannya, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU membuka pendaftaran tenaga pendamping PAMSIMAS tahun 2026 untuk seluruh provinsi. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi https pamsimas.com. pu.go.id atau kanal media sosial resmi Balai-Balai Provinsi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penelusuran juga mengarah pada unggahan lain Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, yakni meminta masyarakat mewaspadai terkait beredarnya informasi palsu mengenai rekrutmen pendamping kegiatan PAMSIMAS ataupun pendamping kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat lainnya. Informasi pembukaan lowongan tenaga pendamping untuk seluruh kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang cipta karya hanya disampaikan melalui akun resmi Kementerian PU, Ditjen Cipta Karya, akun UPT atau Balai Provinsi terkait. PU juga mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi dan tidak menyebarluaskan konten yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim link pendaftaran lowongan kerja pendamping kegiatan PAMSIMAS 2026 merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi, serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: That's what friends are for.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bonita and the Husband, Sing a Song, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2, 100,9 dan juga 99,5. Tentunya Hari Sukma masih ya menemani ruang dengan Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga peringat satu buah informasi untuk Anda yang dimana datang nih dari Universitas Warmadewa, yang dimana dalam upaya untuk memperkuat daya saing produk lokal, nah dilakukan juga oleh Akademisi Universitas Warmadewa melalui penerapan teknologi pangan terapan. Salah satunya nih, luar biasa sekali pendengar, dengan mentransformasikan komoditas teh khas daerah, teh ong, menjadi minuman kekinian berupa es lumut bertekstur lembut dan juga kenyal di Banjar Lantangidung, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Luar biasa sekali pendengar, inovasi ini tentunya memanfaatkan teknik pengolahan hidrokoloid sederhana yang dipadukan dengan ekstrak buah lokal seperti melon dan mangga untuk menciptakan nilai tambah serta memikat preferensi konsumen generasi muda. Iya, dan juga tentunya pendengar, hal ini sangat luar biasa sekali ya. Berarti ada inovasi juga dan pemanfaatan teknologi pangan terapan juga ya, yang dilakukan oleh Universitas Warmadewa, terutama akademisinya juga, yang dimana mentransformasikan komoditas teh khas daerah atau teh ong menjadi minuman kekinian berupa es lumut bertekstur lembut dan juga kenyal. Pengen nyobain juga ya, kira-kira kayak gimana sih rasanya teh ong yang dimana ini berupa es lumut juga. Nah, pastinya akan seger banget gitu ya pendengarnya, apalagi kalau dinikmati di tengah cuaca terik seperti di Hayamuruk 70 saat ini. Dan juga untuk para pendengar yang masih harus beraktivitas di hari Jumat ini, tetap semangat ya pendengar. Sedikit lagi menuju weekend, karena besok sudah hari Sabtu. Kira-kira Anda udah ada rencanakah mau jalan-jalan kemana bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda, pendengar? Tapi kemanapun Anda akan jalan-jalan gitu ya, tetap bersama kami ya di Pro 1, karena tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lugia, Memikat, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, pendengar, band pop asal Garut, Lugia. Ini dia lagunya dari Lugia dengan judul Memikat dan sudah dirilis pada tanggal 25 April tahun 2025. Dan juga dalam karya ini, pendengar, Lugia menghadirkan sentuhan butterfly era, sebuah istilah ya yang memang diciptakan untuk menggambarkan suasana romantis penuh warna untuk orang baru. Dan juga pastinya di lagu Memikat ini ya, aransemen gitar, bass limut juga sentuhan pop, beradu dengan bass yang groovy dan juga ketukan drum yang tentunya mengajak pendengarnya untuk bergoyang ringan. Dan pastinya liriknya memang sederhana namun puitis juga ya, pendengar ya, menggambarkan tatapan pertama yang menggetarkan jiwa. Jadi memang Butterfly Era ini sangat tepat ya untuk menggambarkan lagu dari Lugia yang judulnya Memikat ini. Dan pastinya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya untuk menemani siang hari Anda pendengar di hari Jumat ini. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Dek. Kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
3: Bro, entak uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Berdasarkan penelitian Weight Watchers di Inggris mengungkapkan bahwa wanita mengkritik dirinya sendiri setidaknya 8 kali dalam sehari dan sebanyak 40% peserta mengaku mulai mengkritik diri mereka sejak dini hari sebelum pukul 9.30. Penyebabnya adalah media sosial. Penelitian yang melibatkan 2.000 peserta itu mengatakan berat badan dan penampilan menjadi hal yang paling umum dikritik. Para wanita mengatakan gambar di Instagram atau platform media sosial lainnya memicu ketidaknyamanan mereka. Hal itu diikuti oleh kurangnya kepercayaan diri yang berpusat pada keuangan, karir, dan hubungan pribadi. Menurut penelitian, beberapa kritik lain yang paling umum dilontarkan wanita kepada diri mereka sendiri. Di antaranya merasa perut terlihat besar, tidak dapat memakai pakaian tertentu, berharap bisa lebih fotogenik, merasa tidak trendy, merasa kurang kreatif dari perempuan lain, tidak memakai makeup yang cukup, dan merasa tidak menarik untuk pasangan mereka. Penelitian juga menunjukkan mengkritik diri sendiri yang dilakukan oleh wanita sejatinya sudah ada sejak bertahun-tahun, tetapi kondisi budaya modern meningkatkan intensitas ketidakramahan tersebut sulit dihindari. Alasan wanita mengkritik dirinya sendiri karena ingin memperkuat hubungan mereka dengan diri sendiri, lebih percaya diri dan positif. Sayangnya, menghindari media sosial bukan hal yang mudah.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang tentunya untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya, dan juga Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore. Nggak kerasa juga sih sebenarnya pukul 3 sisa beberapa menit lagi gitu ya pendengar ya. Dan juga untuk para pendengar nih, kira-kira kalau pendengar sendiri biasanya makan makanan apa nih yang paling favorit gitu ya, yang biasanya di pagi hari dikonsumsi. Nah, nggak cukup cuman sekali, nanti malam harinya konsumsi lagi. Dan juga pastinya pendengar juga gak asing dengan yang namanya yogurt ya. Karena yogurt ini juga gampang sekali diolah dan tentunya mengandung banyak manfaat. Serta untuk para pendengar yang suka minum yogurt setiap hari. Nah, kebiasaan mengonsumsi yogurt setiap hari ini pendengar dinilai dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan apabila dilakukan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Namun para ahli juga mengingatkan bahwa manfaat tersebut juga dipengaruhi oleh jenis yogurt yang Anda pilih, lalu juga kandungan gula tambahan, porsi konsumsi, serta kondisi kesehatan masing-masing individu, karena memang yogurt merupakan produk susu fermentasi yang mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B12, kalium, serta probiotik yang berperan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Iya, dan pastinya pendengar mengonsumsi yogurt secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan Anda, lalu juga bisa memenuhi kebutuhan protein harian, mendukung kesehatan tulang, memberikan rasa kenyang lebih lama, serta bisa menjadi alternatif bagi sebagian orang yang sensitif terhadap laktosa karena sebagian kandungan laktosa telah diuraikan selama proses fermentasi dalam yogurt tentunya. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang memang doyan banget gitu ya mengonsumsi yogurt, nah luar biasa sekali pendengar, karena memang manfaatnya juga banyak sekali untuk kesehatan tubuh Anda. Tapi memang harus di-note juga, karena manfaat tersebut juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk juga dengan jenis yogurt yang Anda pilih, kandungan gula tambahan, porsi konsumsi, serta kondisi kesehatan masing-masing individu. Jadi ada baiknya juga sebelum mengonsumsi yogurt, Anda bisa lihat dulu kandungan atau komposisinya ya, agar tentunya tidak salah dan sesuai dengan kondisi dari tubuh masing-masing. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali simak secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id.

0: Mami.
1: KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Sarapan penting bagi Anda untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Mungkin biasanya Anda sarapan ketika Anda berangkat kerja atau setelah anak-anak berangkat sekolah, tidak ada jam pasti untuk sarapan. Padahal sarapan juga penting, tidak hanya untuk anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup di Amerika, sarapan idealnya dilakukan antara pukul 6 sampai dengan 7. Sebab pukul 6 sampai 7 pagi, biasanya orang sudah segar dan bangun ketika subuh. Berbeda hal jika orang bangun pukul 9 pagi, maka biasanya orang itu justru tidak merasakan lapar. Tapi intinya sih, harus dengarkan suara perut. Kalau lapar, ya harus makan pas keroncongan itu, apalagi setelah semalaman nggak makan.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari JKT48 Rhapsody sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tidak terasa pendengar, waktu sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya Sukma harus segera pamit juga dari ruang dengar Anda. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi, dan pastinya sampai berjumpa kembali dengan Sukma di hari Sabtu besok. Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Dan pasar sore ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Hayamuru 70 RRI Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja sudah saya siapkan berbagai informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda, ya. Tentu saja para pendengar. Dan seperti biasa dalam rangkaian Denpasar yang sudah masuki sore hari ini di jam 15.12 sekarang, ya, di tanggal 7 Agustus 2026 hari Jumat, ya. Hari terakhir, ya, enggak hari terakhir juga, ya. Hari terakhir di mana Anda bekerja mungkin, yang biasanya kerja Senin hingga Jumat, ya. Habis ini biasanya sore-sore langsung pada pulang, ya. Atau mungkin langsung pada main dulu nih sebelum pulang nih. Biasanya jajan-jajan. Tanggal muda masih ada lah, ya. Awal-awal minggu ini masih ada uang-uang untuk jajan gitu, ya. Untuk jalan-jalan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu saja harus berhemat juga dong, ya. Karena masih ada hal yang harus dipikirkan nanti untuk kedepannya. Walaupun panas terik seperti ini, ya, sangat cerah sekali dan anginnya begitu kencang, ya, lumayan sejuk, ya, di luar walaupun terik tapi udaranya cukup sejuk. Sambil saya temani hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan itu saja, sudah sekali lagi kami siapkan beberapa informasi dan musik lainnya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Oke, masih di Pro 1 dan tadi juga ada lagu dari Annemarie ya, To Be Young featuring Doja Cat. Yes. Dan sebagai lagu yang memang sore-sore begini yang cukup terik memang ya lagu-lagu agak santai-santai sedikit gitu ya. Karena memang sore-sore ini di hari Jumat ini memang suasananya tuh begitu menyenangkan gitu. Karena sih sekali lagi besok Sabtu ya, besok udah Sabtu, mau libur, Minggu juga mau libur ya. Jadi itu semangat gitu hari ini. Apalagi semangat untuk jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan atau jajan-jajan ya. Dan juga selain itu banyak sekali juga acara-acara yang memang mungkin di beberapa titik ini sudah disiapkan juga nih untuk Anda semua, mungkin daerah Anda ya para pendengar, mungkin bisa melihat dari media sosial atau di kanal informasi yang terpercaya agar nanti bisa direncanakan juga nih mau kemana sih terjalan-jalannya nantinya gitu. Dan memang selain itu kita juga harus selalu memantau terkait cuaca juga melalui informasi dari BMKG ya, jangan sampai termakan hoax juga karena memang ada beberapa informasi pasti yang tidak sesuai, walaupun ada yang apa namanya dengan cuaca seperti ini ada yang mengaitkan dengan hal-hal yang dimana akan lebih parah lainnya, jangan selalu telan mentah-mentah, tetap harus dilihat informasi yang secara valid gitu. Salah satunya di BMKG untuk terkait cuaca atau bisa melalui kanal kami di rri.co.id. Tentu saja bisa Anda akses secara gratis, bisa Anda lihat informasi dari seluruh Indonesia. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau apa kirim-kirim salam juga boleh ya, tapi di chat WhatsApp kami atau menginformasikan suasana saat ini di lingkungan Anda seperti apa, boleh cek WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Dan nanti jam 16.00 waktu Indonesia Tengah kita juga ada dialog ya, ada dialog terkait ekonomi digital ya, dan ini terkait sinergi juga ya yang terjalin antara LPD dan juga BUPDA, BUPDA ya. Dan tentu saja nanti kita akan membahas hal tersebut ya, apalagi di era digital seperti ini. Maksud seperti apa? Jadi kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

pertama dari Reza ya. Aduh, pertama apa nih ya? Banyak nih, pertama kali ketemu, pertama kali mungkin ada hal baru, atau mungkin pertama kali melakukan hal-hal yang memang sudah kita rencanakan gitu ya. Kadang memang harus dijadikan utama seperti itu. Tapi ya, kadang tuh otak juga suka lupa nih pendengar nih ya. Jadi memang kadang hampir setiap orang ya sudah ingin melakukan sesuatu nih. Pertama kali saya mau lakukan ini nih, seperti misalkan berjalan menuju dapur gitu ya kan, atau mungkin ke kamar atau ruang kerja gitu. Tapi pas ketika udah sampai di sana, ini justru lupa nih apa yang mau dilakuin ya, mau apa ya gitu. Nah, ini fenomena yang tampak sepele ini ternyata ini ada penjelasan ilmiah nih para pendengar, dan dikenal dalam psikologi kognitif ini sebagai namanya doorway effect atau location updating effect. Jadi memang fenomena tersebut ini menggambarkan cara otak itu untuk memproses informasi berdasarkan perubahan konteks lingkungan. Jadi memang ini penelitian yang dipublikasikan dalam The Quarterly Journal of Experimental Psychology oleh Gabriel Radvansky dan juga timnya. Ini juga menunjukkan bahwa

0: mau ke dapur, ya udah lewat, udah ada pintu, lewatin pintu, akhirnya masuk ke ruangan baru, lingkungan baru, akhirnya bisa menjadi lupa gitu. Itulah salah satunya ya. Tapi memang meski ya kadang tidak bisa dihindari sepenuhnya juga ya terkait doorway effect, tapi ini memang bisa dikurangi juga nih untuk para pendengar melalui kebiasaan sederhana seperti mengulang kembali tujuan sebelum berpindah ruangan ya. Jadi mungkin bisa balik lagi dulu gitu ya, siapa tahu ingat ya, atau mungkin bisa diingatkan kembali, atau bisa bawa benda yang berkaitan dengan aktivitas yang mau dilakukan, misal mau ke dapur, mau cuci piring misalkan. Nah, terus para pendengar bawa piringnya gitu biar ingat tadi kesini mau ngapain ya, terus ada piring, lihat oh mau cuci piring, nah itu bisa membantu Anda atau otak Anda untuk mempertahankan informasi tersebut gitu. Jadi memang lupa tujuan setelah masukin ruangan lain ya, ini bukan berarti Anda menjadi pelupa gitu atau mengalami gangguan daya ingat. Ini fenomena ini juga menunjukkan sebenarnya bagaimana otak bekerja secara efisien dalam mengatur informasi berdasarkan konteks, dan juga tentu saja untuk biar fokus ini tetap harus berpacu dengan apa yang ingin Anda lakukan. Mungkin bisa dilatih kembali agar bisa mengurangi lupa sesaat dalam aktivitas sehari-hari. Seperti itu para pendengar ya. Jadi bukan karena udah pikun juga, itu bukan tidak selalu ke arah lupa gitu. Tapi memang ketika kita masuk lingkungan baru, ada hal yang ingin dilakukan karena lingkungannya terlihat baru, ya sudah. Jadi ada beberapa yang akhirnya terlewati seperti itu. Itulah beberapa informasi atau tips yang mungkin bisa Anda lakukan untuk khususnya untuk Anda yang memang terbiasa multitasking juga atau berpikir cepat, itu juga berpengaruh ya. Dan informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id, bisa Anda kutip atau bisa cek informasi tersebut dari seluruh Indonesia tentu saja. Dan kurang lebih nanti jam 16.00 waktu Indonesia Tengah kita juga ada dialog ya, ekonomi digital. Nanti kita akan membahas terkait transformasi khususnya antara LPD dan juga Bubda nanti ya. Nanti yang mau bergabung tanya-tanya ya terkait dialog tersebut ya, harus terkait dialog tersebut karena ini juga penting nih. Gitu. Nanti bisa di WhatsApp kami ya. Nanti kurang lebih jam 4 di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya, atau 0361-222-161. Tinggal tunggu saja nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, bersama Dharma Chandra, hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: dan Pasar sore ini.
1: Ya, masih di 105,2 MHz RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar, di tengah perkembangan zaman dan pesatnya transformasi digital, Desa Adat di Bali juga terus berupaya memperkuat kemandirian ekonominya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun sinergi antara Lembaga Pekreditan Desa atau LPD dan juga BUPDA ya. Ya, dan juga dua lembaga yang memiliki peran penting ini dalam mengolah potensi ekonomi desa secara profesional, transparan, dan juga berkelanjutan. Nah, ini lalu seperti apa nih ya sinergi tersebut? Ini bisa mendorong transformasi ekonomi desa adat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hari ini bersama saya Dharma Chandra dalam program Ekonomi Digital bersama MDA Bali, edisi Jumat 7 Agustus 2026, nanti kita akan membahas terkait transformasi ekonomi desa adat LPD dan juga BUPDA. Dan tentu saja untuk membahas hal tersebut, saya sudah kehadiran narasumber yang akan membantu saya untuk membahas hal tersebut. Sudah ada Bapak Ikutut Madra, SHMM, Petaju Bendesa Agung MDA Bali bagi ekonomi adat. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore,
1: okay. Bapak. Sehat, Pak?
2: Astugara
1: sehat ya. Oke, nanti kita akan membahas terkait transformasi ekonomi nih Pak ya, ekonomi digital juga, karena memang di indis ekonomi, indis ekonomi tentu harus ada hal yang harus kita lakukan juga nih, khususnya dalam hal transformasi juga begitu. Dan juga untuk para pendengar, selain di 105,2 MHz Denpasar, ini bisa didengar di 99,5 MHz untuk Singa Raja sekitarnya, dan di 100,9 Karangasem sekitarnya. Dan untuk Anda yang mungkin mau menyaksikan juga bisa di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar atau di aplikasi kami di RRI Digital. Dan yang mau bertanya nih terkait topik hari ini, terkait transformasi ekonomi desa adat, LPD dan BUPDA, boleh nanti bisa chat WhatsApp kami juga boleh di 0896-7812-3830 atau mau telepon juga bisa di 0361-222-1 6 1. Nah nih Pak, kita mungkin langsung aja nih Pak Kutut nih, terkait desa adat di Bali nih Pak. Kan memang kalau kita bicara desa adat di Bali, ini kan tentu sebenarnya kan bukan hanya sebagai pusat pelestarian adat atau budaya Pak ya sebenarnya kan, tidak hanya itu. Tapi ini kan juga ada peran penting Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah ini mungkin apa nih Pak yang dimaksud dengan seperti yang dibahas tadi, transformasi ekonomi desa adat ini Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih.
1: Om Swastiastu.
2: Ya. Dan selamat sore juga buat para pemirsa Pro 1 RRI Denpasar. Tadi apa yang ingin kita diskusikan hari ini yaitu terkait dengan mentransformasi ya, mentransformasikan ekonomi desa adat di Bali. Nah, pertama sudah tentunya bahasa transformasi ya. Kenapa kita buatkan bahasa transformasi? Karena seumumnya kita di Bali itu desa adat di Bali sebelum sebelumnya ada lebih banyak kita ngurusin adat, budaya, sudah itu keagamaan, kegiatan-kegiatan itu. Nah, padahal di dalam di adat sendiri juga ada kegiatan lain ya, seperti transaksi yang mana dulu kalau masih bersifat barter. Ada selanjutnya transaksi yang ada di internal. Nah, sudah itu transaksi itu kadang-kadang yang kita sebutkan dengan kalau di level ininya di level keuangan sering kita sebut dengan pecingkreman, dudukan, iuran dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di level sektor realnya yang kita sebut sekarang dengan BUPDA, nah sudah tentunya banyak sekali dari apa yang disimpan dibelanjakan kepada yang menjalankan kegiatan usaha di internal desa adat. Nah, sehingga saat ini perlu kita lakukan transformasi ke arah yang lebih modern, sedalah yang lebih terukur, terbukukan. Nah, demikian. Nah, contoh yang sudah berjalan dan dan kenapa penting kita transformasikan itu? Ya, karena saat ini yang melatar belakangi sudah tentunya beban-beban pembiayaan adat itu lumayan sangat tinggi. Sisi lain juga ketergantungan secara ekonomi kita di Bali ini, karena begitu banyak penduduk luar yang kita tidak bisa atasi, tidak dia sadar atau tidak, ini kita akan tergerus kalau tidak kita segera atasi itu. Nah, sisi lain juga sesungguhnya di desa adat banyak sekali potensi-potensi yang ada di desa adat Suro Bali ini, yang perlu kita garap, khususnya di sektor real. Sering orang berbicara kan berdasarkan sektor real itu paling melihat sekarang banyaknya usaha-usaha luar ya yang masuk ke desa adat, yang mana masyarakat adat sendiri tidak berdaya. Dan sering kita hanya bisa istilah Bali mekang gitu. Kok banyak sekali orang luar ya, kita tidak bisa gitu kan. Nah ini yang perlu kita galang, gali selanjutnya. Kita mengajak masyarakat adat ini untuk merubah mindset berpikir, bahwa ada potensi, mana kita galap sendiri. Nah disitulah keluarnya ini secara regulasi dulu kalau terkait dengan yang namanya lembaga pendidikan desa, itu ditransformasi menjadi labda pencengkeraman desa. Nah di sisi lain juga dibangun juga sektor realnya. Namanya BUPDA, yaitu Baga Usaha Perdagangan Desa Adat. Dan ini sangat strategis sekali. Dari keluarnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, nah di situ menegaskan lagi di pasal 60 bahwa di desa adat di Bali perlu tidak saja menguatkan LPD-nya, tetapi perlu juga dibangun namanya BUPDA, Baga Usaha Perdagangan Desa Adat, demikian.
1: Oke, baik. Jadi memang salah satu yang melatar belakangi Pak ya terkait transformasi tadi, itu tadi sempat dibahas, yaitu terkait beban pembiayaan adat tadi, ketergantungan ekonomi tadi Pak ya, seperti itu. Dan juga masih ada potensi yang sebenarnya belum tergarap.
2: Betul.
1: Gitu Pak ya. Dan memang dan tujuan akhirnya ini sebenarnya ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tadi Pak ya.
2: Betul.
1: Agar nanti melepaskan ketergantungan pada pihak luar tadi. Dan memang tadi juga sudah ada landasan hukumnya Pak ya ternyata di sana ya. Yaitu salah satunya itu Pergub 20 tadi Pak, kalau nggak salah ya.
2: Ya, 2020, Perda 4 2019.
1: Terkait penguatan hak asal usul desa adat di Perda nomor 4 tadi, dan juga peraturan pelaksana teknis BUPDA tadi Pak ya.
2: Betul.
1: Betul ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi tepat dibahas LPD dan BUPDA, dan akhirnya ada dua lembaga penting Pak ya, yang tersebut. Ini mungkin masih banyak yang belum paham juga nih Pak ya. Perbedaannya apa nih Pak kedua-dua ini, antara LPD dan BUPDA ini? Kenapa harus disinergikan juga?
2: Gitu. Begini, kalau LPD ini kan lembaga keuangan desa adat, yang kita ini kan dengan labda pencengkeraman desa. Ini sesungguhnya kalau kita lihat dari historinya udah ada lama ya, transaksi seperti ini di desa adat. Nah, kenapa penting disinergikan dengan BUPDA yang dalam artinya itu sektor real? Karena dalam sektor BUPDA ini yang dikelola itu ada tiga hal pokok. Ada yang bentuk primernya, aktivitas baik perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Nah sudah itu ada yang berbentuk sekundernya, artinya ada distribusinya di situ. Hasil pertanian kita bisa distribusikan di desa adat itu sendiri. Sudah itu didistribusikan kepada siapa? Kepada masyarakat desa adat. Nah itu dari sisi hasilnya itu. Sisi lain juga bisa dibangun dengan sektor tersiernya. Tersiarnya jasa, contoh kayak jasa pariwisata dan lain sebagainya, jasa transformasi, jasa digital. Nah ini bisa dibangun lewat BUPDA itu. Nah kalau nanti lembaga keuangannya kuat, secara otomatis bisa di lembaga keuangannya untuk menguatkan finansialnya atau keuangan adatnya. Di sisi lain yang mencairkan itu BUPDA-nya. Artinya yang akan menjalankan dari sisi usahanya itu, BUPDA itu,
1: BUPDA itu yang akan menjalankan usaha tersebut, seperti itu Pak ya, perbedaan kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya ketika terjadi apa namanya sinergi sama-sama tersebut, tentu ini kan harus ada tata kelola yang baik nih Pak, begitu ya. Nah ini bagaimana Pak berarti ini untuk tata kelola organisasi BUPDA-nya sendiri nih?
2: Betul.
1: Tadi
2: sebelum kita masuk ke tata kelola, ya kan harus dikuatkan regulasinya dulu. Regulasi baik itu LPD maupun BUPDA, ada namanya pertama ya, di awik-awiknya harus kuat dulu. Karena namanya desa adat itu dia di Bali ini kan sudah terkenal nih dengan dua tata kelola adat, baik dinas dan adat. Tata kelola desa itu dinas dan adat. Nah di situ, nah dari semua itu, dari kedua itu, ini harus ada pertama harus dicantumkan dulu dalam awek-aweknya bahwa desa adat ini memiliki dua kekayaan pokok, immaterial dan materialnya. Immaterialnya kepercayaan, materialnya ya wujud nyatanya ini. Ada tanah desa adat dan yang merealisasikan adalah namanya Bupda dan LVDI. Ini dikuatkan sekarang oleh Peda 4 2019. Nah itu regulasinya. Di bawah apa yang harus dibuat? Di samping aweknya ada perarem. Nah, di tingkat tata kelolanya itu diatur oleh praremnya. Nah, tata kelola praram, tata kelola LPD harus benar-benar praram ini bisa menguatkan. Kenapa praram? Karena praram ini yang akan mengakui, menyetujui, bersepakat kerama adat itu untuk membangun dan menguatkan lembaga ekonomi adatnya, baik itu LPD atau Labduk Pecingkereman maupun Bupdanya. Nah, sehingga tata kelolanya kayak apa? Di dalam tata kelolanya yang disebut dalam praram itu akan menegaskan nantinya siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kedua lembaga ini. Contoh kayak LVD. Nah, di situ harus dikuatkan lembaga usahanya dan dari sisi kelembagaan yang bertanggung jawab, nah, seperti pelindungnya bendesa gitu loh. Tata kelolanya seperti itu, ada pelindung, sudah itu ada pembina, ada pengawas, ada pengurus, sudah itu ada masyarakat. Nah, di kedua lembaga ini harusnya seperti itu. Nah, selanjutnya usaha apa yang boleh dikembangkan gitu loh. Nah, mungkin dalam hubungan usaha bisnisnya siapa yang bertanggung jawab, pengelolanya di situ, siapa yang jadi pengurus gitu kan. Siapa yang jadi pengawas. Usaha dari sisi umumnya memang mengendalikan SDM juga ada. Nah, itu tata kelolanya seperti itu.
1: Jadi memang ini sebenarnya juga sudah ada landasannya seperti regulasi seperti apa Pak ya begitu. Dan memang sudah sudah dikelola juga sebenarnya sih sebelum masuk ke tata kelola, tapi memang sudah ada latar belakangnya seperti apa, regulasi seperti apa yang akhirnya bisa bersinergi nanti untuk kedepannya. Nanti mungkin kita akan membahas lebih dalam Pak terkait untuk tadi kan kita membahas terkait regulasi seperti apa, terus juga terkait landasan hukumnya nanti. Mungkin kita akan lanjut Pak bahas ini lebih ke penguatan SDM-nya nih Pak. Begitu ya. Terus mas transformasi desa seperti apa dan mungkin ada contoh atau tidak nih nanti kita juga penasaran gitu ya. Kepada pendengar nanti yang mau bergabung boleh di chat WhatsApp atau telepon di 0896 7812 3830 atau pesawat telepon kami di 0361 222 161 terkait transformasi ekonomi desa adat LPD dan Bupda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam Dialog Ekonomi Digital bersama MDA Bali. Dan juga tadi kita masih membahas terkait transformasi ekonomi desa adat LPD dan BUBDA, yang dimana tadi sudah sempat dibahas juga ya, apa sih yang dimaksud dengan transformasi ekonomi desa adat ini. Dan juga tadi juga sudah sempat dibahas ya, latar belakangnya seperti apa Pak ya. Tadi juga sempat dibahas, yaitu seperti beban pembiayaan adat tadi, seperti itu ya. Lalu juga ketergantungan ekonomi, potensi yang belum tergarap, yang memang sebenarnya tujuannya sekali lagi agar berdikari sebenarnya, seperti itu. Dan juga sudah dibahas juga terkait regulasi dan landasan hukum terkait pengolahan tersebut. Dan sebelum nanti Pak, sebelum saya bertanya nih Pak, terkait mungkin ini mewakili juga nih terkait tata kelola organisasi BUBDA juga seperti BUBDA seperti apa, mungkin secara profesional atau mungkin SDM-nya penguatan seperti apa. Ini di Facebook kami ada yang menanyakan Pak. Dari Bli Tutor, Om Swastiastu penasaran dengan kedudukan BUBDA dan LPD di desa adat Nike seperti apa secara struktural. Mungkin boleh dijawab Pak Ketut.
2: Baik, terima kasih. Pertama, kayak tadi ya, LPD itu kan sebagai dasar, berdasarkan atas peraramnya yang ada, tata kelolanya sudah tentunya. Itu yang mengelola keuangan yang ada di desa adat. Nah, sedangkan kalau BUBDA ya, bagian dari bagian usaha padroen desa adat juga, yang bergerak khusus di sektor real. Artinya dia di sektor real, artinya mengelola likuiditas atau dana melalui si pinjaman yang ada di LPD untuk digerakkan di sektor realnya di BUBDA itu. Nah, selanjutnya bagaimana mensinergikan itu, karena ini sama-sama miliknya desa adat. Ya sudah tentunya LPD yang gerakan core bisnisnya kan simpan dan pinjam. Sedangkan kalau BUBDA core bisnisnya adalah menggerakkan sektor real yang ada, baik sektor pertaniannya, ada distribusinya, demikian juga sektor jasanya itu. Nah, bagaimana cara cara kerjanya? Ya sudah tentunya ketika BUBDA ingin membutuhkan dana, sektor apa yang ingin digarap oleh BUBDA? Apakah sektor pertaniannya atau distribusi senternya atau distribusinya atau sektor jasanya? Itu nanti disampaikan ke LPD demikian.
1: Jadi sekali lagi secara umum LPD ini mengelola keuangan desa adat, begitu, simpan pinjam begitu Pak ya. Nah, BUBDA ini sekali lagi bergerak ini khusus di sektor realnya yang mengelola, mungkin boleh saya bilang Pak ya, agar nanti lapangan itu tetap berputar seperti itu Pak ya, usaha tersebut gitu ya. Semoga terjawab dari Bli Tutor ya, karena memang ada mau tambahan Pak Ketut?
2: Saya tambahkan juga ya.
1: Boleh.
2: Sudah tentunya pengelolaannya juga berbeda.
1: Berbeda ya?
2: Ya.
1: Oke, berarti pengurus, bagaimana tata kelola ya, Pak?
2: Kalau dari sisi pengurus LPD-nya sudah tentunya khusus dia mengelola LPD. Nah, sedangkan yang mengelola BUBDA khusus mengelola LPD. Nah, tetapi gininya sama-sama. Yang dibentuk oleh desa adat, gitu kan. Nah, ada pengurus LPD, ada badan pengawas LPD, dan seterusnya ada staf LPD. Nah, sedangkan dari sisi BUBDA juga ada begitu, ada pelindungnya, ada pengurus LPD-nya, ada badan pengawasnya, ada pembina BUBDA-nya, demikian. Dan yang menerima manfaat semua masyarakat adat.
1: Kembali ini. Ke masyarakat adat, ya, seperti itu intinya ya. Oke, semoga terjawab untuk yang di Facebook kami, di tutor, terima kasih. Nanti mungkin yang mau bertanya boleh di WhatsApp kami 0896 7812 3830, atau pesawat telepon 0361 221 161, atau Facebook kami juga bisa di RRI Pro 1. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah sempat dibahas begitu terkait untuk dengan kedudukan, tadi sudah sempat dibahas perbedaan seperti apa, dan juga sekarang ini terkait untuk tata kelola nih Pak ya. Yeah. Tentu saja dari setiap struktur organisasi atau tata kelola kan yang baik ini kan tentu ada faktor penting juga Pak, yaitu terkait corporate governance. Istilahnya seperti itulah Pak ya. Yeah. Gitu. Ini kenapa nih Pak perlu diterapkan seperti ini dalam Bubda nih kalau kita bahas nih?
2: Kedua dari usaha desa adat itu, baik sektor keuangannya yaitu LVD, demikian juga dengan sektor realnya seperti Bubda.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu harus penerapannya yang namanya tarif ya dalam GCG-nya. Terkait tarif satu ya sudah tentunya transparan kepada masyarakat. Selanjutnya ada yang disebut accountability ya, bagaimana pertanggungjawabannya didasari atas aturan-aturan yang ada, kan demikian. Ya, sudah itu ada responsibility kayak gitu, pertanggungjawabannya benar-benar terukur dia. Nah, sudah itu ada independen dalam artian tidak memihak lah. Bagaimana yang salah ya salah gitu kan. Jadi fairness dan terbuka bahwa ini benar-benar Bubda dan LVD adalah milik kolektif atau komunal masyarakat adat itu. Nah, sehingga dia bisa berjalan dengan baik.
1: Baik. Ya. Ini ada yang bertanya lagi Pak, begitu ini lanjutan yang dari tutor juga. Ini menanyakan kembali nih. Apakah Pak ketika Bubda memerlukan dana usaha sifatnya pinjam ke LPD dengan aturan LPD kepada masyarakat, atau ada kebijakan nikah Pak?
2: Nah, karena Bubda adalah milik desa adat. Nah, secara otomatis pasti ada kebijakan yang berbeda karena dia usahanya ini. Karena Bubda karena dia milik desa adat, bagaimana bisa bersinergi dengan LVD-nya. Terutama dari sisi apa? Dari sisi modal usahanya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bubda itu kan ketika LVD akan memberikan kredit ya, pinjaman, pasti butuhnya diukur oleh LVD-nya, plus LVD. Yang namanya ya yang seperti umum lah. Namanya karakternya kayak apa? Apakah pengurus Bubda ini sudah berjalan dengan baik, kapasitinya, apa yang biayai sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini kan gitu. Sudah itu ada yang namanya kolateral, sudah itu ada yang namanya kapital ya, modalnya dari mana. Nah, sudah itu siapa yang bertanggung jawab, bagaimana struktur semuanya tadi. Nah, itu jelas akan dinilai oleh pihak LVD. Yang ini penting disampaikan oleh pihak Bubda gitu.
1: Semoga terjawab kembali untuk dari tutor. Karena memang mungkin ada beberapa masyarakat yang ingin tahu nih seperti apa sih sinerginya Pak ya, antar LPD dan Bubda. Tadi kita sudah membahas terkait LPD dan Bubda seperti itu ya, tata kelola seperti apa. Nah, ini

0: penguatan di dalam hal melakukan tata kelola terhadap LPD maupun BUPDA.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu selanjutnya setelah dilakukan pembekalan ya, yang prakteknya dilakukan mencoba dulu.
1: Oh,
0: nah, kalau apa yang saya lakukan magang dulu di masing-masing, ya, atau melihat situasi potensi desanya, gitu kan, di desa adatnya. Yang selanjutnya dia membuat penyusunan.
1: Oke.
0: Okay. Para pengurus budanya akan membuat menyusun namanya blueprint potensi. Ya, sudah itu kalau seperti kami di Kedonganan, kebetulan LPD-nya kan sudah berjalan hampir dari 36 tahun.
1: Oh, okay.
0: Nah, 36 tahun. Sedangkan sektor realnya juga jalan.
1: Jalan ya.
0: Nah, seperti ada pasar desa adat. Nah, sudah itu ada 24 warung ikan bakar dan ada warung ikan bakar yang ada di Kedonganan itu. Termasuk ada pengelolaan TPS 3R, termasuk ada pengelolaan keamanan. Pengelolaan yang lain ya. Nah, itu karena ini sesungguhnya itu sudah ada unit BUPDA namanya.
1: Unit
0: BUPDA. Sekarang yang kami bangun adalah BUPDA-nya, holdingnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, bagaimana BUPDA ini bisa membuatkan, mengarahkan unit-unit ini, supaya ini tidak terkesan BUPDA ini menjadi pesaing para apa tuh namanya warung-warung kecil ada, gitu kan? Nah, itu dia benar-benar ini mengendalikan. Diharapkan nanti mengendalikan unit yang ada, seperti ada unit pasar desa, ada unit ada usaha milik krama adat, ada usaha milik kelompok krama. Okay. Nah, ini yang dikendalikan melalui BUPDA itu. Itu nanti.
1: Oke, baik.
0: Jadi itu memang dibuatkan blueprint.
1: Blueprint tadi ya. Oke, jadi memang tadi ada pembekalan karakter tadi.
0: Iya, pembekalan.
1: Gitu, Pak ya. Lalu tadi ada magang atau rotasi mungkin, Pak ya.
0: Jadi ya,
1: di beberapa unit usaha seperti itu. Lalu ada blueprint-nya juga seperti itu. Jadi memang ini benar-benar cukup matang sebenarnya, Pak ya. Ada blueprint-nya juga
0: ya.
1: Dari organisasi. Nanti ada simulasi jabatan seperti itu.
0: Iya, iya, ada.
1: Oke. Manajemen risiko dan akhirnya baru di mapping mungkin ya. Betul, mapping ya. Nanti ya untuk kedepannya. Oke. Jadi memang ini juga benar-benar apa namanya demi transformasi untuk masyarakat juga sebenarnya ya. Jadi memang SDM-nya pun juga diperhatikan di sana.
0: Betul.
1: Dan juga tentu saja ini kan ada namanya kurang lebih itu terkait model pengelolaan lembaga hibrida nih Pak.
0: Iya. Gitu yeah.
1: Ini bagaimana Pak maksudnya terkait lembaga hibrida ini?
0: Begini ya. Model utama. Mungkin sebelum kita lihat dari hibridnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Model konsepnya itu.
1: Oke. Okay.
0: Modal BUPDA dan LVD, nah, ini dia berbeda dengan usaha yang ada di secara umum.
1: Oke. Okay.
0: Karena modal awal BUPDA dan LVD itu saya bagi awalnya tiga saya bagi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena kan tidak semua desa adat memiliki dana ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tetapi krama adat itu memiliki semangat. Orang-orang Bali itu semangat luar biasa. Nah, kenapa mereka memiliki semangat? Karena ada keyakinan. Nah, okay. Di situ yang saya sebut dengan ada modal budaya, ada modal religiusnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sudah itu ada modal sosial. Nah, itu kita di Bali itu semangat sekali.
1: Oke. Okay. Nah, modal sosial.
0: Yang sekarang ditambah sekarang dengan tergerusnya apa tuh namanya pengaruh daripada teknologi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga ada menjadi tambahkan lagi satu menjadi modal teknologi. Nah, dari masyarakat itu sendiri. Nah, terakhir baru modal yang bersumber dari hasil usahanya. Nah, ini semangat ini dulu dari modal itu. Nah, kenapa kita bisa hybrid? Ya, di situ dia. Nah, penguatan dari modal yang bersifat modal yang bersifat natural.
1: Okay.
0: Nah, sekarang dibawa ke teknologi. Nah, yang sudah ini. Nah, teknologi ini diharapkan mampu menyerap bagaimana menerjemahkan konsep permodalan tadi gitu. Nah, karena umumnya
1: okay.
0: Ini kepemilikannya komunal, sangat khusus ini.
1: Okay.
0: Nah, tidak semua desa adat punya dana.
1: Yeah.
0: Kalau tidak, tapi semangat saya yakin ketiga modal ini dan keempat modal ini pasti ada di masyarakat
1: ya,
0: itu.
1: Oke.
0: Itu hybridnya di situ.
1: Oke. Saya pastikan lagi tadi ada modal sosial, modal budaya juga Pak tadi.
0: Iya, yeah, dan modal religius.
1: Modal religius, lalu juga tadi teknologi tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan itu ya untuk teknologi sendiri memang ya tidak dipungkiri Pak. Zaman sekarang kan itu tadi transformasi tadi Pak.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Itu memang harus harus tetap berjalan di era sekarang seperti itu. Oke, baik. Dan ini Pak, mungkin sebelum kita ke segmen terakhir saya

0: Nah, kan terkait ini kan tadi kita membahas sinergi, transformasi dan lain-lain gitu. Mungkin ada beberapa masyarakat mungkin ini untuk apa sih begitu Pak ya. Tapi ini sebenarnya ada manfaat dong Pak ya. Ini paling besar nih manfaat yang dirasakan desa adat ini seperti apa nantinya Pak? Ketika sudah berjalan dengan baik. Ada
1: kalau kita ini benar-benar dijalankan dengan baik ya. Di desa adat itu sebenarnya kan kita menuju desa adat yang mandiri ya, yang kuat ya. Di dalam hal bagaimana menjaga desa adat itu kan tugasnya menjaga adat. Melalui adat ini akan terjaga budaya. Budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Nah, yang seperti apa kan gitu. Hubungan dengan Tuhan yang disebut dengan pariangan, hubungan dengan kekuatan antar kerama adat atau pawongan, dan menjaga lingkungan yang ada gitu. Nah, itu yang kita harapkan dijaga. Nah, apa hasilnya sebenarnya itu perputarannya di lingkaran desa adat itu. Contoh kayak LPD dan Bubda. Kalau Bubdanya baju, nyimpannya di LPD. Nah, LPD-nya maju, LPD likuiditasnya besar, bisa membiayai Bubda. Hasil keduanya itu sudah pastinya akan dinikmati oleh masyarakat adat. Nah, karena hasil labdenya namanya itu, manfaatnya itu akan dinikmati oleh masyarakat adat. Itu dia berputar itu. Nah, tidak ada balik lagi uangnya masuk ke LPD, ke LPD dicairkan ke Bubdanya. Bubdanya hasil Bubda dan LPD ini kalau akan digabung akan yang menerima manfaat adalah masyarakat adat. Siapa itu masyarakat adat? Nah, adalah orang-orang yang mengelola adatnya. Nah, kita lihat ada kalau di desa adat itu, kalau di pura pariangannya ada pemangkunya, ada serati bantennya, ada juru sekegamelnya kan, itu budaya itu. Sudah itu ada pelengkap yang lain. Dan dari sisi pawongannya siapa? Ada perjuru adatnya kan. Nah, perjuru adat, ada perjuru Banjar, ada pecalang dan lain sebagainya. Nah, di lingkungannya siapa? Menjaga, ya paling tidak dengan adanya kekuatan di desa adat ini, orang mengalihkan lahan itu. Nah, lahan-lahan yang ada di desa adat itu diharapkan tidak beralih gitu loh, beralih fungsi gitu ya.
0: Oke.
1: Itu manfaatnya.
0: Manfaatnya dari desa oleh desa untuk desa.
1: Iya.
0: Gitu Pak ya. Baik. Mungkin nanti kita kembali lagi Pak ya. Kita jeda untuk segmen terakhir untuk tujuan kemana-mana para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bali tuh emang tempat impian banyak orang ya, tapi ada satu nih fenomena yang sering bikin wisatawan ketar-ketir.
3: Pasti Bali Belly kan? Sakit perut atau diare yang bikin acara liburan jadi bubar jalan. Berasa kayak investasi salah pilih gak sih? Udah keluar duit banyak, malah nyesal di akhir.
2: Bener banget. Bali Belly tuh kayak resiko yang sering luput dari perhatian kita gitu. Sama kayak investasi, kita harus cerdas memilih. Jangan sampai niatnya untung, malah buntung.
3: Tapi ini, kalau Bali Belly bisa dicegah dengan pilih makanan yang matang, minum air bersih, dan rajin cuci tangan, kalau investasi biar aman, gimana coba?
2: Sama kok Ida, sebelum investasi tuh pahami dulu resikonya. Terus pilih instrumen yang terpercaya dan diversifikasi aset kamu. Jangan cuma ikut-ikutan tren loh. Investasi yang baik tuh kayak liburan yang direncanakan matang gitu loh. Sehat, aman, dan pastinya untung di akhir. Hindari Bali Belly di liburan kamu dan hindari Bali Belly di investasimu.
4: Kamu udah mulai investasi belum? Aku lagi bingung nih, mau investasi apa yang bagus?
5: Udah dong, investasi itu penting banget buat masa depan kita. Tapi kita harus hati-hati, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang.
4: Maksud kamu?
5: Maksud aku, diversifikasi investasi itu penting. Jadi, jangan cuma fokus ke satu jenis investasi aja. Sebarin dana kita ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Kayak saham, reksadana, emas, properti, dan lain-lain.
4: Oh gitu. Tapi kenapa diversifikasi penting?
5: Bayangin deh, kalau kamu cuma investasi di saham, terus sahamnya lagi turun semua, kan rugi banget. Tapi kalau kamu udah diversifikasi, misalnya ada sebagian dana kamu di reksadana atau emas, ya nggak semuanya bakal turun drastis kan?
4: Oke, aku mulai paham nih. Terus gimana caranya buat diversifikasi yang baik?
5: Nah, Itu dia, sebelum diversifikasi, kamu harus tahu dulu profil risiko kamu. Kalau kamu orang yang gak suka risiko tinggi, bisa pilih instrumen investasi yang lebih konservatif, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Tapi kalau mau risiko yang lebih tinggi, bisa coba saham atau properti.
4: Ada rujukan yang bisa aku baca gak? Biar lebih paham lagi gitu.
5: Banyak banget. Kamu bisa baca-baca artikel di situs Otoritas Jasa Keuangan alias OJK atau konsultasi langsung sama financial planner. Mereka bisa bantu kamu bikin portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu.
0: Ya, masih kembali dalam Pro 1 Denpasar dan juga masih dalam ekonomi digital bersama MDA Majelis Desa Adat Bali, yaitu terkait membahas tentang ekonomi transformasi, ekonomi desa adat LPD dan BUPDA. Nah, sebagai penutup Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari pendengar juga di Facebook kami. Kita membahas terkait modal Pak, ini dari Britutor. Terkait modal seperti BUMDES, ada istilah BUMDES bersama. Apakah bisa BUPDA membuat BUPDA bersama dan apakah LPD desa lain bisa membantu pendanaan BUPDA desa lain? Lalu yang kedua, apakah BUPDA bisa menggalang dana dari masyarakat untuk modal awal? Silakan Pak Ketut,
1: bagaimana? Pertama, apakah BUPDA bisa melakukan kerjasama dengan BUPDA desa lain? Bisa.
0: Oke.
1: Karena itu ada yang ngaturnya jelas di Perda 4 tahun 2022. Itu sudah dijelaskan. Nah, terus yang kedua, makanya tadi datanglah praramnya juga harus menjelaskan seperti itu. Karena itu kan melalui persetujuan ya. Persetujuan dari krama adatnya.
0: Okay.
1: Nah, selanjutnya apakah LPD desa adat lain bisa membiayai BUPDA di desa adat lain? Ya sudah tentunya tidak.
0: Okay.
1: Nah, yang bisa dibiayai adalah BUPDA yang ada di LPD, itu bisa membiayai BUPDA yang ada di desa adatnya.
0: Saja ya.
1: Nah, kecuali di desa adat ini sudah melakukan kerjasama di antara desa adat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa.
0: Oke, oke, oke. Terus yang terakhir Pak tadi, yang menggalang dana tadi dan masyarakat tunggal, apakah bisa?
1: Oh, memang seharusnya seperti itu.
0: Oh, sorry, seperti itu ya.
1: Nah, karena di dalam, nanti itu dibuat di dalam aturannya, praramnya ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Begitu, karena proses pembentukan BUPDA atau LPD kan melalui paruman. Ya, paruman desa adat. Nah, dari paruman desa adat itu menyampaikan diharapkan nanti sumber modalnya ada dari iuran krama.
0: Okay.
1: Nah, sehingga krama-krama yang ikut membantu di situ bisa membangun BUPDA-nya gitu. Kedua, dari kas desa adat kan gitu.
0: Okay.
1: Kas desa adat. Sudah itu ada penyisihan modal yang ada dari LVD untuk dikembangkan di BUPDA juga boleh. Bisa. Demikian juga sebaliknya.
0: Okay.
1: Kalau LVD-nya besar, BUPDA-nya besar juga bisa menempatkan penguatan modal di LVD. Itu karena BUPDA dan LVD adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan di desa adat. Ya.
0: Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya. Karena memang ini sepertinya juga banyak yang menarik juga nih dari hal transformasi atau sinergi ini Pak ya. Begitu. Dan terakhir Pak, sebagai penutup ya, sekali lagi terima kasih tadi yang bertanya untuk para pendengar via Facebook kami. Sebagai penutup Pak nih, mungkin harapannya Pak, harapan mungkin dari Pak Ketut sendiri terhadap masa depan LPD dan BUPDA ini agar mampu ini juga menjadi pilar utama juga nih dalam desa adat yang mandiri, sejahtera dan tetap juga nih Pak berlandaskan nilai-nilai Trihita Karana nih Pak.
1: Oke,
0: silakan.
1: Pertama, sedang itu harap saya kepada seluruh krama adat di Bali, bendesa adat sebagai Bali, untuk segera ya artinya sempat mungkin memanfaatkan potensi yang ada di desa adatnya dengan meningkatkan, artinya menguatkan kalau dari sektor keuangannya dengan membuat regulasinya yang namanya prarem ya, penguatan itu. Sudah itu berupa prarem labda pencingkraman desa atau dan prarem BUPDA. Itu yang terpenting dulu karena dari sisi regulasi. Kedua, karena dari situ kita akan mampu membangun tata kelola yang baik, GCG yang good governance-nya. Yang ketiga, kita akan mampu memitigasi risiko-risiko yang terjadi apabila regulasinya sudah kuat. Nah, sudah tentunya apa yang menjadi output itu? Ya, di situ kita harapkan nanti terwujudnya sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari. Yang kedua, kita harapkan peningkatkan kesejahteraan di krama adat itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, yang sisi lain juga sudah tentunya tujuan dari kita di adat itu ya, di desa adat di Bali itu kan apa yang disebut dengan moksatam jaga dite yece iti dharma ya. Artinya bagaimana kedepannya sebelum kita mencapai itu, jaga dite dululah gitu. Okay. Ya, jaga dite dalam arti baik dalam meringankan beban pancayatnya untuk mewujudkan pancakerta. Okay. Ya, sudah tentunya pancayatnya ini biar tidak jadi beban dia. Okay. Pancayat ini, pancayatnya justru bisa menciptakan pancakerta. Apa itu pancakerta? Kerta raga, kesejahteraan untuk diri sendiri dulu, sudah itu untuk warga, keluarga, sudah itu untuk kelompok gitulah, atau dan ada yang disebut dengan kerta desa.
0: Okay.
1: Untuk bagaimana para pelaku pengelola desa adat ini juga sejahtera gitu kan. Nah, sudah itu ada yang disebut kerta wisesa.
0: Okay.
1: Bagaimana pemerintah memberi kita juga berkontribusi ke penguatan budaya, secara otomatis kan berkontribusi kepada pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, ada kerta buana, padahal terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan sekarang, terkait dengan sampah, keamanan, kenyamanan, itu bisa kita jaga di desa adat. Kalau jaga di desa ini bisa kita capai, saya kira itu.
0: Baik, itu dia tadi terkait harapan yang dari Pak Ketua sendiri ya. Karena memang ini juga kita dapat memahami juga bahwa ini sebenarnya transformasi ekonomi desa adat ini bukan sekedar upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tadi Pak ya. Tapi ini juga itu tadi, membangun kemandirian desa yang tetap berandaskan nilai-nilai seperti adat, budaya, ada juga tadi filosofi Trihita Kartahara dan juga yang memang selalu ada seperti itu. Nah, itu tadi melalui sinergi antara LPD dan Bubda juga, ini diharapkan juga potensi ekonomi yang dimiliki desa adat ini bisa dikelola secara profesional tadi ya, transparan dan berkelanjutan demi kesejahteraan dari desa adat sendiri. Nah, juga dan semoga saya untuk para pendengar ya, ini mungkin bisa menambah pemahaman juga terkait sinergi ini antara LPD dan Bubda, dan juga semoga bisa dijalankan dengan baik untuk semua, dan semoga nanti kedepannya lebih baik lagi seperti Pak Ketut harapannya ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Bapak Iketut Madra, SHMM, Petaju Bendesa Agung, MDA Bali, Baga Ekonomi Adat. Terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk para pendengar, terima kasih yang tadi sudah menanyakan juga terkait pertanyaan pada dialog pada hari ini. Ada Budi Tutor, juga ada yang baru bergabung tadi, ada Ibu Made Resmi, terima kasih juga. Dan juga nanti setelah ini kita juga akan mengupdate informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Bali NTB sesaat lagi. Dan untuk itu kita akhiri untuk dialog pada hari ini untuk program Ekonomi Digital bersama MDA Majelis Desa Adat Bali tentang transformasi ekonomi desa adat LPD dan Bubda, Jumat 7 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
2: Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupan.
3: Selamat sore, BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Peringatan Pekan ASI Sedunia dimaknai sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang anak. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
1: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya, dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
5: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
1: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
5: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yasa mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
6: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu, kita tunggu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
5: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini, lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Gelombang mencapai 6 meter diperkirakan mengintai perairan Bali. Masyarakat diminta mewaspadai dampak dari kondisi yang dipicu aktifnya monsun Australia tersebut.
7: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim hingga mencapai 6 meter di perairan selatan Bali yang berlaku selama periode 5 sampai 8 Agustus 2026. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan ini dipicu oleh aktifnya monsun Australia yang membawa hembusan angin kencang secara konsisten dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot atau 46 km per jam. Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian potensi tinggi gelombang di wilayah perairan sekitar Bali. Pertama, sangat tinggi mulai dari 4 sampai 6 meter. Berpeluang besar terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Kedua, tinggi 2,5 sampai 4 meter. Berpotensi melanda kawasan Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Serta ketiga, sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter. Diprediksi terjadi di Selat Lombok bagian utara. Kondisi gelombang ekstrim dan cuaca buruk ini berisiko tinggi terhadap keselamatan moda transportasi laut dan aktivitas bahari. Pertama, perahu nelayan. Sangat rawan terbalik jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nelayan diimbau untuk menunda aktivitas melaut sementara waktu. Kedua, kapal tongkang. Berisiko tinggi pada wilayah bergelombang di atas 1,5 meter. Ketiga, kapal feri atau penyeberangan. Operator penyeberangan seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayalembar diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penutupan pelabuhan secara berkala dengan skema buka tutup demi keselamatan. Serta ketiga, pelaku wisata bahari dan masyarakat pesisir. Wisatawan dan masyarakat di sepanjang pesisir pantai selatan Bali diimbau tidak berenang dan mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob akibat pasang air laut.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada gelombang tinggi di perairan Bali.
8: Saya Anto dari Denpasar. Saya selalu mengecek informasi cuaca sebelum berkunjung ke pantai bersama keluarga. Jika gelombang sedang tinggi, kami memilih tidak berenang atau mendekati area yang berbahaya. Menurut saya, kewaspadaan adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa.
9: Nama saya Nyoman Bowo dari Denpasar. Menurut saya masyarakat harus lebih waspada saat ada peringatan gelombang tinggi di perairan Bali. Sebaiknya jangan memaksakan beraktivitas di laut atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai jika kondisi ombak sedang tinggi. Keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas dengan selalu mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang.
3: Pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Bali yang berlaku hingga 9 Agustus 2026. Dalam periode tersebut, gelombang di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan berpotensi mencapai 4 hingga 6 meter, sementara di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan diperkirakan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
10: Baik Bu Diana Siregar, bisa dijelaskan update dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar terkait dengan update gelombang tinggi di perairan Bali?
11: Kalau berdasarkan model kami, Mas, saat ini perairan memang berkisar dikategorikan sedang hingga tinggi di beberapa wilayah. Jadi sedang itu ada di Selat Lombok bagian utara, kemudian tinggi berada di Selat Badung, Selat Bali Selatan, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok bagian selatan. Di perairan selatan Bali, berdasarkan model, ya dikategorikan tinggi sih Mas, mungkin 2-3 hari ke depan.
10: Ini dipengaruhi oleh apa Kak untuk gelombang tinggi di perairan selatan Bali ini Kak?
11: Kemungkinan sih karena memang ada potensi peningkatan kecepatan angin ya Mas ya. Jadi kan sepertinya angin monsun Australia menguat, jadi memang memberikan dampak terhadap kenaikan tinggi gelombang Mas.
10: Dan akhir-akhir ini juga Bali agak mulai hangat suhunya, tapi juga dibarengi dengan angin ini. Ini apakah juga faktor itu Kak? Bisa dijelaskan juga Kak?
11: Ya, karena memang monsun Australia itu kan ada perbedaan tekanan tekanan ya Mas antara Australia dan Asia. Jadi memang di Australia kan bagian selatan, New Zealand Australia kan memang lagi, misalnya sorry bumi bagian selatan kan lagi musim dingin ya Mas ya. Jadi memang dia membawa uap air yang kering dan dingin. Jadi memang Bali agak berasa memang agak sedikit dingin suhunya.
10: Terkait dengan El Nino, suhunya kan mulai apa menghangat ya, udah memasuki musim kemarau. Ini seperti apa nih?
11: Kalau El Nino kan sebenarnya kan lebih ke mengurangi ini ya Mas ya, uap air di atmosfer. Jadi memang makanya kalau saat ini kan lagi musim kemarau, dan ketika El Nino kan bisa memberikan pengurangan curah hujan yang cukup ini ya Mas ya. Dan kalau untuk suhu sih sebenarnya dia nggak terlalu ini Mas, karena memang suhunya itu kebetulan memang dibawa dari uap air dari Australia Mas. Kalau semuanya El Nino tuh lebih ke pengurangan uap air ya Mas, hujan. Jadi kondisi hujan kalau si gelombangnya mungkin karena memang dari angin sih Mas.
10: Ada himbauan Kak kepada masyarakat terkait gelombang tinggi di perairan Bali ini seperti apa, khususnya pada nelayan, wisata bahari, dan para wisatawan ini?
11: Yang pastinya masyarakat diimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di sekitar perairan. Jadi memang ketika ingin melaut, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang tidak kondusif, sebaiknya di-cancel dulu untuk beberapa jam sampai dengan kondisinya sudah kondusif. Dan kemudian juga masyarakat juga harus menjaga kesehatannya, karena memang kita sudah masuk musim kemarau dan El Nino ya, terkhususnya untuk tetap terdehidrasi karena akan memasukin musim kemarau.
10: Baik, terima kasih informasinya. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Dari Nusa Tenggara Barat dilaporkan, peringatan Pekan ASI Sedunia digelar secara serentak pada 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi tumbuh kembang anak. Tahun ini kampanye mengusung tema penguatan kebiasaan baik dalam mendukung pemberian ASI. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: ASI itu sering kadang-kadang terlupakan.
13: Penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung antibodi alami yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit pada masa awal kehidupan. Manfaat ASI lanjutnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara, sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga karena tidak perlu bergantung pada susu formula. Mantan Kadikas NTB ini juga menegaskan, berbagai penelitian menunjukkan anak yang memperoleh ASI memiliki daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI secara optimal.
12: Karena ASI itu adalah rahmat Allah yang memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan manusia, kemaslahatan manusia. Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupannya. Jadi lihat aja anak-anak di desa pun kalau ASI kan mereka sehat-sehat. Kemudian dengan ASI bisa membantu ekonomi keluarga, karena kalau dia harus membeli susu formula dengan UMR NTB aja itu sudah memakan seperempat dari gaji orang tuanya kalau harus bayar susu formula. Itu pun susu formula yang paling murah itu.
13: Nurhandini mengakui cakupan ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat masih mengalami penurunan. Saat ini angkanya diperkirakan berada pada kisaran 35 hingga 50%, lebih rendah dibandingkan capaian beberapa tahun lalu yang pernah mencapai 70 hingga 80%.
12: Makin kesini ASI itu sering kadang-kadang terlupakan. Ada yang sering menganggap bahwa ya ASI itu kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ada susu formula dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan ASI yang tidak ada di susu formula. Ada yang malas menyusui karena merepotkan, kemudian ada dari sisi estetika mungkin dibilang payudaranya kendor dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ada keuntungan lain dari sisi kesehatan.
13: IDAI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat terus meningkat. IDAI NTB juga berharap momentum Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
3: Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif pada semester pertama tahun ini. Hingga Juni 2026, nilai investasi mencapai lebih dari 50% target tahunan. Berikut laporan Muhammad Halwi.
14: Ya, alhamdulillah kita di semester 1 kita sudah melebihi target.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26% dari target tahunan sekitar Rp64 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnadi Kusuma mengatakan, capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, meski target investasi tahun ini meningkat, realisasi hingga pertengahan tahun sudah melampaui separuh target. Bahkan, peningkatan investasi didukung kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
14: Ya, alhamdulillah kita di semester 1, atau sekaligus kita merilis di TW2, kita sudah melebihi target, artinya kita sudah mencapai angka 51%, dan kita punya waktu 2 triwulan lagi. Nah, tapi yang menarik di sini tentu dari sektor UMKM-nya yang saya melihat itu punya daya dorong yang kuat juga gitu, karena jujur di akhir tahun 2025 kemarin itu kita banyak terbantu juga oleh UMKM. Nah, dan kita berharap di tahun ini untuk target dari sektor investasi di bidang UMKM ini bisa mencapai 1 triliun lah gitu.
15: Sementara itu, Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengatakan UMKM menjadi pondasi penting ekonomi daerah karena mampu bertahan dan terus berinovasi di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat pembinaan melalui kurasi produk di gerai balai kita, pelatihan hingga membuka akses pasar ekspor. Sejumlah produk UMKM NTB kini telah menembus pasar Jepang dan Arab Saudi, bahkan mulai mendapat permintaan dari negara lain.
16: UMKM kita itu sebenarnya backbone dari pergerakan ekonomi yang ada di secara nasional dan ada di provinsi NTB. Kalau dilihat sekarang misalnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar lain, iya. Perusahaan-perusahaan besar itu memang ada dan sangat-sangat membantu, tetapi UMKM kita itu pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang berada di balik layar, karena pergerakan mereka itu luar biasa. Jadi itu semua berjalan dengan baik, semoga dengan semakin banyaknya program ini maka investasi yang kita harapkan bisa kita dapatkan.
15: Pemprov NTB optimis target investasi tahun 2026 dapat tercapai dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
3: Informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan makluman pelayanan, standar pelayanan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat.
17: Maklumat itu sendiri kan artinya
18: ada layanan perkara prodeo.
19: Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B Utoro Dwi Windardi mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum.
17: Maklumat itu sendiri kan artinya pemberitahuan ya, atau pengumuman atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ke Pengadilan Negeri Singaraja, di situ kan banyak papan-papan informasi, pengumuman yang sifatnya itu tujuannya untuk menerangkan kepada masyarakat supaya informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya. Supaya masyarakat itu paham dan gak nyari-nyari lagi di luar gitu ya.
19: Windardi menjelaskan seluruh layanan dan biaya perkara dilakukan sesuai prosedur resmi melalui PTSP dan kasir pengadilan. Masyarakat diminta tidak menggunakan perantara atau calo agar pelayanan tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Rastradika Irdiansyah, mengatakan pengadilan juga menyediakan layanan sidang di luar gedung dan prodeo guna mempermudah masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan ekonomi.
18: Ada layanan perkara prodeo. Prodeo ini mungkin juga asing ya masyarakat. Nah, apa sih prodeo itu ya? Prodeo itu sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara ekonomi ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Pelayanan ini sebenarnya tujuannya agar biaya proses perkara itu ditanggung oleh negara. Jadi masing-masing satuan pengadilan itu sudah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan acara ya, yang biayanya itu dibebankan kepada negara. Kan gitu.
19: Rastradika menjelaskan layanan sidang di luar gedung pendekatan akses peradilan kepada masyarakat, sedangkan layanan prodeo memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh keadilan sesuai persyaratan yang berlaku. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya wakil Bali pada Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Sebanyak 7 atlet diturunkan untuk bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
20: Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi.
21: Pengurus Kabupaten Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau MIC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme atau akrab disapa Gede Bude mengatakan keikutsertaan dalam IMC 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan oleh Pengkap Muay Thai Buleleng.
22: Kami mengirimkan 7 atlet, 3 putri, 4 cowok, dan kami ingin tahu seberapa kemampuan atlet-atlet Muay Thai Buleleng, dan kami ingin juga mengetahui di Kejurnas 2026 ini. Namun kami tetap bangga sekali karena ini event yang sangat bergengsi yang pernah kami ikuti, yaitu kurang lebih dari 460 fighter. Nanti kita akan di sini berlomba setahun kare nanti ke depan. Hasilnya sangat bagus.
21: Sementara itu, Ketua Pengkap Muay Thai Buleleng Iwayan Tarik Adnyane menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.
20: Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi pembinaan dan proses regenerasi atlet, dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya mampu membawa nama Buleleng dan Bali bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
21: Indonesia Muay Thai Championship 2026 dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pembukaan juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Perwakilan KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, KONI Jawa Barat, Forkompinda Jawa Barat dan Kota Bekasi, serta sejumlah Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia. RN Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Bali membidik 20 medali emas dengan target bertengger di posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Dengan sisa waktu sebelum berangkat, para atlet akan menjalani pemusat latihan dengan program yang telah dipersiapkan masing-masing pelatih.
23: Kita tidak mau mengirim orang asal-asalan. Kalau bahasa selorohnya kita itu ngirim turis gitu loh.
24: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Ketut Jagrisunu, kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar.
1: Target kita emas itu setidaknya kita dapat peroleh nantinya adalah 20 emas. Kalau kemarin pada pon bela diri pertama yang dibutuh, mereka mendapatkan 15 emas dengan posisi 5, setidaknya saat ini kita bisa di posisi 4.
24: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON bela diri di Sulawesi Utara.
2: Yang pertama, kami di Binpres memanggil pelatih. Kami ingin melihat record-recordnya prestasi seorang atlet yang kita kirimkan. Kami Binpres sama Ritbang menentukan atlet yang mana kategori atau persyaratan dari atlet itu harus jelas. Minimal dia dalam 4 prop atau 7 prop, ya, itu emas.
24: Gung Cok mengatakan, selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para spot intelijen untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Peringatan Pekan ASI Sedunia dimaknai sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang anak. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti-uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.

0: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.

ular berbisa dari Hello ya. Siapa yang ketipu nih? Semoga gak ada yang ketipu ya. Jangan sampai terperangkap gitu dari tipu muslihat apapun itu ya. Dan pendengar sebelumnya juga kita sudah dengarkan dialog ya. Tadi kurang lebih dari jam 4 sampai jam 16.55 terkait ekonomi digital ya. Lalu juga tadi dilanjutkan dengan warta berita lintas Bali NTB. Dan juga masih ada musik-musik dan informasi lainnya untuk Anda, para pendengar. Masih bersama saya, Dharma Chandra. Dan juga masih banyak informasi nanti yang mungkin ingin Anda share juga ya. Di WhatsApp kami boleh, di chat saja mau membagi informasi kepada kami. Di 0896-7812-3830. Dan ini untuk lagu untuk Anda ya, sambil menikmati sore hari ini yang begitu syahdu sekali. Sudah mulai ada sunset di mana-mana, terlihat dari sini ya. Ya, sambil menemani ruang dengar Anda, Tulus akan menemani Anda dengan sepatunya.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi dan sesaat lagi, para pendengar, kita akan mendengarkan Puja Trisandya. Dan lalu juga kurang lebih nanti jam 18.21 kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu Puja Trisandya.

tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: dan pasar sore ini.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.

0: Iya, para pendengar masih di Pro 1 Denpasar, dan saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Sesungguhnya, orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Jangan kau temani pemalas, hindarilah semua tingkahnya. Banyak orang soleh menjadi rusak karena imbas dari orang lain.

Ya, masih di Rir Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Sebelumnya juga sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk di Denpasar sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan. Dan ini ada informasi juga para pendengar yang kami dapatkan dari pendengar Pro 1 juga, begitu, via WhatsApp kami. Ini ada pemberitahuan pengalihan arus lalu lintas dan pemadaman lampu jalan karena dengan sehubungan dengan adanya pergelaran calon arang dalam upaya ngodak ida batare Banjar Kaje Sesetan di hari Sabtu besok, berarti di tanggal 8 Agustus sampai dengan Minggu 9 Agustus 2026 di Banjar Kaje Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 54 Denpasar, dan waktu penutupan jalannya itu jam 12 siang hingga jam 5 pagi WITA, ya, waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan upacara, kami ini menghimbau kepada seluruh warga atau masyarakat sekali lagi untuk menjaga kelancaran pelaksanaan acara tersebut yang diselenggarakan oleh Banjar Kaje Sesetan dalam rangka pegelaran calon arang. Untuk masyarakat, kepada seluruh warga atau masyarakat yang melewati lokasi upacara,

waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk yang menginformasikan kepada kami terkait hal tersebut ya. Semoga untuk besok Anda para pendengar yang mungkin berencana melewati jalan tersebut ya, mungkin bisa hari ini ya, atau besok mungkin bisa mencari alternatif lainnya. Seperti itu. Untuk Anda para pendengar ya, yang mau menginformasikan juga kepada kami terkait pemberitahuan atau hal lainnya, bisa chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Sekali lagi, bisa di chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan masih ada lagu untuk Anda. Ini dari judul Warna Cinta ya. Biar berwarna hidup kita juga dengan cinta-cinta. Dari Ildo. Hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar sore ini.

0: Sebuah penelitian menyatakan apabila seseorang rutin berolahraga seperti berjalan kaki dapat menambah kemampuan tubuh untuk hidup lebih lama sekitar 7 tahun. Selain menambah imunitas yang membuat tubuh lebih kuat melawan dan terhindar dari penyakit, berjalan kaki juga membuat seseorang secara mental lebih semangat dan antusias menghadapi masa depan. Lainnya, berjalan kaki dapat membantu efektivitas perawatan anti keriput yang sedang Anda jalani dengan cara mempertahankan atau memperpanjang telomer, yakni bagian dari DNA yang memendek seiring bertambahnya usia.
1: Burung berkicau menang.

0: Menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu.

Benci Rindu dari Java Jive. Ya, siapa nih yang benci dan rindu nih ya? Jangan dong ya. Benci-benci aja, tapi kita gak boleh benci sama orang ya. Kita harus tetap menyayangi seseorang dengan kadarnya masing-masing begitu, dan harus berbuat baik juga ya kepada siapa saja, okay? Dan juga nanti saya juga mau mengupdate informasi, memperbarui informasi Anda melalui cek fakta untuk memberikan informasi yang sesuai dengan faktanya. Tapi sebelum itu ada lagu satu lagi nih dari Raisa nih, Could It Be? Could It Be? Could It Be apa nih? Ada deh pokoknya ya. Ini dia dari Raisa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun YouTube Kajian Online yang membagikan klaim jika Presiden dan Wapres akan mengambil alih pengesahan RUU perampasan aset. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menyimak video berdurasi 11 menit 17 detik tersebut dengan seksama untuk memastikan apakah informasi yang diberikan sesuai. Video membahas dukungan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka terhadap percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Untuk meski demikian, tidak ada pernyataan resmi jika Prabowo dan Gibran akan mengambil alih pengesahan RUU tersebut. Selain itu, jika kita cek di situs dpr.go.id, RUU perampasan aset statusnya masih tercatat dalam tahap penyusunan oleh DPR. Faktanya sejauh ini RUU perampasan aset masih diproses oleh DPR. Tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo maupun Gibran jika pengesahan RUU ini mereka ambil alih. Jadi, unggahan berisi klaim Prabowo dan Gibran ambil alih pengesahan RUU perampasan aset adalah konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar dan masih bersama saya Dharma Chandra. Rayu dari Marion Jula ya dengan Laleno. Dan tentu saja ya, kita kalau dirayu tuh rasanya seneng gitu. Apapun itu ya rayuannya, tapi asal rayuannya enggak rayuan gombal dong ya. Dan tentu saja ada beberapa hal yang kita senangi juga ya, seperti halnya kopi ya. Kopi lagi ya. Bagaimana? Kopi itu memang salah satu minuman yang memang yang menarik gitu ya. Tidak hanya Marion Jola nih ya dengan duet dengan Lale Yomanino ya, yang di mana tuh menarik sekali kalau dengar. Salah satunya ini adalah cappuccino juga nih yang menarik nih ya. Karena memang cappuccino sendiri kan ini menjadi salah satu menu racikan kopi yang berbasis espresso paling populer nih di berbagai kedai kopi seluruh dunia. Perpaduan harmonis ya antara rasa pahitnya espresso yang kuat, terus juga gurih dari susunya yang hangat, terus juga ada lapisan busa susu atau milk foam yang lembut, ini menjadikan cappuccino ini favorit juga di masyarakat nih, di berbagai kalangan. Tapi memang ada beberapa di balik populerannya ini ada beberapa hal atau menjadi sejarah panjang juga nih ya, dari minuman kopi khas Italia. Karena memang nama cappuccino sendiri ini dari kata Italia ini, dari cappuccio yang berarti penutup kepala atau kupluk. Kalau misalkan ketika dicari lagi nih dari sejarah kuliner internasional, ini merujuk pada pakaian jubah berwarna coklat kemerahan yang dikenakan oleh biarawan dari Ordo Capuchin ya, di Italia pada abad ke-16. Dan warna racikan kopi yang dihasilkan dari pencampuran espresso dan susu ini dinilai sangat mirip dengan warna jubah para biarawan tersebut. Dan akhirnya dalam hal tersebut, berkembangnya zaman ya, kopi modern ini ya, third wave coffee ini, cappuccino ini mengalami berbagai inovasi penyajian. Dan barista kini kerap menambahkan seni hiasan busa susu latte art hingga menyajikannya dalam versi dingin atau ice cappuccino untuk menyesuaikan iklim tropis seperti Indonesia ya. Dan tentu saja informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda para pendengar juga bisa mengaksesnya langsung dan bisa melihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Masih ada lagu untuk Anda ya, lagu Indonesia juga dari Gea Indrawari, ini Setengah Mati. Ya, semoga saja bisa menemani Anda. Dan juga saya Dharma Chandra masih juga menemani sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu. Dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Memories dari Dean Lewis ya. Waduh, banyak memori yang memang terkadang kita ingat terus gitu ya. Walaupun memori apapun itu ya, memori ya, mau baik, mau buruk gitu. Yang baik kita jadikan apa ya, kenangan yang baik, dan mungkin kedepannya bisa menjadi hal yang kita bisa lebih baik lagi. Kalau misalkan memori yang buruk, itu justru bisa kita jadikan pelajaran agar nanti tidak ada memori buruk lagi ke depannya, seperti itu ya. Dan tentu kita harus mengembangkan bisa belajar dari hal-hal yang baik apapun itu bentuknya. Betul itu pun juga dengan hal-hal buruk, begitu pendengar ya. Dan tentu saja kita juga harus mencairkan diri kita sendiri ketika memang apa ya, ngerasa memori buruk itu menumpuk gitu. Jangan kayak es gitu beku aja ya. Membukukan diri agar tidak membuka diri, akhirnya membukukan diri sendiri atau membukukan orang lain hatinya atau hati kita sendiri. Tapi memang berbicara terkait es yang mencair gitu. Ini pernah juga enggak sih kalau para pendengar tuh ngerasa kayak kita minum kopi atau minum teh mungkin ya, yang es teh begitu. Ketika esnya mencair itu mungkin rasa minuman tersebut ada rasa yang berbeda gitu. Pernah gak merasakan seperti itu? Jadi banyak juga nih yang menganggap ya, kalau es batu itu cuman berfungsi sebagai mendinginkan minuman aja. Padahal suhu dan proses mencairnya itu juga mempengaruhi rasa juga para pendengar. Dan es batu ini tidak secara langsung mengubah komposisi minuman, tapi suhu dingin ini dapat mempengaruhi cara indera pengecap kita bekerja. Ya, saat suhu minuman turun, sensitivitas reseptor rasa pada lidah ikut menurun juga, terutama terhadap rasa manis dan juga asin. Dan ukuran es juga ini mempengaruhi ya para pendengar, rasa minuman. Nah, biasanya es yang berukuran besar itu mencair lebih lambat dibandingkan es batu berukuran kecil. Jadi sehingga minuman itu tidak dapat encer secepat itu gitu ya. Dan es yang dibuat dari air murni ini umumnya memiliki rasa yang lebih netral. Dan sebaiknya es yang berasal dari air kandungan mineral tinggi atau memiliki aroma tertentu dapat mempengaruhi cita rasa minuman, tentu saja ya. Dan informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id ya, bisa Anda cek secara langsung juga informasi dari seluruh Indonesia. Dan juga saya masih menyiapkan beberapa lagu, masih saya menemani Anda sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan masih kami siapkan beberapa lagu-lagu juga untuk Anda.
1: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah. Mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: memiliki hubungan damai dengan pasangan, orang tua, anggota keluarga lain, dan teman-teman tidak hanya membuat bahagia tetapi juga memperpanjang hidup. Hal berkebalikan akan terjadi jika banyak konflik dan sering bertengkar dengan orang-orang dekat Anda. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health, menyatakan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang terdekat di sekitar Anda bisa meningkatkan risiko 50 hingga 100% mati muda. Seperti dilansir Good Housekeeping, selama 10 tahun, peneliti melakukan pengecekan secara rutin terhadap 10.000 pria dan wanita usia 36 hingga 52 tahun tentang hubungan personal yang mereka alami. Hasilnya, 1 dari 10 orang mengungkapkan bahwa anak dan pasangan adalah sumber kekhawatiran. Sedangkan 1 dari 20 peserta menyatakan keluarga penyebab stres. Selain itu, dilacak juga kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, selama penelitian berlangsung yaitu tahun 2000 hingga 2011, 200 perempuan dan 250 laki-laki meninggal karena kanker, penyakit jantung, penyakit hati, kecelakaan hingga bunuh diri. Peneliti menganalisis bahwa orang-orang yang hidup dengan tuntutan tinggi serta memiliki problema cenderung berisiko lebih tinggi meninggal di usia parubaya. Di sisi lain, peneliti mengakui bahwa kepribadian seseorang memainkan peran penting bagaimana ia mengatasi stres yang berdampak pada kesehatan lainnya.
1: Yeay, menang lagi.
2: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
3: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
2: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
1: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar, selalu menjagamu dari Niji, ya, selalu menjaga diri kita sendiri dari apapun itu juga, ya. Dan kita juga harus berusaha untuk menjaga orang lain juga, ya, orang lain yang memang dekat dengan kita, yang kita sayangi juga, dan juga agar tidak menghilang begitu saja gitu. Dari hati kita juga, ya, jangan sampai. Kita harus memang harus sesama manusia juga, kita harus saling melengkapi juga, harus dengan berhubungan baik, ya, dengan sesama manusia, dengan Tuhan dan juga dengan alam tentunya saja, ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani kurang lebih sampai jam 8 malam nanti begitu. Dan tentu saja jam-jam segini sudah mulai lapar, ya. Sudah mulai berasa nih laparnya nih. Sudah mulai ya krunyuk-krunyuk dikit gitu, ya. Ada rasanya tuh pengen nyemil gitu, makan somai misalkan. Terus juga apa ya, sayur-sayuran gitu yang pahit-pahit gitu kayak pare. Ada yang pernah makan pare belum nih pendengar, ya? Sekarang memang kalau tanaman pare nih, ya, mungkin agak aneh, ya. Tiba-tiba kok pengen makan pare gitu, pahit, ya. Tapi sebenarnya pare, ya, pare sendiri atau bahasanya itu Momordica carantina, ini salah satu jenis sayuran yang populer juga sebenarnya pendengar di tengah masyarakat Indonesia. Mungkin sekali lagi dengan rasa pahitnya khas, tapi memang dibalik pahitnya yang dominan itu, sayuran merambat ini ternyata ini menyimpan nutrisi yang penting pendengar. Di senyawa aktifnya juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Secara alami, tanaman ini kaya akan vitamin C, vitamin A, folat, serta berbagai mineral penting, ya, seperti kalium dan juga seng. Kandungan nutrisi yang terbilang lengkap ini menjadikan pare ini sebagai salah satu bahan pangan fungsional yang sangat baik untuk dikonsumsi juga secara rutin. Nah, kalau misalkan dikutip dari alodokter.com ini, manfaatnya itu salah satu yang paling menonjol adalah kemampuan dalam membantu menurunkan dan mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Ya, jadi senyawa aktif seperti karantin dan polipeptide P yang terdapat di dalamnya ini bekerja menyerupai hormon insulin, ya. Jadi memang walaupun mungkin pahit, ini sekali lagi sangat bermanfaat sekali untuk Anda para pendengar. Dan juga ada kandungan vitamin A dan C yang juga serta sifat antimikroba pada pare ini memberikan dampak positif bagi kesehatan dan bahkan kecantikan kulit wajah Anda, ya. Jadi memang nutrisi tersebut ini membantu mempercepat penyembuhan jerawat dan meredakan eskim serta melindungi jaringan kulit dari penuaan dini, ya. Dan juga proses pemasakan pare ini sebaiknya tidak terlalu dilakukan terlalu lama, ya, karena menggunakan suhu yang terlalu tinggi ini agar kandungan vitaminnya tidak hilang secara drastis juga, oke? Jadi merebus sebentar atau menumis dengan sedikit minyak zaitun ini menjadi opsi pengolahan sehat yang sangat baik ketika dikonsumsi. Sekali lagi informasi juga saya kutip dari rri.co.id. Masih ada lagu untuk Anda yang akan menemani ruang dengar Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Denpasar.

maksudnya harus terpisah dari cakrakannya. Waduh, walaupun mungkin sedih juga ya harus terpisah gitu, tidak apa-apa ya. Begitupun juga saya harus berpisah dengan Anda. Para pendengar ya, terlebih saya berterima kasih sekali untuk Anda yang masih bersama kami dari jam 15.00 sampai jam hampir jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian di pasar malam ini. Setelah ini ada rekan saya Bung Wandi akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti larut malam jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian di pasar malam ini. Dan itu saja, setelah ini ada warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelum itu kita dengarkan lagu yang nanti akan kami putarkan untuk Anda. Untuk itu saya Dharma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya terima kasih, sampai jumpa di hari berikutnya. Dan juga tetap semangat, tetap sehat, dan hal yang terbaik untuk Anda semua. Bye.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Oleh karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Wakil. Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan segala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz ya. Dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui rri.co.id. Untuk Anda yang di luar negeri atau dimanapun Anda berada dan selalu mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Denpasar. Kembali saya menjumpai Anda hari ini, malam hari ini. Saya Wandi Aziz dan saya tidak sendiri, saya dengan Gung Bayu yang akan menemani pendengar hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda, sebelum senandung malam kami akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Jadilah Orang Rendah Hati oleh Lawrence Sogan. Kemudian juga ada drama radio produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dimanapun ya, baik di jalan ataupun lagi standby di mana, di kantor ya, tetap setia di 105,2 MHz dan tetap di Denpasar malam ini.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan pasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, menjadi orang yang rendah hati. Atau dalam bahasa yang positif, jadilah orang rendah hati. Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati? Sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya mengajak kita semua yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu bersyukur atas rahmat Tuhan yang selalu diberikan dan dikaruniakan kepada kita. Halo, apakah kita semua selalu dalam keadaan sehat? Semoga kita selalu setia kepada Dia yang selalu menciptakan dan memberi hidup dan kehidupan bagi kita masing-masing. Baik, kita awali renungan kita ini dengan membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas rahmat hidup dan kehidupan yang selalu menyertai dan membimbing kami. Syukur bagi-Mu Tuhan atas segala yang kami terima dari kemurahan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah kami, semangatilah kami dalam menapaki perjalanan hidup kami di dunia ini, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dan dilanjutkan bab 7 ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkatamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan dan memperdalam akar iman. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, secara naluriah, manusia ingin dipuji. Manusia ingin diperhatikan, dihormati, diprioritaskan, dihargai. Dan tidak mau direndahkan, disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan diri. Di zaman keras seperti ini sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain.

tidak terasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan tidak merasa menghargai orang lain dan dengan tulus. Dan inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun tanpa rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil bagian atau mengambil rupa seorang hamba, dan ia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai kayu salib, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya, dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi bab 2 ayat 6-9. Jika demikian, bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Dapat kita lihat dari sikap hidupnya. Berani mengakui kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia berani mengakui, oh itu salah, saya yang salah. Tidak karena gengsi. Tetapi kadang-kadang sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Dan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang menguasai itu mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal bab 28 ayat 13. Mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Dan proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Injil hari ini mau mengingatkan kita tentang kerendahan hati. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sering kita melihat sekitar kita orang-orang merasa lebih hebat. Maka dia sombong dengan apa yang mereka punya. Tanpa mereka lihat di sekitar mereka masih banyak orang hebat yang lebih. Tapi tidak menyombongkan dirinya. Bahkan berusaha untuk menyembunyikannya. Pernahkah dalam hati kita bertanya, aku termasuk orang yang sombong atau orang yang selalu rendah hati? Kadang kita jarang bertanya tentang itu kepada diri kita masing-masing. Saya ini termasuk orang yang mana? Orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita sering bertanya-tanya tentang maksud Injil hari ini. Mengapa Allah akan merendahkan orang yang meninggikan diri? Dan Allah akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya itu? Jawabannya adalah karena manusia diciptakan serupa dan secitra dengan Allah. Maka dari itu derajat manusia di mata Allah itu sama. Maka jika ada salah satu dari kita yang meninggikan dirinya, maka Tuhan merendahkannya. Tuhan merendahkannya. Kenapa? Manusia itu sama. Begitu pula jika ada orang yang merendahkan dirinya, paling rendah Tuhan akan mengangkat. Karena kita manusia sama dan sederajat di mata Tuhan. Karena manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menghormati satu sama lain. Jadi bukan untuk merendahkan atau meninggikan diri. Injil hari ini mengajak kita untuk selalu bersikap rendah hati terhadap orang di sekitar kita. Karena jika kita sudah rendah hati, kita mudah untuk menghormati dan menghargai orang di sekitar kita. Agar apa? Terciptanya suasana di mana orang lain merasa bahwa diri mereka sederajat dan setara dengan kita, tanpa ada perbedaan di antara kita, dan tercipta suasana rukun dan damai. Maka dari itu marilah kita ciptakan sikap berani rendah hati di tengah zaman modern ini dan di tengah polemik untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan marilah
kita merenungkan bersama-sama upaya apa yang harus kita lakukan dalam menciptakan sikap rendah hati di zaman modern ini. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah engkau duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada kamu. Supaya apa? Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergi dan duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah atau tuan pesta akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti pernah menghadiri pesta pernikahan atau pernah menyelenggarakan pesta pernikahan. Entah pestanya sederhana atau mewah, biasanya pesta yang diadakan di sebuah gedung pasti apa? Pasti ada satu atau dua orang duduk dekat panggungnya, panggung pengantin dan meja dan kursi yang dikhususkan untuk anggota keluarga terdekat dan kerabat yang ditentukan untuk duduk di situ, yang biasanya disebut sebagai VIP. Itu berarti apa? Tidak semua tamu boleh duduk di tempat itu. Dalam kisah yang hanya ditulis oleh Lukas tersebut, Yesus memberi perumpamaan setelah ia melihat para tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat. Dan peristiwa itu terjadi di rumah seorang pemimpin dari Galilea, dari orang-orang Farisi, dan mengundang Yesus dan para murid lainnya untuk duduk ke rumah orang itu. Menurut budaya Yunani pada waktu itu, berbagai kategori tamu dan diatur untuk duduk di posisi yang berbeda, dan bahkan jenis makanan akan berbeda juga tergantung pada tingkat kehormatan para tamu. Dan tentu ini merupakan hal yang sangat prestisius. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus sedang mengajar para tamu itu agar mereka menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan posisinya secara tepat, baik di mata Allah maupun di mata orang lain. Kerendahan hati berarti kita belajar menjadi orang yang sadar diri dan tahu diri. Tidak hanya sadar, tapi tahu diri. Sikap rendah hati itulah yang membuat kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan sebagai anugerah yang terindah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya menutup pelajaran singkat ini dengan sebuah kesaksian tentang bagaimana mempraktikkan kerendahan hati di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, dan mendapatkan kehormatan darinya. Saya teringat pada tahun 2006, saya berdoa agar bisa mengikuti sebuah seminar tentang gereja di Bandung dengan pembicaranya itu dari Korea Selatan. Namun, sampai pada hari H, saya tidak punya uang untuk membeli tiketnya. Ya sudah, saya tetap mengucap syukur. Seminggu kemudian, saya ditelepon oleh seorang agar datang ke sebuah gereja di daerah Kemayoran, di mana saya dipertemukan dengan ibu gembala dari gereja tersebut yang tidak saya kenal. Beliau menanyakan kesiapan saya untuk mengikuti seminar internasional dari gereja pusat, yaitu di Surabaya. Saya bingung, karena tidak pernah mendaftar. Saya tidak tahu ada seminar. Di situ ada seorang pastor heran karena nama saya juga terdaftar sebagai peserta seminar yang dibiayai oleh gereja tersebut. Singkat kata, saya akhirnya menerima dan berterima kasih kepada ibu itu
dan saya hanya bisa tertawa dengan apa yang terjadi. Pulang dari situ, saya bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau telah memberikan apa yang aku minta, dan ini lebih baik lagi, karena yang di Bandung pembicaranya satu-satunya dari Korea Selatan, tetapi yang dari Surabaya pembicaranya itu 5 orang dari berbagai negara, dan salah satu pembicaranya merupakan penulis buku favorit saya. Kemudian saya melanjutkan, okay, Tuhan, aku sedang tidak punya uang. Kalau Engkau berkenan memberikannya untuk ongkos ke Surabaya, meskipun sekedar untuk naik bus non AC, itu sudah cukup bagi saya. Di sana meskipun hanya di lobi atau emperan gereja, asal diizinkan untuk tidur, aku sudah senang. Ini saya katakan kepada Tuhan dengan jujur, dengan kerendahan hati, hati yang bersyukur. Pendengar yang terkasih, mengajarkan penting yang kerendahan hati dan kasih tanpa pamrih melalui perumpamaan Yesus tentang memilih tempat dalam perjamuan dan tentang perjamuan yang sejati. Yesus menegur para pertamu yang berebut tempat terhormat dan menekankan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, sedangkan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus menganjurkan kepada tuan rumah untuk mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Bukan orang kaya yang bisa membalas. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati dan balasan dari Tuhan akan diperoleh pada hari kebangkitan orang benar. Jadi sikap kerendahan hati itu adalah sikap yang terpuji, yang baik, yang perlu ada di dalam diri setiap orang. Supaya apa? Supaya dunia ini aman. Kalau dia selalu menyadari dirinya, kemampuannya, dan akan apa yang dia miliki, sehingga sikap rendah hati itu selalu ada dalam dirinya, dan ia selalu mempraktikkan itu dalam hidup. Di akhir renungan ini, saja kita semua untuk miliki sifat kerendahan hati. Kenapa? Karena tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kitab Amsal bab 18 ayat 12. Kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berfirman kepada kami pada hari ini agar kami bersikap rendah hati. Jadikan sikap rendah hati menjadi sikap milik dalam diri kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami, semangatilah kami untuk membangun sikap rendah hati itu dalam diri kami di hadapan orang lain dimanapun kami berada. Agar kami mendapatkan upahmu, pahala yang besar daripadamu sendiri. Bukalah hati kami agar kami memiliki sikap rendah hati ini. Bapa yang penuh kasih, itulah doa dan permohonan kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaring lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi, cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Mbak!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Krul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
10: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketiwi-ketiwi, ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda yang selalu menantikan Senandung Malam, malam hari ini sesi pertama masih bebas ya, lagu manca, mau oldies atau juga yang terbaru ya, tahun 2025 juga mudah-mudahan ada. Untuk Anda juga yang suka lagu-lagu dalam negeri, boleh untuk yang lawas, dan juga untuk Anda yang suka lagu-lagu terbaru tahun 2025, kita berusaha hadirkan buat Anda. Untuk Anda, siapakah penelpon pertama yang membuka gerbang dari tadi nih ya, saya coba angkat ya. 0361 ya, pesawat telepon kita 222161. Halo, selamat malam. Halo.
11: Murikan Lili, selamat malam, Dik.
10: Wih, Shale. Gimana kabar Bang Luhut?
11: Kabar sehat.
10: Baik ya, sehat ya.
11: Cuaca juga cerah satu hari ini.
10: Wih, mantap, Pak. Iya. Emang nggak ada hujan gitu, mendung-mendung gitu. Kalau di sini tadi, wah,
11: anginnya juga kencang, ugal-ugalan.
10: Tapi nggak hujan, hujan atau gimana?
11: Sekarang satu hari ini enggak, kemarin juga enggak, cuma hari Rabu hujan sore.
10: Oh, oke. Okay. Iya. Rabu sore ya hujan.
11: Hari Rabu sore.
10: Terus di ini? Panen udah belum? Udah selesai belum atau selesai. Malah pertama? Hah?
11: Udah selesai.
10: Udah selesai. Berarti ya, dibiarkan dulu.
11: Iya, bulan 10 baru masuk. Kita awal lagi.
10: Bulan 10. Oh, oke. Okay. Sip. Mau nanam apa berarti?
11: Bulan 10 masih tetap padi.
10: Tetap padi kan ya.
11: Iya.
10: Mana tahu mau nanam uang gitu.
11: Kalau uang yang turun itu nanti diajari.
10: Tahu nggak cara nanam uang gimana? Pakai uang juga. Sama aja. Iya benar.
11: Gimana di sana kabarnya?
10: Baik, sehat lah. Batuknya sudah mulai meredah dan cuacanya juga mendung-mendung. Bukan berarti hujan, berarti nggak hujan-hujan di sini.
11: Mendung gitulah.
10: Di sini nggak hujan-hujan.
11: Enggak, hujan-hujan ya.
10: Enggak, tapi mendung gitu dia.
11: Kalau gitu masih enak kan begitu. Kalau di sini satu hari ini cerah.
10: Tapi kalau malam, dinginnya nggak perlu. Iya. Ya masih sih pasang AC ya karena.
11: Iya, berarti yang hampir sama dong ya. Kalau ini juga memang dingin kalau malam, apalagi kalau pagi.
10: Tapi di beberapa kota panas.
11: Sama dong. Kalau di sini kalau di kota Medan panas.
10: Nah itu dah, kota Medan panas makanya. Ya, mau lagu apa Bang Luhut? Masih bebas ini.
11: Oh, masih bebas. Aku yang Indonesia saja lah.
10: Ya, boleh.
11: Iya, aku tuh sebenarnya sudah ingat enggak tadi.
10: Mana?
11: Dari ini. Jadi lu kalau sedikit. Kebiasaan. Enggak apa-apa, maklum aja penyiarnya.
10: Siapa? Lagu yang mana? Apa-apa? Liriknya gimana lirik? Coba.
11: Yang dari ini, Cuk Rani.
10: Hah?
11: Cuk Rani.
10: Cuk Rani?
11: Iya.
10: Ada ya?
11: Judulnya itu.
10: Oh iya, Cuk Rani. Aku dengernya Cut, Cuk, Cuk. Ini apa karena kebanyakan makan, apa minum obat batuk ya?
11: Bukan aku yang bilang
10: Judulnya apa judulnya?
11: Rindu Tapi Malu.
10: Oh kan udah pernah di request itu ya?
11: Bukan.
10: Bukan ya? Bukan, loh yang itu. Waktu itu sendiri ya? Apa judulnya?
11: Itu yang dari ini yang dari.
10: Itu bukan, beda lagi. Loh, Citrani.
11: Lagi dari ini Andra Rispati, Rindu Tapi Jauh gitu.
10: Rindu Tapi Jauh, wow.
11: Kalau ini Rindu Tapi Malu.
10: Namanya, nama panjang dia siapa sih? Kok nggak ada ya? Kemarin kayaknya ada konnya satu. Citrani. Rindu Tapi Malu, coba ya. Karena tak cari kok. Aduh nih, sebentar.
11: Iya, pasti ada itu, mungkin lagi sembunyi dia.
10: Ketutup jerami dia ini, bentar.
11: Tak di kolongnya itu.
10: enggak ini, enggak nanam ini apa namanya, zengkol.
11: Enggak ada kalau tempatnya.
10: Oh, kalau di sana enggak ada ya, mau arah ke. Kaban jahe itu baru banyak kayaknya ya.
11: Oh iya, kalau di sana banyak itu biar kaban jahe. Kalau di daerah saya nggak ada. Walaupun di sana itu nggak ada di daerah saya.
10: Tapi jadinya mahal dong kalau nggak ada. Iya kan? Emang. Biasanya kan murah gitu. Cuma aku juga nggak terlalu suka. Nggak bisa.
11: Kalau di daerah saya adalah Tapanuli Utara itu kan di daerah Kecamatan Geroga.
10: Oh iya, benar. Ini ya, yang ini ya? Bentar. Yang ini enggak sih? Benar enggak sih?
11: Rindu Tapi Malu judulnya.
10: Iya, ini rindu. Benar kan? Oke. Sip.
11: Iya, itu terus di daerah Kecamatan Pahai sana kan itu kan masih ada jengkol. Kalau di daerah saya enggak ada.
10: Ini kesukaannya Bunda Yoseli ini, Bunda Yoseli udah nunggu ini, Bunda Yoseli. Apa? Pasti suka jengkol nih, atau Bu Farida, Bu Indi pasti suka jengkol dia.
11: Lagi kalau direndangkan.
10: Wow.
11: Lagi di pinggiran sawah itu.
10: Wih, enaknya bener. Terus sambil ngeliatin ini, burung-burung yang lagi terbang gitu ya kan, Mas.
11: Iya, terasa di bintang hotel bintang 5.
10: Iya benar.
11: Iyalah enak.
10: Bunyi apa namanya tuh yang mengusir ini? Kluntung gitu kan biasanya kan gitu. Kaleng-kalengnya itu. Gini.
11: Yang diisi batu kerikil di dalamnya.
10: Itu batu kerikil ya?
11: Iya batu kerikil itu.
10: Aih, tak kirain.
11: Kirain apa?
10: Kirain emang ada kerincingannya bukan batu gitu. Kan ada kerincingan bayi tuh kayak gitu.
11: Itu dimasukin ke kaleng terus buat tali biar biar enggak jadi ke sana dinginnya, dingin dua kali terus bisa ditarik
10: bunyi. Oh iya iya iya benar sih. Oh iya, soalnya nggak pernah jadi ini.
11: sudah pernah melihat.
10: Oh iya, sering lah kakek itu, tapi emang ini kali ya nggak pernah membiasakan ikut. Biasanya juga paman-paman itu lah, tulang tolong ini tulang gitu aja.
11: Iya, memang kalau kita nggak punya badi di darat, badi darat, memang kita aja itu kalau main ke sana ngusir-ngusirnya enak. Ngusir-ngusirnya
10: benar,
11: nggak pernah kalau nggak ada sawah darat.
10: Iya,
11: iya. Okay. Tapi kalau begitu waktu malam lah biar bisa mendengar ini kita. Oke, salam yang pertama.
10: Siap.
11: Buat Bang Wandi, selamat pagi saat bersama teknik dan operatornya nggak bertugas. Terus buat mendengar ini yang sudah menunggu, terus Ibu Janora, ada juga Ibu Indi, ada Ibu Zati, ada Ibu Diawati juga, Ibu Kartika, ada juga Gemas. Terus
10: itu lagi nonton bola ya?
11: Hah?
10: Suara TV atau suara apa?
11: Bukan, itu suara HP itu sama radio.
10: Oh, siap siap. Lanjut lanjut.
11: Terus salam lanjut buat Mbak Raja juga yang di Manado. Ada juga Mbak Rahma di Padang, Pak Widi di Tokyo. Ada juga Pak Tenggulan, pamanku. Ada juga Bang Sandi, Bang Trispati. Ada juga Hadi yang di Slovenia. Terus buat kalau duduknya mau menyapa-nyapa, jadi banyak yang kelupaan. Jadi yang sudah turun jadi ingat semua.
10: Kalau Bu Janura itu nggak lihat teks loh, itu hafal Bu Janura. Bu Farida juga iya. Kalau Bu ini masih lupa-lupa inget dia.
11: Iya, kalau kita denger memang hafal orang itu semua.
10: Iya.
11: Pak Widi.
10: Pak Widi. Pak Widi juga hafal. Oke. Okay.
11: Iya, terus buat Bang Ahmad Irwan, terus dikirim buat Bung Leman. Terus
10: kita
11: gol oleh Bang Wandi, jangan kecil lah sering terima kasih dalamnya semua.
10: Horas,
11: Bang. Oke, Bang Wandi, terima kasih, lagunya ditunggu. Selamat
10: siap.
11: Malam. Horas.
10: Horas. Oke, terima kasih Bang Luhut ya. Yang sudah menunggu 7 menit. Bunda Yeselin, Salim dulu, Salim. Sungkem dulu, sungkem. Mohon maaf.
12: Kalau sudah tahu orang nunggu, jangan lama-lama. Sudah tahu nunggu, lama.
10: Soalnya ini kita pada kangen-kangen gitu, kan lama enggak ketemu saya.
12: Kangen-kangen.
10: Ya kan kangen ke Bunda Yeselin juga, iya, Bang Luhut juga. Ya, semua. Udah,
12: iya.
10: Siap. Mau lagu apa, Bunda?
12: Maafin.
10: Hah? Mau lagu apa?
12: Apa ya?
10: Bebas. Yang penting ada. Kalau ada di sini.
12: I don't to sleep alone.
10: Oi, dari?
12: Ya, cari aja situ.
10: Oh, oke, okay. Siapa aja penyanyinya boleh ya?
12: Oh.
10: Oke, okay, siap.
12: Nah, salam-salam dulu ya.
10: Oh, silakan, silakan.
12: Tadi siapa tuh?
10: Tadi Luhut, Bang Luhut.
12: Oh, kok Bunda ada disalamin?
10: Udah kan tadi. Wih, Bunda Yeselin yang udah nunggu gitu. Mohon maaf gitu. Gak dengerin berarti.
12: Mau salam dulu ya. Untuk Bu Janura.
10: Janura.
12: Bu Janura, mat malam. Bu Windy, mat malam.
10: Bu siapa?
12: Bu Gema.
10: Bu Windy.
12: Windy. Ada gak?
10: Gak ada kalau Windy, kalau oh, Indi baru ada. Indi.
12: Indi.
10: Iya, kalau Windy itu mungkin nama saya kali ya dibacain Windy Wandi.
12: Tawa aja sudah.
10: Ayo lanjut silakan.
12: Iya, Indi mat malam, Bu Gemas juga mat malam, Bu Ani Bentalang juga mat malam, Mami Adel. Malam, Bu Ayu cantikku juga mat malam, Bu Nana mat malam, Bu Ayu Masohi, selamat malam. Bu
10: Bu siapa?
12: Farida. Selamat malam. Bu Kartika juga selamat malam. Bu Widiawati selamat malam. Bu Mini S selamat malam. Bu Diona juga selamat malam. Pokoknya selamat malam semua aja deh.
10: Selamat malam Pak Guru.
12: Lalu Pak Widi bersama keluarga di Tokyo. Selamat malam. Pak Krispati juga selamat malam. Pak Ken Arong juga selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Aderai alias Peka selamat malam juga. Pak Anwar selamat malam juga. Bang Sandi selamat malam. Pak Andi Yudhistira,
10: selamat pagi.
12: Oh, selamat sore. Bunda Yoseli. Kenapa Bunda Yoseli?
10: Enggak, Bunda Yoseli. Saya senangnya gitu, jadi enggak apa? Misalnya enggak tegang. Enggak tegang gitu, enggak marah, enggak apa. Tapi enggak ada yang marah sih ya kita.
12: Siapa yang marah?
10: Itu orang-orang sana.
12: Oh, itu orang-orang.
10: Iya.
12: Ini dengan siapa nih?
10: Iya. Ampun, dari tadi ngomong enggak. Aduh, udah berkuasa ya ngomong, ternyata enggak kenal.
12: Bang Sandi.
10: Ya, ya, Bang Sandi. Bang Sandi sejak kapan jadi penyiar? Bang Sandi.
12: Oh iya, iya. Siapa?
10: Wandi.
12: Oh, Wandi.
10: Wawa Andi. Wandi. W A W A N D I D Wandi. Wandi.
12: Ya Wandi kan?
10: Iya iya, bukan Sandi.
12: Siapa bilang Candi?
10: Tadi.
12: Aku dengar aja yang ngomong.
10: Kupingnya mual. Aduh ampun. Oke oke. Okay,
12: okay. Hey, sudah.
10: Siap.
12: Lain yang mau naik.
10: Selamat
12: malam semuanya. Untuk Bang.
10: Ayo.
12: Iya.
10: Wandi benar-benar. Benar-benar 100.
12: Bersama operatornya Matuga sampai selesai.
10: Gumbayu, Gumbayu.
12: Pulangnya hati-hati ya.
10: Siap, Bunda.
12: Salam untuk keluarga.
10: Oke. Okay.
12: Tuhan memberkati kita.
10: Amin,
12: semua.
10: Amin, amin.
12: Yuk, dadah.
10: Hai. Baik, terima kasih Bunda Yoseli dari Tabanan ya. Kok enggak ada yang ini ya? Iya. Ya. Oke, baik. Line telepon ya. 0361222161 saya angkat ya. Bentar. Halo, selamat malam.
13: Malam. Malam malam.
10: Pi. Bang bang bang bang bang bang Bung Krispati. Benar ya?
13: Ini suaranya kan suara fix formula 44 ya. Pantas ini orang Bunda Yosa jadi lupa.
10: Iya, kayak
13: aku siapa dia gitu.
10: Ya kan ini kalau nebaknya Dharma saya ini Sandi. Emang penyiar Bang Sandi. Lucu emang Bunda Yosa.
13: Saya dengar kalau Bunda Yosa itu bawa mantunya kalian itu ada.
10: saya pokoknya yang kayak gitu, ya lucu soalnya.
13: Iya.
10: Sama Bung ya, Krispati ya, paling ada, serius-serius kita ini.
13: Kemaraknya juga di malam-malam gini ada oma-oma yang.
10: Gimana kabarnya? Kok perasaan nggak ada di grup, es to the point nih.
13: Kena angin puting beliung.
10: Kamu maunya apa? Lagu anak kecil.
13: Ada aja.
10: Ada aja. Oke, okay, siap. Sehat ya?
13: Sehat.
10: Nah, ya, kalau nggak sehat pasti nggak akan nelfon ya.
13: Kalau yang kemarin-kemarin memang itu
10: batuk,
13: masih ya? Teman sama fix formula 44.
10: Berarti sama dong semua. Banyak ya. Ada iya yang batuk awalnya kayaknya ketularan dari Padang kita kayaknya enggak ya. Karama.
13: batuk dulu. Batuk kayaknya cuma sebentar pas sekali aja minum obat, tapi setelah itu nggak minum obat lagi dia.
10: Terus minum apa dong?
13: Enggak, pokoknya ya itu tadi.
10: Apa?
13: Awal waktu saya diceritain kalau obat apa, kalau lagi batuk-batuk itu jangan diterusin.
10: Terus apa? Aja. Apa coba? Ini belum sembuh, udah. Tapi udah lumayan daripada hari Senin itu. Wow.
13: Oh, jadi semalam itu yang sakit putranya, bukan Bang Wandi ya?
10: Oh iya, ketularan dari saya. si bayi ketularan dari saya.
13: Oh, bayi.
10: Baru 10 bulan ya.
13: Bang bayi.
10: Lah, kan sudah tahu. Kayak mana nah, ini Bung Krispati, lupa-lupa.
13: Anak kan bukan bayi lagi, saya
10: pikir. Hah? Si bayi lagi.
13: Anak yang keberapa?
10: Yang ketiga.
13: Oh.
10: Gitu.
13: Diberkati juga ya.
10: Amin, ya. Kebetulan lah, alhamdulillah dapet cowok. Yang dua cewek.
13: Oh iya.
10: Penutupan.
13: Kalau orang Sumba itu memang penting harus ada cowok salah satunya, ya, walaupun perempuan-perempuan.
10: Begitu ya. Padahal tapi kan saya itu doanya dulu dapatnya cewek aja, karena sampai umur berapa ya? Kita maksudnya saya keluarga itu cowok semua, jadi bosan, kita berantem terus. Pengen punya anak, doa, pengen punya anak, cewek aja, enggak usah cowok gitu. Terus lama kelamaan udah anaknya pada ya lumayan lah gitu. Terus ya, dikasih.
13: Orang Sumba juga dikaruniai cewek-cewek, anak cewek-cewek juga bagus juga. Tapi dalam adat istiadat itu yang punya anak perempuan ya istilahnya lebih dari dua itu, wah itu lumayan bagi orang tuanya.
10: Kenapa?
13: Karena mas kawinnya itu kan.
10: Oh, oke. Okay.
13: Ya, hewan toh. Itu.
10: Siap.
13: Jadi okay. Ada bawa kerbau, bawa kuda, masih lain mas. Ya mas itu mas merah, mas yang betul. Mas betulan bukan mas.
10: Iya tahu.
13: Kawinnya itu ya antara lain hewan-hewan itu.
10: Selain emas berarti ada hewan juga kan ya? Kalau yang saya tahu maharnya dari hewan gitu ya.
13: Itu dari misalnya Bang Wandi harus siap permisi
10: berapa babi gitu kan ya?
13: Siap babi untuk
10: membalas
13: bawaan keluarga laki-laki. Jadi hewan-hewan itu ada nilai adatnya semua kami di sini.
10: Oke. Ini yang saya senangnya kalau siaran malam. Jadi kita dialog dan langsung ya. Jadi
13: nanya sih, kalau nanya ya saya bilang, saya cerita.
10: Lah, kan ini
13: saya juga bisa jadi jubir, Bang.
10: Ini kan
13: bisa jadi sudah perantara untuk mengawinkan. Jadi kalau
10: mengawinkan apa?
13: Mengawinkan manusia, toh.

0: Gak bisa langsung buka-buka baju, gak bisa.
1: Apa sih? Emang lagu apa? Udah mau jam 10 ini. Mau lagu apa? Jangan sampai bicara baju-baju. Ini ada yang jualan baju nanti.
0: Baju Bali. Biasa saya dulu kalau kita nginep di hotel dan pasar itu ya. Baru bolong-bolong buka pintu kamar ya.
1: Larinya pasti kemana ini?
0: Bang, mas, ini loh ada kaos-kaos Bali, ada apa?
1: Oh, oke. Kirain yang di pantai-pantai.
0: Oh, bukan.
1: Ya, mau lagu apa, Bung Grispati?
0: Members Only.
1: Hah?
0: Members Only.
1: Oh, Members Only. Dari?
0: Saya lupa namanya, ini siapa tuh. Tapi kayaknya bagus suaranya tuh.
1: Members Only. Oke, coba ya.
0: Nah, ada pasti.
1: Ini judul lagu atau apa?
0: Judul lagu, masa nama manusia.
1: Ini benar nih. Members Only dari siapa ini? Dari Bobby Blue.
0: Huh?
1: Bobby Blue Bobby Blend. Ya. Yeah.
0: Pokoknya itu. Pokoknya udah judul Members Only, memang Members Only pasti dia judul.
1: Oh iya, maksudnya kan banyak yang nyanyi ini pilihannya.
0: Ya versi Bobby Blue aja.
1: Bobby Blue, oke, siap, oke. Mau sapa-sapa silakan.
0: Salam-salamnya untuk Bang Wandi. Bang Wandi ya, WANDI. I apa DI atau I?
1: I lah. Enggak, karena tadi Bu Nezeli.
0: Selamat malam, selamat Sandi. Bertugas. Kulang hati-hati, jangan belok-belok. Tuhan memberkati ya.
1: Amin. Yang ini ya, tunggu dulu. Yang ini kan? Benar ya?
0: Tunggu, dia masuk lagi.
2: Members only.
0: Ya, oke ya, betul-betul. Benar dia sudah marah.
1: Okay.
0: Tidak salah kalau dikasih nama Wandi sama orang tua.
1: Kenapa?
0: Tepat sekali.
1: Tepat sekali. Okay.
0: Jangan kalau bilang Wasti itu sama cewek. Wandi ya. Terus berikutnya ada Bunda Joseli. Selamat malam Bunda. Maafkan Bang Wandi ya kalau ada suka-suka digoda sama Bang Wandi. Bang Wandi tuh kangen deh sama omanya dulu.
1: Iya benar.
0: Terus.
1: Oke. Okay.
0: Kalau bisa, kalau boleh, Bunda Jos, salam ya untuk ini. Ayu cintaku tuh kan sering tuh Bunda Jos salam Ayu cintaku. Salam kenal ya dari Krispati ya Ayu cintaku itu.
1: Ayu cintaku siapa? Belum pernah naik ya?
0: Bunda Jos bilang Ayu cintaku.
1: Oh iya, dulu sering naik katanya. Tapi kalau di jam saya belum pernah sama sekali. Gitu.
0: Terus ada lagi satu tuh siapa nama saya lupa tadi.
1: Siapa?
0: Ada lagi satu Bunda Jos itu sering.
1: Oh yang lucu. Oke. Okay.
0: Terus ada Bu Gemas. Ada Bu Janura. Ada Bu Ani Gunung Talang. Ada Bu Diawati.
1: Itu juga saya koreksi tuh Bunda Yoseli. Kalau Bunda Yoseli Talam. Oh sama Gemas juga. Gunung Talam, bukan Gunung Talang. Talang.
0: Orang Denpasar sih salah-salah paling orang. Terus ada Tedinda, okay. Ada Diona,
1: mm-hmm.
0: Ada Karama, ada Ratna Jingga di Manado, ada siapa lagi?
1: Dan ada semuanya.
0: Istira, ada Bang Sandi.
1: Ya, Sandi ya, bukan Wandi. Oke.
0: Okay.
1: Oke, siap. Nanti naik lagi boleh malam jam 12 kurang gitu.
0: Jam 12 kurang.
1: Ya, nanti ini pas bulan purnamanya datang.
0: Layung alas itu.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Oke, dengan senang hati. Oke, siap.

cukupkan dulu ya teleponnya masuk. Kita sekarang dengerin lagu dulu yang di request oleh Bang Luhut, Rindu Tapi Malu, dari Cut Rani. Kemudian juga ada Paul Anka buat Bunda Yaselin, jadi I Don't Like to Sleep Alone. Kemudian yang ketiga ada Members Only, Bobby Blaney. Lagunya asik ini ya, Bung Krispati pilihannya. Wow, oke. Ada Cut Tari sekarang, Rindu Tapi Malu. Masih dengan Wandi di sini, ditunggu untuk sesi keduanya ya. Bu Indi, Kak Rahma, Bu Janura, Bu Farida, dan yang lainnya.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Denpasar.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Dan pasar malam ini.

0: Oke.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Upacara bakar batu merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.
4: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu. Dari Jalan Haimuruk, masih dengan Wandi di sini. Masih di Ketawa Ketiwi. Untuk sesi kedua Senandung Malam spesial untuk lagu-lagu manca ya. Lagu manca tahun 2006, 2008 sampai dengan ini tahunnya tahun berapa ini? 2008 sampai 2019 kali ya. Iya, 2019. Jadi untuk Anda pengen request, langsung line telepon 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 089-6781-238-30. Penelpon pertama di Senandung Malam, sesi kedua. Siapakah dia? Halo.
12: Halo. Halo, selamat malam Senandung Malam dengan Bang Wandi kah?
11: Benar, Bang Wandi.
12: Betul, gimana kabar?
11: Baik.
12: Ya harus sehat terus ya.
11: Amin.
12: Baru gabung saya nih.
11: Iya.
12: Ih, tak tahu udah jam 10, kirain udah jam 9 loh.
11: Iya, tadi
12: ya, tadi saya ngelembur soalnya.
11: Ah, lembur apa?
12: Pik cengkeh.
11: Wih, mantep nih.
12: Ya karena
11: cengkeh kan itu obat, salah satu obat batuk loh. Buat saya ngerendam air panas, saya masak dengan cengkeh, dua cengkeh gitu dah. Kasih apa namanya? Kayu manis ya namanya itu, yang wangi itu. Terus kemudian kasih jahe, madu dah.
12: Direndam pakai air panas mendidih gitu?
11: Iya, air panas mendidihnya itu pas mendidih ya, tapi udah keluar dari kompor, maksudnya udah diturun dari kompor.
12: Iya,
11: Pak.
12: Iya.
11: Itu langsung saya celupin, terus taruh di tumbler dah gitu.
12: Untuk obat batuk.
11: Dan ya syukurnya ini berkurang banyak ini, makanya.
12: Terus batuknya reda nggak? Udah?
11: Lumayan reda.
12: Bisa ya?
11: Flu-nya juga lebih.
12: Ini.
11: Long.
12: Cengkehnya itu berapa biji?
11: Cuma dua. Karena belinya cuma sasetan gitu kalau nggak salah, kan beli di warung-warung gitu.
12: Iya.
11: Bu Kartika sehat? Adanya, ya?
12: Astungkaru sehat, tapi karena ya biasa nanti sampai apa acara persembayangan itu di lagi 4 hari sampai seminggu dah ini terakhir.
11: Berarti terakhir, minggu ini terakhir atau hari ini terakhir?
12: Seminggu baru terakhir.
11: Oh,
12: lagi okay. Satu minggu. Kan setiap harinya tuh ngayah ke pura.
11: Iya benar-benar. Iya sih.
12: Terus dari jam 2 ya paling lambat jam 2 lah gitu saya ada di rumah. Itu baik. Itu bukannya
11: berarti itu bawa bekal atau beli di sana?
12: Apanya?
11: Ya misal makan atau apa gitu.
12: Dapat.
11: Oh gitu. Dapat. Oke, okay. Berarti enggak ya. Perlu bawa bekal ya?
12: Enggak.
11: Paling nanti istilahnya mampir kan gitu.
12: Kita tuh ngayah gitu ya, iya, ngatur orang aja. Jadi di sana dapat makan kita.
11: Wow.
12: Mungkin iya. Dibeliin itu.
11: Dibeliin.
12: Masih bungkus kok. Tapi minum dapat jajan
11: semua
12: biasa.
11: Semua dapat gitu ya.
12: Iya.
11: Siap-siap. Oke. Okay. Ibu Kartika. Ya, mau lagu apa ini sekarang?
12: Lagunya apa sekarang malam ini?
11: Lagu Manca. Tapi enggak oldies. Cuma tahunnya 2008 sampai 2000. Ini ya 2013.
12: Aduh, mikir lagi nih. Enggak tahu.
11: Ada banyak kok di sini ada siapa ya?
12: Lagu Manca aja enggak campuran lagu Indonesia
11: enggak,
12: gitu.
11: Di sini enggak.
12: Oh, begitu Bang Wani aja deh nyariin ya.
11: Okay.
12: Kasih tahu nanti.
11: Cewek cowok.
12: Ah?
11: Mau lagunya penyanyinya
12: kalau siapa? Ada sih yang cewek tapi cewek. Yang enak lagunya.
11: Oke.
12: Okay. Iya.
11: Coba nanti saya cari.
12: Bang Wani udah banyak yang masuk kah?
11: Belum, baru 4. 3 orang baru apa? 3 orang.
12: Kenapa?
11: Karena tadi mulainya kita lumayan lama kan karena banyak yang harus diputer gitu.
12: Pak Widi udah masuk belum?
11: Belum, Bu Indi. Belum, ya? Kriting, Kak Rahma kriting, Bu Janura kriting gitu.
12: Kasian nih. Kasian Bu Indi, saya duluan ya. Oh, Bang Wani tadi itu kayaknya Bang Wani muter lagunya lagunya siapa ya? Siapa? Rindu Tapi Malu ya?
11: Oh iya, itu request dari Bang Luhut.
12: Oh, Bang Luhut yang request.
11: Cut Rani ya?
12: Baru aja mau request lagu itu. Kan udah lama gak pernah. Dulu request dibilang gak ada karena apa namanya itu.
11: Ya gara-gara sering ada. Dibilang gak ada makanya kita adakan.
12: Gak ada gitu. Maksudnya pas saya mau request lagu itu terus kayak sekarang ini lagu tahun
11: oh iya. Dapat
12: dulu kayak gitu. Terus lagunya itu tahun 70. Terus yang saya request tuh tahun 80 gitu.
11: Kalau Bu Kartika mau bebas request lagu apa itu di sesi pertama itu kita biasanya buka. Jadi mau lagu apa aja. Kalau sesi kedua itu gak bisa karena lagunya kekunci semua gitu.
12: Iya. Gitu. Saya baru paham kemarin-kemarin tuh belum ngerti ya.
11: Belum ngerti.
12: Tapi sekarang udah.
11: Padahal udah sering ya.
12: Iya.
11: Ada Shakira mau. Shakira. Ada Mariah Carey.
12: Lagu baru?
11: Oh, enggak. Lagunya yang.
12: Shakira tuh nama penyanyinya atau
11: juga? Iyalah. Nama penyanyi yang nyanyi kemarin sepak bola. Cuma kan.
12: Baru kemarin ini.
11: Oh. Kalau ini ada lagu lamanya. Whenever. Mau. Hampir mirip kan lagunya.
12: Shakira tuh baru umur 15 tahun loh.
11: Apaan itu udah 50.
12: Emang maksudnya. Bang Wani maksud itu Shakira yang mana?
11: Yang nyanyi lagu barat itu. Whenever itu. Emang Shakira yang mana?
12: Shakira
11: Jasmine.
12: Dangdut yang baru kemarin.
11: Oh gitu. yang Indonesia Idol tuh.
12: Indosiar tuh.
11: Oh iya.
12: Pacarnya anaknya Mas Soimah itu.
11: Aku enggak tahu lagi. Ini
12: tahu kan?
11: Enggak. Nanti kita cari tahu lah. Oh gitu.
12: Iya, heboh sekarang di Indonesia tuh. Ya. Kan Bang Wani nyariin lagu. Siap. Saya mau salam-salam dulu.
11: Boleh, silakan.
12: Lagu apa? Lagunya siapa ini, yang enak?
11: Ini saya angkat ini juga jalan. Ya, tapi jangan enggak ngomong bentar.
12: Hah?
11: Oke, lanjut mau salam-salam, silakan.
12: Oke, ya, ya. Buat Ibu Indi, sabar ya. Ada Pak Widi. Bu Farida katanya lagi ngelang-lang buana.
11: Iya, lagi jalan-jalan sama keluarga, C.
12: Tempat keluarganya gitu. Gak bisa gabung katanya semalam tuh. Teleponan kita di grup gabung lima gitu. Sekarang gak bisa katanya. Iya. Kalau gak ada Bu Farida, kurang gimana ya?
11: Kurang lengkap.
12: Ya, seneng ya. Ada Bunda Yos juga ya, selamat malam. Ada Bu Ani Gunung Talang. Kemudian ada Ibu Gemas. Gimana kabarnya? Semoga aja
11: lagi
12: baik aja ya. Juga ada Mbak, ada Kak Rahma, ada Ibu Wigati, masih ada nggak Bu Wigati ya? Ada Cik Guria, ada Kak Rahma, udah Mbak Viola, ada Bayu Saba, ada Ibu Ratna, Ibu siapa lagi ya?
11: Ibu-ibu dan ibu-ibu lain gitu.
12: Yang kemarin sama Bang Dharma itu ada ibu-ibu yang baru. Semalam juga ada waktu Mbak Linda siaran juga ada ibu-ibu yang masuk dari
11: luar. Wanusu? Itu.
12: Siapa?
11: Wanusu.
12: Wanusu.
11: Mm-mm.
12: Ibu.
11: Ibu Wanusu. Ada.
12: Wanusu dari mana?
11: Dari Kalimantan kayaknya. Iya.
12: Oh iya. Ya semoga aja lagi monitor ya. Siap, sebentar Mas.
11: Okay.
12: Mudah-mudahan bisa masuk ya. Juga ada Ibu Ratna udah tadi ya.
11: Udah.
12: Aduh, ibu siapa sih ya namanya ya, aku lupa saya. Ada Bang Benijo, ada Bang Luhut, Mas Anwar, Bang Krispati, ada Bang Sandi, ada ya. Bang Ani Yudhistira, juga ada siapa lagi? Ada
11: Bang adanya dong.
12: Ada Pekak Sanggulan, Bunda Iyo, Dupa Mangku di Kelungkung ya.
11: Oke, siap.
12: Ya salamnya buat kesemuanya. Ada Pak Widi, ada Kenaro loh.
11: Udah kan Pak Widi tadi. Udah Pak Widi tadi siapa?
12: Ada Bersmi juga ya. Ada Mang Diawati. Dan buat kesemuanya mohon maaf banget yang bagi buat namanya yang belum saya sebut, mohon maaf ya. Saya lupa namanya.
11: Oke.
12: Okay. Ya, buat kesemuanya salam kompak di udara aja. Siap. Buat Bang Wendy, makasih waktunya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga nggak pilak lagi. Sampai jumpa Bang Wendy. Okay. Suaranya masih banyak loh. Bye.
11: Bye. Oke, terima kasih Bu Kartika. Sekarang ke line telepon. Yah, keputus. Silakan untuk yang mau bergabung, boleh. Iya. Iya.
0: Halo.
11: Saya udah ngomong iya.
0: Sekarang udah bisa masuk sekarang.
11: Kenapa?
0: Udah bisa masuk, sudah bisa terima sekarang.
11: Bisa Bu, silakan. Enggak dikunci pintunya.
0: Oh sudah ya, sudah kosong ya. Sekarang kalau orang sudah penuh dan tidak bisa.
11: Silakan, pintunya enggak dikunci Bu. Jangan lupa. Enggak dikunci pintunya. Silakan masuk.
0: Iya.
11: Mau minum apa Bu hari ini?
0: Masuk.
11: Malam ini mau minum apa? Malam ini mau minum apa? Emang minum bertamu.
0: Minum air jengkeh yang diseduh dengan air hangat katanya tadi.
11: Tadi air panas sih mendidih.
0: Iya, air hangat. Oke, ya yang sudah
11: mendidih. Salam buat Bunda Janura dari Bu Kartika.
0: Dari siapa?
11: Bu Kartika.
0: Oh, Bu Kartika. Makasih Bu Kartika salamnya ya. Salam kembali ya. Semoga sehat walafiat.
11: Amin.
0: Sedang sibuk-sibuknya sedang bekerja dia itu tuh. Atur waktunya ya. Untuk istirahat nanti ya sebentar untuk malam.
11: Siap. Biar
0: gak terus sibuk.
11: Siap.
0: Ya, makasih ya.
11: Enggak bisa kayak cewek suaranya jadi gara-gara suaranya batuk.
0: Iya, paling sulit ya untuk gini membuat buat suara biar suara beda-beda. Palsu. Iya, ada yang berbakat gitu ada. Mungkin gimana ya, tidak hanya tidak tahu, bisa dia ngatur.
11: Oke.
0: Okay. Lagu ini ya tahun 2000-an, saya tidak tahu, tidak punya gini.
11: Ada ini, ada Maroon 5, ada The Course, ada Boy, ada siapa lagi ini? Ada Westlife, James Blunt, ada James Blunt, ada. Terus yeah, ada Destiny Child, ada Sam Smith, ada Blue, ada.
0: Kalau Blue lagunya apa tuh?
11: Blue di sini. Bentar saya coba cari semuanya Blue.
0: Ya itu aja dia biar agak lama. Itu
11: One Love ya. Lagunya nanti. One love atau Sorry Seems to Be the Hard Word.
0: My love.
11: Yeah, one love. Love. One love.
0: One love, iya. Yeah. Cuma satu cinta, oke. Okay. Jangan banyak-banyak cinta ya. Iya. Ya, salam-salam dulu nih.
11: Silakan.
0: Yang lain ada yang dulu, kasihan ada tadi udah 2261-nya sudah sibuk tadi, jangan biar lagi lari ke sini, lari. masih bicara. Sekarang udah bisa ya. Ya, salam dari Budaya Tanaik, malam Budaya. Pak Indi belum naik ya, Pak Indi ya?
11: Bu Indi lagi keriting tangannya.
0: Ya, keriting ya. Bergilir. Saya rayang keriting, sekarang keritingnya udah hilang. Ya. Pak Indi sebenarnya naik ya, Pak Indi ya. Malam Pak Widi udah naik tadi. Pak Widi udah di sini? Belum ya?
11: Belum.
0: Belum ya, ya malam. Pak Krispati sudah, Pak Luhut sudah ya tadi ya. Mm-mm. Ya mat malam, Krispati juga, Pak Luhut juga, ya, Ade Yudhistira, Mas Andi ya, Mas Andi yang di Munang Maning mat malam ya buat Pak Medesa, Pak Medesa belum naik ya mat malam ya, Pak Nyoman di Negara, Pak Medesa Wardana di Cawanan, Pak Nyoman Siva juga di Gianyar. Udah pernah naik sekarang. Di rumahku di Kelungkung, mat malam ya buat Mak Rama, Bu Miwigati, Ayu Sabah juga, Ayu Mas Ohi ya, mat malam ya buat Jingga Tiara dengan Bu Ratna juga yang ada di Kendari kan, Bu Ratna ya? Kendari rasanya. Ya, Bu Ratna ya, mat malam ya. Bu Parida belum naik, Bu Parida ya, Munayos sudah naik tadi, Bu Ani Gunung Talang juga belum ya, malam ya, Bu Resmi tunggu, biasanya Bu Resmi malam-malam dia naik.
11: Iya,
0: ini cari yang benar ada lowongan yang kosong bisa dia masuk, ketika sibuk di tengah keriting nggak bisa naik. Iya, untuk Pak Tara juga tidak pernah naik Skandaria Melaporaya. Selamat malam Pak Pedwarga di Skandaraja Mangkoromo, gimana kabar? Malam-malam naik ya. Biasa naik malamnya. Budawati Desa Ayu juga selamat malam ya. Kang Ahmad Wirwan, gimana kabar? Pak Iwan juga di Kendari tidak pernah naik. Pak Iwan tidak pernah. Mungkin pernah bersuara
11: pernah dengan Bang Wadi ya,
0: Pak Iwan ya pernah, dia orang kan banyak orang wali ketika dia cerita dengan Mas Wandi, Bang Wandi apa dengan
11: saya Bang pernah
0: Lina, apa siapa dulu
11: dengan sering, saya pernah ya, berapa kali kemarin kayaknya ya, naik juga di oke Bu Janura ditunggu lagunya.
0: Ya oke okay, ya makasih okay. Ya dan semuanya pada jenang senandung malam. Silakan dengarkan lagu yang telah diputar oleh operator RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Oke.
11: Iya.
0: Terima kasih Pak Oni ya. Semoga cepat sembuh biar tidak masih serak-serak basah suaranya kasihan. Ya ingat ya cengkeh yang pakai di situ dengan air hangat yang mendidih ya. Oke. Okay. Makasih, salam buat keluarga.
11: Oke, siap, dah. Bu Janura. Baik, terima kasih Bu Janura. Kita langsung ke pesawat telepon. Halo.
13: Halo, selamat malam dan pasar.
11: Selamat malam, Kak Rahma. Di sini kalau di sini udah bebas hambatan. Tapi di WhatsApp itu lagi sepi, nggak ada yang nelpon nih. Kalau barengan sekali barengan tiga gitu.
13: Iya, ini sepi nih. Makanya. Ini siapa nih? Wandi apa Sandi ini katanya. Aduh, ketawa deh sama Bunda Yoseli tadi deh.
11: Ya,
13: udah enak-enak ngobrolnya, nggak tahu dia ngomong sama siapa. Ya
11: itu emang Bunda Yoseli begitu dia.
13: udah salam sempat deh, bagi selalu dapat Bunda Yoseli.
11: Oke.
13: Okay. Ada pokoknya ada hiburan aja deh di RRI Denpasar malam ini deh.
11: Karama sehat ya?
13: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah.
13: Sudah sembuh.
11: Kenapa?
13: Sudah sembuh batuknya.
11: Sudah, lumayan.
13: Lumayan.
11: Masa nggak masuk terus bahaya nanti. Tapi nggak pernah nggak masuk juga sih. Gitu.
13: Iya,
11: makanya
13: beberapa hari masuk aja dengar.
11: Masuk kak.
13: Ini kemarin malam juga masuk, bukan bukan semalam, kemarinnya.
11: Gitu. Iya, hari Rabu masih. Walaupun masih agak lebih bengek, kalau sekarang masih agak udah lumayan lah gitu.
13: Bengek, agak nyesek, nafasnya agak-agak ada aura-auranya dikit tuh.
11: Itu terlalu dekat mic-nya ini.
13: Aduh, karena semangatnya tuh disek dingin.
11: Iya, tapi kalau nggak ketemu sama, maksudnya nggak ngobrol gitu, malah lebih flu nanti di rumah.
13: Kita kalau nggak bisa ngobrol sama ibu-ibu cantik dari Ketawa Kita TV ya.
11: Gitu. Bu Jingga. Oh, Bu Jingga. Oh iya.
13: Kenapa Bu Jingga?
11: Bu Jingga ditunggu ya.
13: Oh ya, salam kenal deh buat Bu Jingga ya. Salam belum pernah. Karena belum pernah nyapa Bu Jingga deh, salam kenal.
11: Belum ya.
13: Salam Jingga ya.
11: Kok tumben belum pernah?
13: Iya belum pernah nyapa deh kayaknya, belum.
11: Oh gitu. Siap. Oke.
13: Iya.
11: Oke, mau lagu apa? Karama boleh? Nanti.
13: Lagunya apa sekarang ya?
11: Lagu Barat, Manca.
13: Barat. Someone you love. Siap. Lewis Capaldi.
11: Lewis Capaldi coba ada kayak.
13: Atau versi ceweknya juga nggak apa-apa, Brittany Max.
11: Oh, yang ada ini semua love itu Lewis Capaldi.
13: Lewis Capaldi. Itu aja nggak apa-apa.
11: Itu aja. Jadi
13: kalau ada ya bagus, tambah bagus lagi.
11: Yang kan. Cewek siapa namanya?
13: Brittany Max.
11: Oh, nggak ada di sini.
13: Nggak ada.
11: Oke.
13: Nggak apa-apa. Itu aja.
11: Siap.
13: Oke deh, salam sehat, tiap bagi selalu buat Wandi serta keluarga.
11: Amin.
13: Buat ibu apa tadi?
11: Siapa?
13: Ibu apa tadi?
11: Bunda Yoseli.
13: Iya Bunda Yoseli udah tadi.
11: Kartika.
13: Enggak barusan yang tadi siapa yang belum? Yang
11: Janura.
13: Enggak, yang di
11: yang lagi nunggu Bu Jingga Manado.
13: Siapa Bu Jingga dari Manado? Salam juga buat Ibu Kartika, buat Bunda Yoseli, buat Ibu Indi, buat Ibu Janura, buat Ibu Resmi, buat Bu Gemas, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Kuspati, buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat Ibu Ani ya.
11: Bu Ani Gunung Talanga.
13: Ya, buat Bu Ani salam sehat juga. Buat siapa ya, pokoknya siapa yang belum tersebutin namanya di grup ya?
11: Bu Resmi?
13: Udah, kan udah Bu Resmi, udah.
11: Ibu-ibu yang nyetrika bilangnya.
13: Bu Kartika, Ibu Bu Farida, salam sehat. Udah sampai di kampung ya, udah salam sehat selalu deh, sampai di kampungnya, salam sehat sama seluruh keluarga. Dia titip salam, salam katanya tadi buat warga-warga Denpasar nih katanya tadi.
11: Masuk kok ininya WhatsApp-nya.
13: WhatsApp itu nggak masuk juga ya. Pokoknya buat semua-semuanya aja deh. Enggak usah lama-lama deh Kak Rama, biar bisa masuk yang lain nanti ya.
11: Siap.
13: Siap, terima kasih.
11: Dengan senang
13: hati Kak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rama. Sekarang kita berlanjut ke penelpon berikutnya. Halo Bu Jingga.
14: Halo. Halo, selamat malam.
11: Selamat
14: Denpasar,
11: malam
14: Senandung Malam.
11: Lumayan ya nunggunya ya, 3 menit.
14: Enggak apa-apa.
11: Enggak apa-apa ya. Sehat kabarnya?
14: Puji Tuhan, sehat.
11: Lama enggak di jam saya masuk ya.
14: Iya. Kalau sama
11: Dharma.
14: Siapa? Dharma sering.
11: Sering ya.
14: Iya. Lagu?
11: Mau nyanyi? Boleh?
14: Enggak mau.
11: Lagu apa?
14: Lagu tahun berapa?
11: Tahun 2009 ya, 2001, 2009 sampai dengan 2013.
14: Kalau lagu du, lagu du masuk ya enggak?
11: Du bis alles gitu.
14: Iya.
11: Oh, itu lagu tahun 80-90 hari Minggu itu.
14: Oh. Mas Wandi aja yang pilih.
11: Oke, cewek apa cowok?
14: Cewek.
11: Cewek. Lagu cinta atau lagu sedih atau lagu apa?
14: Mana-mana terserah Mas Wandi aja, Bang Wadi. Yang penting dia lagu cewek.
11: Oke, kakak siap.
14: Boleh. Salam Jo.
11: Silakan.
14: Orang Nado bilang Jo.
11: Iya. Bung Beni Jo. Jo. Gitu.
14: Yang baru lewat Kang, ada Kak Rahma, salam kenal juga, salam kompak, salam persahabatan selalu, walaupun cuma lewat udara. Doa dan harapan, ada sehat-sehat.
11: Amin.
14: Ada juga turang pi Ibu Kartika, apa kabar? Ini salam balik dari Bu Jingga, Jingga Ratna, salam sehat selalu. Dan diberkati Tuhan bersama keluarga tentunya. Ada juga turang pe Bu Janura, apa kabar Bu Janura? Salam sehat. Ada Ibu Germas juga salam sehat. Ada Ibu Indi juga salam sehat. Ada Ibu Ani di Gunung Talang juga dapat salam-salam sehat. Ada juga turang pe Ibu Farida, apa kabar? Salam sehat juga. Ada Bunda Yos, ada Ayu Dimasohi, ada Tedin dari Bogor, salam sehat semua. Ada Bang Cliff di Manado, ada Pak Widi sekeluarga dapat salam-salam sehat. Ada Pak Andi Yudhistira juga dapat salam bersama keluarga, salam sehat. Ada Pak Mangkung, ada Pak Mangkus, ada Mas Bro, ada Pak Sandi, salam sehat semua. Ada Bang Hadi Dinias, ada Bill Govinda yang ada di Lampung. Salam sehat semua, salam kompak, persahabatan selalu, walaupun cemuan lewat udara. Itu saja,
11: Mas Darmawandi.
14: Wandi.
11: Mas Darmawandi.
14: Itu aja. Bang Dar. Bang Wandi, terima kasih.
11: Bu Jingga, nih dapat ya. Salam juga dari Ibu Kartika.
14: Oh iya, salam balik Ibu Kartika. Semoga ada sehat-sehat.
11: Kabar dan saya baik-baik saja Bu, terima kasih.
14: Oh iya. Dan salam kompak, persahabatan selalu Kang Ibu Kartika. Itu Jo buat orang P. Bang Wandi yang bertugas.
11: Siap Kakak.
14: Terima kasih Jo. Ya Bang Wandi.
11: Iya Jo.
14: Selamat malam, senandung malam.
11: Baik, terima kasih Bu Jingga ya, yang ada di Manado. Satu penelpon lagi yang pengen bergabung di WhatsApp di 0896781238330. Silahkan. di sesi kedua ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Widi.
15: Halo, selamat malam.
11: Gimana kabarnya Pak Widi?
15: Dapat tidur nih, baik kabarnya Bang Wandi.
11: Serius? Oh, berarti iya, tadi langsung dari mandi langsung tidur gitu. Terus baru
15: bukan karena pencet-pencet kelamaan kok tiduran. Oh.
11: Iya, selain tidur yang paling berkesan biasanya keriting tangannya. Pegel-pegel iya, gitu.
15: Iya. Ini Bu Indi seperti juga. Apa? Enak sekali baru tidur, baru bangun. Wah, oh diterima, diangkat, baru bangun ini. Capek sekali ya.
11: Capek.
15: Gimana sehat Bang Warni, udah sembuh ya?
11: Udah lumayan, Pak Widi.
15: Kok
11: emang kalau kalau apa? Penyiar itu kalau suaranya sedikit aja batuk flu itu kerasa banget ya. Berbeda gitu.
15: Iya.
11: Malah dikira
15: itu besar sekali ya.
11: Dikira Sandi lagi, Mas Sandi nih gitu.
15: Tapi kan kalau Bang Wani itu kan ada anak-anak itu ada dijauhi juga.
11: Nah iya, kemarin anak-anaknya menular, makanya tertular ya, dari saya.
15: Tepat sekali kalau anak-anak itu menular, kalau bisa kan pakai, biasakanlah pakai masker lah.
11: Masker gitu. Benar ya. Tapi anak-anak itu kalau nggak ada saya biasanya kayak malam tadi itu video call dulu baru mereka tidur gitu.
15: Oh. Ya, seharusnya kalau Bang Wandi biasanya kalau gas malam habis pulang apalagi gini perlu lagi itu kan cuacanya kurang bersahabat. Jadi kalau pulang itu harus kumur dulu gitu baru masuk cuci mulut itu yang
11: kalau udah malam malah saya enggak pernah bisa ketemu ini. Pasti tidur. Udah pada tidur. Itu pasti nanti jam 4 jam 5 itu baru mereka bangun tuh persiapan mau sekolah. Itu baru bangun, panggil-panggil dah gitu.
15: Kalau kebiasaan Bang Wandi kalau pulang malam biasanya dari malam, pulang sampai di rumah itu kumur enggak apa? Enggak cuci tangan.
11: Justru mandi kalau saya.
15: Oh iya kalau baguslah gitu. Biasa karena.
11: Tapi enggak mandi air dingin loh biasanya malah hidupin air panasnya baru ini mandi nggak kuat
15: campur kayak. Maksudnya itu ya campur kalau panas aja panas sekali kan campur berarti ya
11: iya pokoknya
15: dingin hangat ya oh iya ya begitulah kebiasaan kalau nggak itu soalnya kan ada anak itu mempengaruhi sekali
11: iya, apalagi aja sering yang kecil
15: kalau
11: ya?
15: Pulang kalau pulang habis kerja itu terutama itu udah di tempat apa tempat cuci atau tempat sikat gigi itu harus kumur dulu baru masuk
11: benar.
15: Ke kulkas mau minum apa minum itu baru duduk sebentar lihat apa jam mandi gitu biasaan kalau nggak begitu aduh dia bisa menular yang lain
11: benar. Oke Pak Widi mau request lagu apa
15: udah banyak lagunya nih ya mungkin ikutan aja lagunya dah yang sama teman-teman itu ya.
11: Siap.
15: Malam ini untuk teman-teman aja yang ikut aja lah lagunya apa aja yang diputer. Tadi dengar juga ada Shakira apa siapa itu yang di dari Brazil itu Shakira. Lagu apa deh judul lagunya?
11: Kalau di sini tahunnya tahun 2001 itu ada iya, Whenever itu. Whenever.
15: Shakira punya.
11: Whenever iya itu kesukaannya lagu kesukaannya ini. Bu Resmi juga.
15: Iya betul. Widi juga suka Shakira, Shakira. Tapi Bu ini siapa? Bu Kartika request itu kan?
11: Belum. Bu Kartika bukan. Iya tadi ya Bu Kartika. Saya pilihkan yang itu tadi. Dia bebas gitu.
15: Oh gitu ya. Ya lagunya ngikutin aja ya yang mana ya.
11: Siap.
15: Ya salam-salam aja dulu ya yang supaya cepat lah ya enggak mengganggu soalnya ini udah jam soalnya mau tidur. Salam yang pertama buat Bang Wandi selamat tugas sampai tuntas ya selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Janura tadi ada Jingga Ratna di Manado ya. Di Manado ada Bang Benijo juga di Manado ada Karahma di Batu Sangkar Padang dan ada Bunda Parida Bu Farida juga ada di sekarang juga ada di bersama keluarganya. Semoga mudah-mudahan beliau sehat di sana bersama keluarga berkumpul senang sehat semuanya. Semoga dilancarkan semuanya acaranya ya. Okay. Dan ada Gen Aro, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Mas Ari di Liwali Mandar. Semalam ada Pak Andi di Batam naik. Bang Andi pernah ikutan sama dia.
11: Pernah.
15: Iya, semalam sama Bang Dar, Bang siapa ya?
11: Malam naik sama Fitri. Ya,
15: Fitri ya?
11: Heeh.
15: Bang Dharma dua hari yang lalu ya? Bang Dharma. Oh ya, sama naik sama Bang Dharma kalau enggak salah tuh dengar suaranya.
11: Berarti hari Selasa ya?
15: Mm-mm.
11: Karena kalau hari Rabu kan saya tuh.
15: Iya betul. Oh ya, yeah. Lanjut salam-salamnya ya. Siap. Sama Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Bunang Maning, ada Bang Edo, kemudian ada Ayu Mahsui di Maluku Tengah. Beliau juga di sana kurang cuacanya kurang bagus, mudah-mudahan biar sehat semuanya sama keluarga. Ada Bang Yunus di Pulau Buton, ada Bang Edo juga, ada Bang Luhut. Bu Indi, Bu Resmi. Bu Indi silakan masuk Bu Indi. Bu Resmi juga ada Bu Emas.
11: Bu Indi keriting kan ya.
15: Ada Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Hitalita di Manado juga, ada Pak Nasrun di Palu, beli Gopinda. Selamat ulang tahun hari ini.
11: Ya,
15: ulang tahun. Mudah-mudahan beliau monitor. Ciguria juga di Jakarta, ada Bu Janura di Bangli, Pak Tami di Amalapura, Pak Mangkurumo, Pak Mangruwijana di Klungkung, ada Diah Mangwati di Singaraja, Bu Kartika juga, Pekasanggulan, Mas Bro, ada Wan Usu di Sambas, ada Pak Madi Swardani di Tabanan, Pak Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, yang di NTT Bang Kris dan Krispati, di Makassar ada Piola, kemudian ada Pak Bram. Bu Tiara di Kendari juga ya. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, Bang Klip di Manado juga ya. Ada yang di Pulau Nias siapa? Lupa ingat ya. Bung Hadi.
11: Pulau Nias lupa saya juga.
15: Bung Hadi yang di Pulau Nias itu baru katanya.
11: Iya belum sama saya.
15: Sering gabung di Denpasar ya. Untuk salamnya deh untuk semuanya deh ya.
11: Okay.
15: Jadi satu A sampai Z. Buat Mang dan Bang Wandi. Ya selalu bersama keluarga. Makasih ya Rikatu Mas. Terima.
11: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Kita langsung ke lagu dulu. Ada Shakira saya hadirkan buat Bu Kartika. Kemudian juga ada Bu Janura request lagu Blue dengan judul One Love. Kemudian juga Kak Rahma saya hadirkan Louis Capaldi dan someone you love. Kemudian ada Bu Jingga request lagunya ikutan ya. Berarti Pak Widi juga saya hadirkan. Nanti ada Adele ya dengan Someone Like ya. Kemudian juga ada Anggun buat Pak Widi ya. Anggun dengan Snow in the Sahara. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Spesial untuk Anda saya hadir hingga pukul 24 malam nantinya. Ada lagu yang spesial buat Anda, ada Shakira.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pasar malam ini.
3: Masih di Senarung Malam, kita masih ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Terima kasih banyak yang sudah membersamai saya di sini di frekuensi FM 105,2 MHz atau juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI digital ya, yang di luar-luar negeri biasanya RRI digital nih. Oke, kita angkat penelpon berikutnya di line telepon 222161. Halo, selamat malam.
4: Om Swastiastu.
3: Hei, Om Swastiastu. Ini tiang, Pak.
4: Tiang istri.
3: Sierra Village.
4: Ampuro nih, sekarang Siro ya.
3: Niki, Pak. Napi ya.
4: Nah, ini namai yang itu yang ngarang ini.
3: Kenapa?
4: Komen itu yang ngarang. Komen. Siro ireng itu yang ini parap ini Siro.
3: Ada translate itu, Gung Bayu yang bisa translate.
4: Gung Bayu wendan di kore studio.
3: Ada Gung Bayu di belakang tuh, Gung Bayu dengerin.
4: Raja ngui Gung Bayu rimpuri reng napa ini sih Gung Bayu.
3: Gung Bayu lagi nonton bola dia.
4: Nonton bola. Mau balai bola itu. Ya artinya wis nonton bola gitu artinya. Adi tonton bola dia dan gedek basah.
3: Gimana ya, kabarnya Pak Sanggulan?
4: Ya, aku lagi baik. Aku apa-apa mawon. Jenengan ya nopo kabare?
3: Iya, baik-baik lah.
4: Jadi beta waktu di Kupang ingat baik-baik itu. Selamat tinggal.
3: Iya, bye-bye. Enggak keluar kota Pak Sanggulan?
4: Ya, saya untuk hari ini sih belum ada jadwal untuk keluar Bang Wandi. Tetapi untuk bulan depan setelah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, rencana sih mau keluar nih, tapi nggak tahu jadwalnya kemana gitu.
3: Kirain udah di booking sama ini.
4: Ya belum, tapi kan kalau bookingnya kan sudah pasti, dia bilang saya akan segera berangkat. Terus nanti tujuannya kemana kan, nanti yang penting ada doku beta.
3: Iya benar-benar.
4: Jadi namun tau lepes sih, tak bisa kok. Tak nyaman ya, derem-derem nyari lepes ya.
3: Derem-derem.
4: Bensin meleh, pas ano oli meleh, ganti oli, muntai ganti oli, nah gak macet.
3: Air yang gak meleh.
4: Iya mun aing nomben sing kok.
3: Dengerin dari awal enggak atau baru masuk? Baru.
4: Loh, saya enggak pernah dengerin dari awal, enggak pernah. Ini kebetulan saya enggak ngeprik hari ini.
3: Oke, berarti enggak.
4: Ya kebetulan enggak. Begitu saya ngidupin, ternyata kok Bang Wandi muncul lah. Pasang bedok.
3: Harusnya kemarin tukar gitu.
4: Tukar sama ini ya.
3: Tukar guling.
4: Kemarin saya masuk kok.
3: Iya, saya dengerin di mobil.
4: Iya, sama mantu saya.
3: Eish. Iya. Siapa Linda?
4: Iya, Linda mantu. Iya, nanti jodohin sama Moniku. Mudah-mudahan Moniku suka. Iya kan.
3: Oke.
4: Okay. Sama Moniku ya sama aku aja. Lagunya tahun berapa deh Bang?
3: Lagu tahun 2000 tahun 2019 ya, tahun berapa nih ya? 2013 sampai 2005 sampai 2013.
4: Ya saya enggak tahu, Swan enggak pernah dengar lagu-lagu Swan.
3: Banyak, ini pasti lagunya wah pasti tahu nih.
4: Kecuali itu aja buaya baru.
3: Buaya apa?
4: Aku bukan buaya.
3: Ini ada tadi Anggun sudah ya, ada saya. Terus
4: kalau Anggun nggak suka, saya suaranya nggak suka kayak bapak-bapak. Hah? Nggak seksi.
3: Oh itu kayak bapak-bapak.
4: Iya kayak bapak-bapak. Kayak tetanggaku di sini.
3: Ngebas ya?
4: Nggak suka sih. Saya sukanya itu yang cantik-cantik gitu ya. Karena kalau cantik-cantik seksi suaranya kayak Kartika, aku suka.
3: Wow, lagi monitor nih, Bu Kartika monitor loh. Bu Kartika itu monitor.
4: Kayak
3: Ayu
4: Malku itu seksi.
3: Oh iya Mbak Ayu.
4: Iya kan? Kayak Tete Dinda tuh di Bogor, suka banget. Coba Tete Dinda suruh nyanyi, pasti bagus suaranya.
3: Coba boleh. Siapa nanti? Iya, nanti Tete Dinda naik.
4: Kalau Tete Dinda naik, ya mudah-mudahan dia nggak naik aja.
3: No, kok bisa?
4: Iya, kalau naik maksudnya suruh nyanyi dia lagu Sunda gitu ya. Iraha Kawisana judulnya ya. Kapan dimulainya Dinda? Ya kapan-kapan aja. Kok ngentut sih Bang Wandi ini, baunya sampai sini. Orang perut hidup gede biasanya ngentut-ngentut aja kalau duduk lama.
3: Gua tahu.
4: Tahu. Dari sini tahu Pak.
3: Karena dia juga gendut.
4: Iya, yeah, saya juga ngentut juga, tapi enggak gendut kayak kamu.
3: Bu Resmi kalau mau naik boleh Bu Resmi.
4: Bu Resmi, naik Bu Resmi. Nanti saya kapan-kapan coba musim jeruk zaman dulu ya di Les tuh mantap.
3: Jeruk.
4: Saya mampir ke DJ Gula, tapi saya nggak tahu tempatnya. DJ Gula di mana, di Burut Minja, yang mudah-mudahan ya. kita bisa jumpa. Yang dekat-dekat ini enak, minta kopi enak dibuatin gitu ya.
3: Kalau jauh itu ketemunya di mimpi aja.
4: Iya, sulit. Kartika, musim durian ya Kartika?
3: Musim cengkeh katanya.
4: Cengkeh? Hmm. Udah masuk ya kayaknya Kartika ya?
3: Sudah tadi.
4: Oh iya, saya suka seksi-seksi soalnya. Kalau yang laki-laki males ya.
3: Hala.
4: Kayak Pak Widi itu males ya. Ah, males. Bang Andi Yudhistira males ya nyalamin. Apalagi Sandi di Munang Maning kan cowok itu. Buat apa ya nyalamin orang laki ya. Enaknya cewek-cewek ya. Ya.
3: Pilih-pilih kok bang. Mau lagu apa berarti? Apa ini? Lagu apa? Yang siapa ya ini? Ada Mariah Carey, Katy Perry.
4: Mariah Carey itu judulnya apa? Mariah Carey.
3: Maria Maria.
4: Maria Maria. Itu kalau ada sih ini apa namanya itu? Apa ya?
3: Santana
4: kucingku,
3: itu.
4: Kucingku.
3: Huh?
4: Kucingku.
3: Kucing.
4: Ya.
3: My cat. Apa ya, ini?
4: My cat ada ya?
3: Enggak ada. My cat yang mana?
4: Ada, it's my cat. Deng deretek, deng deng deng deng deretek, deng deng deng deng. Itu Bob Marley yang nyanyi itu.
3: Oh, Bob Marley.
4: Ada Bob Marley?
3: Enggak ada jamnya, apa namanya, tahunnya beda.
4: Iya ya, itu aja masalah. Mau bilang apa lagi? Tidak buat apa-apa. Menikah.
3: Oke.
4: Ya kalau untuk perjuangan ada nggak lagu-lagu yang sifatnya kan kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini, ya kan? Nggak ada nggak lagu-lagu itu istilahnya saya nge-request spesial gitu. Kan?
3: Ini kalau malam ini udah di blok lagu barat.
4: Oh
3: gitu. Iya, nggak bisa.
4: Yang tukang ngeblok tuh siapa tuh? Ingin tahu saya tanya cari ke studio nanti.
3: Coba siapa kalau tukang ngeblok dulu. Coba kasih kalau kalau Kak Rahma yang nyanyi bisa kayaknya.
4: Rahma siapa itu?
3: Rahma yang ada di Padang, pendengar.
4: Oh,
3: tadi gitu, naik kok ya, Kak Rahma.
4: Ya saya nggak tahu Rahma ini.
3: Sudah.
4: Kalau Ratna pernah saya dengar sekali.
3: Okay.
4: Ratna. Ratna itu di mana tinggal?
3: Nggak tahu ya di mana Ratna. Ratna yang mana? Maluku. Oh di Maluku. Maluku Ratna. Mana ada Ratna? Rejingga ya?
4: Iya.
3: Oh Manado.
4: Mana tuh? Jadi beta suka Cakalang di situ kalau Cakalang itu di
3: makanya situ. Cakalang jangan nanti Cakalang dulu.
4: Tapi RW itu suka banget itu saya. Rottweiler kasih bumbu rica-rica itu, wih mantap sekali. waduh, cobalah kalau sama saya, lu gua ajak lu ke Yang Batu. Di situ ada rica-rica orang Manado kok.
3: Wow.
4: Mantap. Lagunya apa ya bang? Enaknya bang.
3: Banyak yang enak. Westlife aja.
4: Penyanyinya siapa tuh? Apa Pak Putu Benisa yang nyanyi? Apa Pak Romo di Banyuwates yang nyanyi? Kayaknya yang mana ini? Yang
3: ada Sam Smith, ini? Ada Robbie Williams, ada
4: Robbie Williams itu judulnya apa?
3: Banyak ini apa bibilnya ada banyak. Ada
4: seberapa maksud saya?
3: Ada Phil. Phil Be a Boy, kemudian juga ada Sign ya,
4: Sign
3: My Shoes. Sign My Shoes.
4: Oh, Sign My Shoes.
3: Ada ya, Phil, ya, Phil, ya. Phil aja kalau enggak. Just wanna feel. Just wanna feel. You love. Nah itu dia.
4: Nah itu mantap itu. Saya lagi suka itu. Ya. Jadi beta sambil ini ada sopi sedikit di sini, play. Ya. Jadi suka musik itu kayaknya.
3: Oh.
4: Kenapa? Urut nih masuk urut nih. Nanti ya masuk ya. Bu Januraga itu biasanya kalau Bu Januraga tadi sudah masuk ya?
3: Udah Bu Januraga.
4: Oh iya. Kalau udah masuk semua ya, terima kasih. Ya.
3: Terima kasih kembali. Terus salam-salam silakan.
4: Ya salamnya udah tak sebutin semua kan?
3: Udah semua.
4: Untuk Bedeso suruh nyanyi, Sandi suruh nyanyi.
3: Beli Govinda itu lagi ulang tahun nih. Lagi ulang tahun ke 65-an ya.
4: Siapa itu bang?
3: Beli Govinda.
4: Govinda aku gak kenal itu.
3: Cowok aja gak kenal.
4: Govinda.
3: Sama aja.
4: Terlalu jauh-jauh gak kenal saya. Ya deket-deket aja yang gampang mintain kopi. Kenapa bang kok diam bang?
3: Mentut
4: lagi ya bang?
3: Ini pilih-pilih lagu. Lagi pilih-pilih
4: lagu. Ya bang ya. Pokoknya buat semua deh ya. Tanpa terkecuali. Beta mau ini sedikit. Mau robo-robo sedikit ini ya.
3: Robo-robo?
4: Jadi beta. Robo-robo. Kena pencet ini. Obat beta ini. Aduh sorry. Ya buat Wandi. Okay. Selamat perut besar. Awas lu ya. Pokoknya lu nanti kalau aku datang ke situ, nanti aku pukul perutnya lu ya.
3: Siap. Itu lu dapat salam dari Bu Janura.
4: Terbanyak.
3: Dapat salam dari Bu Janura.
4: Ya Ibu Janura enggak usah sudah salam-salam sama beta sudah sering ketemu di situ. Lagi pakai salam inilah itu. Saya kok jadi GR ini ya. Gila radio. Oke deh Mbak Wendy.
3: Oke siap.
4: Juga semua ya. Pokoknya everybody semua I love you ya. Oke oke. Selamat tugas Bang Wandi. Selamat tugas ya Bang Wandi.
3: Siap.
4: Semoga selalu dalam keadaan baik.
3: Amin.
4: Karena orang matura matol kasuhon kau udah nikah. Ano antara tedung gelu gi. Matur kasuhon gi.
3: Iya tedung.
4: Waalaikumsalam.
3: Sawadikap. Sawadikap. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
5: Tabi pun.
3: Ya pun. Mentang-mentang mentang-mentang ulang tahun ya.
5: Aku mau ikutin suaranya siapa tadi?
3: Siapa? Siapa? Suara Pekasanggulan.
5: Oh, Pekasanggulan. Hehehe, saya nggak kenal. Nggak
3: kenal Govinda. Sama kayak Mbak ini, beli Govinda. Kalau cowok aja nggak mau kenal. Semua cewek-cewek.
5: Jangan buka rahasia.
3: Apa nggak usah rahasia itu udah tahu semua pendengarnya.
5: Selamat malam semua pendengar Pro 1 dan Pasar di mana saja berada.
3: Yang ulang tahun mau nyanyi?
5: Enggak juga.
3: Oh enggak.
5: Yang TF-nya dianterin ke nomornya rekening Govinda.
3: Wih.
5: Dapat bocoran dari grup asik-asik Govinda lagi ulang tahun.
3: Iya kan, makanya tak baca. Ih. Tonton Dharma yang ngasih tahu itu beli Govinda ulang tahun. Oh, yang ke 68 kayaknya.
5: Jangan ngereng ya.
3: Oh, jadi berapa? Jadi berapa?
5: Ya, berapa ya? 55 apa 56 masih umur. Ya, standar lah, masih kuat lah gitu.
3: Apanya?
5: Kalau dapat single parent ya jadilah kan itu.
3: Apa?
5: Single Viren, selamat malam. Adakah ucapan manis sayang untuk beli Govinda malam hari ini di udara?
3: Apa sih?
5: Tidak cukup dengan ditawa ke TV ya. Semoga ucapannya terima kasih yang berbahagia buat beli Govinda.
3: Berarti bukan ucapannya. Cuma ucapan berharap gitu?
5: Ya enggak sih. Belum selesai ngomong ini gimana sih?
3: Oke, boleh.
5: Maksudnya itu terima kasih ucapannya walaupun enggak di grup sudah terima kasih. Okay. Tidak nengok. Yang terutama adalah ucapan terima kasih, ucapan kata sehat dulu, panjang umur. Nah itu ya, kalau masalah cuan itu rezeki namanya. Tadi udah ada yang tadi dari keluarga Jakarta ada yang ngirim sedikit.
3: Pamer. Bersyukur ya. Selamat ulang tahun Li Govinda. Panjang ya. Umur. Mudah rezeki, oke, Bu Janura.
5: Oh, Bu Janura, terima kasih. Buat ibu-ibu yang masih muda, yang rempong-rempong. Buat malam aja. Hari ini hari bahagia nih malam ini. Tadi udah beberapa radio lokal lo saya telepon. Bahkan radio Kalimantan pun saya telepon. Radio Semarang, radio mana aja saya ikutin. Tadi saya di live TikTok maupun di telepon biasa di RRI Singaraja di Denpasar nggak bisa masuk tuh.
3: Belum.
5: Nah, yang jelas hari ini berbahagia Bu Govinda. Tadinya mau tidur, nggak bisa tidur, nanti takutnya nggak bisa masuk nanti ini kita, nggak taunya Kak Sanggulan nakal sekali, hehehe. Ya Pak, Kak Sanggulan semoga sehat selalu ya sayang. Amin. Ya.
3: Hah?
5: Semoga.
3: Gimana? Tumben.
5: Suaranya yang umur 15 sudah masuk belum?
3: Udah dong Bu Kartika.
5: Udah ya?
3: Gercep sekarang. Oh,
5: sergep ya. Terus itu siapa namanya? Yang di Bu Resmi, terus siapa lagi? Tante Teteh Dinda.
3: Tante.
5: Bu Yos, siapa lagi ya? Bu Parita, Bu Indi, Bu Resmi, ya Bu Janura, Pak Madiwidi di Tokyo mat malam. Terus siapa buat Ayu di Samba itu di Maluku sana. Eh, mana Maluku benar ya?
3: Benar Maluku.
5: Terus si ya Toka, siapa itu namanya? Hah? Di
3: Toka.
5: Yang di mana, Manado apa di mana itu ya?
3: Siapa yang Manado?
5: Yang Manado apa siapa mana ya?
3: Oh, pokoknya namanya siapa?
5: Lupa saya.
3: Lupa gimana ini? Oke.
5: Ya udah kalau gitu.
3: Siap. Lagunya apa?
5: Scorpion.
3: Scorpion.
5: Tentang lagu. Ini ulang tahun mudah-mudahan ada serempetan gitu.
3: Scorpion ada.
5: Ya udah, sebelum saya pamit untuk asik-asik dan grup ketawa ketiwi, salam manis, salam sayang dari Govinda. Sebelum pamit saya memberikan sesuatu buat Mama Rempong yang ayu-ayu. Selamat malam, salam beristirahat, salam mendengarkan Pro 1 bersama Bang Wandi. Salam. Ya. Makasih ya sayang, bye-bye.
3: Oke, baik. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih untuk Beli Govinda ya. Yang mau ikutan boleh silakan. Gak ada suaranya. Oke, line telepon 0361-222-161 atau juga di WhatsApp boleh ikutan malam hari ini ya. Masih.
6: Halo.
3: Ya, halo.
6: Halo, Bang Wandi. Padahal ya. Sudah ngetik ini.
3: Ngetik
6: sudah
3: gimana?
6: Ngetik padahal ini panjang lebar ini mau ke
3: panjang kali lebar.
6: Tinggal ngirim aja. Iya, panjang kali lebar banyak banget ini. Ya udah. Naik aja. Bang Wandi gimana, udah sehat?
3: Oh iya, sudah lumayan ada banyak kemajuan.
6: Minum air hangat-hangat kuku ya, itu Bang Wandi.
3: Bener.
6: Sama garam dikit.
3: Apalagi ditambah yang gambar-gambar ini.
6: Gambar apa?
3: Yang hijau, biru hijau sama merah-merah gitu.
6: Apa itu?
3: Uang 100 ribu sama 50 ribu gitu. Apa sih?
6: Apa jadi uang Wandi? Iya beneran.
3: Semakin sehat kalau kayak gitu ya?
6: Iya.
3: Kalau ditempel itu misalnya lagi pusing, ditempel satu gepok gitu, sembuh dia.
6: Iya. mendadak itu sembuh ya. Dari monyong bisa senyum gitu ya.
3: Bener itu. Dari yang cemberut aja.
6: Perjanian plong gitu ya. Plong.
3: Beb, sudah aku transfer beb. Oke, aku udah gak marah lagi.
6: Itu obat paling mujarab.
3: Iya, obat mujarab.
6: Gak usah ke dokter itu.
3: Gak usah ke dokter. Tapi ternyata
6: gak usah minum obat, udah hilang sendiri itu. Nah, ya.
3: Ternyata kalau ke dokter juga bawa segitu.
6: Iya, gak nyampe lah. Paling cuma selemar ya.
3: Iya,
6: ke dokter.
3: Bu Resmi sehat ya.
6: Astong Karyo sehat Bang Wali.
3: Bu Resmi sama Teh Dinda itu pasti jam-jam segini nih.
6: Iya, ada orang dari tadi dengerin itu.
3: Jadi kalau misalnya
6: belum sampai 25 menit itu enggak itu loh tadi Pak Sanggulat. Belum sampai 30 menit itu ya.
3: Hampir 30 menit gitu maksudnya.
6: Nungguin Pak Sanggulan tadi kelamaan itu ya.
3: Ini mau lagu apa?
6: Ya udah, biar cepat.
3: Hah? Mau lagu apa?
6: Lagunya itu ya, Alicia Keys ada nggak?
3: Judulnya?
6: No One. No One.
3: No One. No One.
6: Ya, Alicia Keys.
3: Nggak ada. Coba. Alicia. Kok nggak ada ya?
6: Ada ya? Enggak. Terus kalau Katy Perry ada?
3: Katy Perry ada kayaknya. Katy Perry ada Unconditional, Dark Horse.
6: Kiss Girl ada enggak?
3: Roar bar ada. Just a Girl enggak ada. Roar yang ada.
6: Kiss Girl kan enggak ada?
3: Enggak ada. Unconditional.
6: Ya udah yang ada aja
3: deh. Itu. Wow.
6: Ya deh, up to you aja deh Bang Wandi maunya yang mana ya. Thank you ya. Okay. Ya udah salam-salam dulu ya tadi di Gopinda ya. Mm-hmm. Happy birthday Gopinda biar enggak manying-manying terus ya sekarang ya.
3: Promo dia.
6: kalau di Denpasar naik beli Gopinda itu enggak pernah manying, tapi kalau di Singaraja manying orangnya, cengengesan, kayak baby-baby gitu.
3: Kayaknya kalau yang siaran cewek baru dia kayak baby.
6: Iya, kalau Singaraja kan cewek semua yang siaran. Nah itu kalau beli kopi dan naik dia itu kayak mayanyai gitu dah. Kayak mau nangis-nangis gitu.
3: Emang nih ya. Pura-pura aja biar tersentuh penyiarnya gitu ya.
6: Iya kalau tersentuh, kalau enggak ya biar denger itu Gopinda ya.
3: Oke.
6: Terus ada lanjut. Pak Sanggulan juga, ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida ya. Terus ada Pak Widi, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang ya. Gek Mas jarang naik ya sekarang ya.
3: Iya jarang, kemana ya?
6: Ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kek Mas, Bunda Yos, Kak Rahma ya. Mbak Ayu juga, Teteh Linda juga. Pak Widi sudah masuk belum, Pak Widi?
3: Udah.
6: Sama Anwar, Pak Putu Pendese. Ya wis, semua ke semuanya ya, digabung yang lainnya ya. Oke, thank you, good night ya. Sehat selalu Bang Wandi. Amin. Sama keluarga.
3: Oke. Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam, Bung siapa ya? Halo, selamat malam juga.
3: Iya.
7: Bung Wandi bukan?
3: Kalau udah bukan berarti bukan.
7: Oh bukan. Beda suaranya, soalnya gak tahu ini Bung siapa gitu, kirain orang baru gitu. Padahal Bung Wandi beneran ya?
3: Suaranya lagi dipinjam.
7: Pinjam siapa, Pak? Aduh, kasihan bener suara dipinjam gitu ya.
3: Ya begitulah. Dipinjam sama udara dan angin.
7: Memang orang baik gitu ya, dikasih aja gitu. Ya udah, enggak usah dikembalikan, gini aja juga bagus.
3: Jangan. Serak-serak gimana gitu.
7: Seksi gitu sebenarnya kalau jadi itu apa namanya, nyanyi itu bagus banget kayak rocker gitu ya. Kayak candil gitu.
3: Asik. Gimana lagunya ya, lupa.
7: Rocker juga. Nanti mas kalau itu kayak chat, kalau makin kesini lagi makin kayak
3: cendol.
7: Oh, cendol. Ya, boleh juga sih cendol. Mama. Ini kenapa mama naik?
3: Itu ya, bukan cendol kali itu. Oh, itu.
7: Udah ngerti, udah paham.
3: Udah mama, pasti.
7: Anak baik bener dia tuh ya.
3: Bener mama. Mama beli permen mama.
7: Tuh kan, makin mirip kan. Udah dipinjam sejak kapan?
3: Sejak Senin mama.
7: Sejak sebelum merdeka gitu ya?
3: Sejak Senin.
7: Oh, sejak Senin. Oh, diperpanjang aja pinjamannya ya?
3: Jangan.
7: Enggak kayak gitu-gitu jadinya menyeramkan gitu ya. Jadinya kayak horror gimana gitu, one day.
3: Mau lagu apa?
7: Manca Indo nih.
3: Enggak ada Indonya, manca aja.
7: Oh ya, manca.
3: Manca tahun 2000-an, 99.
7: Biasa aja kan ngomongnya bro ya kan.
3: Karena bagus juga idenya.
7: Ya jangan ke bawah sampai ke rumah nanti anak-anak bingung nih, Daddy kenapa Daddy kayak gini. Kesambet tadi di jalan Daddy-nya.
3: Daddy kok begini Daddy? Aca Daddy.
7: Udah mulai besok Daddy gak boleh siaran lagi.
3: Besok emang off Daddy.
7: Oh. Aduh Daddy ini payah nih Daddy ini ya. Lagu ini Tennessee Whiskey.
3: Dari?
7: Chris Stapleton dan Chris siapa gitu ya? Chris Patti bukan?
3: Judulnya apa tadi? Panjang banget.
7: Tennessee Whiskey.
3: Whiskey itu?
7: Whiskey ya, seloki, satu seloki whiskey. Apa sih? Enak gitu ya.
3: Ini tahun berapa ini? Oh, 2000.
7: Tahun 2000-an kakak. Okay. Gimana sih?
3: Gimana
7: tahun 2000 ya? Kakak. Bukan tahun yang dulu-dulu kakak.
3: Chris Stapleton. Ya,
7: anak sini tuh kakak dia.
3: Iya saya, anak tetangga sebelah ini.
7: Iya, Akamsi kita.
3: Akamsi.
7: Satu daerah biasa kita suka ini bareng, ngewiski bareng gitu ya.
3: Oh.
7: Kalau di sini biasa bilangnya.
3: Saya tidak ikut kakak.
7: Iya, kalau sekarang tidak ikut kakak, tapi kalau besok iya kakak. Kalau orang sini biasa bilangnya balingkar begitu.
3: Oh iya.
7: Iya, begitu sudah. Sama ada lagunya?
3: Ada, tapi kok kayaknya bisa nggak ya diputar nih?
7: Ya bisa lah kakak. Kakak nih, kemana juga ya?
3: Whiskey and You ya?
7: No.
3: Oh jadi apa?
7: Kok Whiskey and You gimana sih?
3: Kok judulnya beda?
7: Tennessee Whiskey,
3: oke. Okay.
7: Ngeblus gitu lah.
3: Oh iya benar ada.
7: Ngeblus, rock, kemeja gitu ada semua. Iya,
3: okay.
7: Betul.
3: Siap.
7: Ya dibungkus kakak ya.
3: Bungkus, kak pakai karet atau enggak?
7: Enggak, pakai pita.
3: Pakai pita, oke. Okay, berarti pita pitanya dua itu yang pedes ya.
7: Iya, enggak, pitanya jangan dua, nanggung gitu ya. Satu aja. Kayaknya belum minum whisky udah mabuk dulu.
3: Karena ini, apa, tenggorokan gitu.
7: Oh iya, pasti angat-angat, apa, dada biasa orang bilang ya.
3: Apa itu? Apa itu?
7: Ya minum whisky begitu, kasih anget-anget tenggorokan, kasih anget-anget dada. Orang sini bilang biasa begitu,
3: minum sedikit begitu.
7: Kan dia biasa lega tenggorokan. Yang lagi bindeng-bindeng gitu juga, kalau kalau minum tuh kayaknya enak begitu. Kalau di Bali minumannya apa nih?
3: Arak gitu air, ya? Air mineral gitu.
7: Suci dan polos banget dia.
3: Iya dong. Sama susu UHT.
7: Oke, itu saja.
3: Gimana kabarnya Deona ini?
7: Hah? Kenapa kak?
3: Ini Deona kan baru nanya dia. Teh Dinda di sebelah loh, udah saya angkat.
7: Kita ini udah ngobrol, kita udah ngobrol berhari-hari, belum juga tiba-tiba dia nanya.
3: Ini biar apa namanya? Biar kayak ini. Biar kayak, ya, kayak Bunda Yoseli tadi. Udah ngobrol panjang lebar. Ini siapa penyiar?
7: Nah tuh kan bener, bukan saya aja kan yang bingung nih siapa. Itu kan Bunda Yos juga gak tahu nih siapa kan.
3: Gitu.
7: Ini Shinchan Bunda. Besok-besok manggilnya Shinchan aja tuh, bener kan. Ngomong-ngomong. Teteh Dinda, sebentar ya, kita lagi cerita masa lalu. Cie, masa lalu apa?
3: Masa lalu, masa yang telah lalu. Apa sih?
7: Okay. Itu dangdutan bukan kata.
3: Makanya hadir Rodang dong waktu diajak diundang.
7: Undang kemana? Konser waktu itu.
3: Bukan konser, kondangan di belakang panggung.
7: Ih Bang Wadi ini kayaknya kayak gimana gitu, kayak bukan gitu ya.
3: Suaranya. Aduh. Oke lanjut. Ini, mau nyapa-nyapa atau gimana? Enggak,
7: makin mentah ini kayak makin gimana, makin menakutkan
3: nih. Oke, silakan.
7: Oke Bang Wadi, tadi pas dengar ada yang baru landing, ada Ibu siapa ya?
3: Bu Resmi. Makanya ya, resmi Bu dong.
7: Oh ya agak formal gitu. Bukan resmi, gak enak sama ibunya, agak formal gitu ya. Bang Wandi,
3: hai.
7: Ya, jalan bentar ya, terus ada ibu resmi, ibu yang suka ngerujak, lupa namanya.
3: Bu Indi, Bu Indi, oh, ya, Bu Indi request lagunya belum masuk-masuk ini, karena gak pas waktunya, apa, tahunnya gitu.
7: Nanti Bang Wandi aja yang nyanyi Bu Indi ya. Gak apa-apa, itu lagi merdu suaranya. Terus ada Ibu Janura juga, selamat malam. Ibu Kartika juga ya, selamat malam. Bunda Yos. Terus ada Mas yang temannya Tuan Krep tuh, Mas siapa? Mas Andi. Andi jangan ketawa.
3: Mas terus, Andi, untung Mas Andi hari ini gak online loh. Kalau enggak,
7: ya Mas Andi.
3: Sakit perut. Kalau enggak
7: apa?
3: Sakit perut ya.
7: Terus buat semua aja nanti dilanjutin okay sama Teteh Dinda. Kasihan lama nunggunya gitu ya. Enggak apa-apa Teteh, kita lagi ngantri di ini tempat makan gitu ya.
3: Oke. Ayo.
7: Oke.
3: Siap.
7: Buat Bang Andi. Hati-hati di jalanan di Jimbaran gitu ya. Hati-hati. Selamat malam. Permisi.
3: Oke, terima kasih Deona yang sudah buat tenggorokan makin gatal. Makin gatal jadi ketawa banyak nih. Teh Dinda namanya Teh Dinda Sopi ya?
6: Sepertinya begitu.
3: Oh, jadi saya tulis Dinda Sopi aja karena kalau di sini The Dinda itu aja.
6: Udah nggak usah, nggak usah diganti-ganti, sudah begitu aja.
3: Saya
6: udah
3: tuh yang pertama aja. Ini banget ya, emang ya beginilah. Kala ini katanya ini cerdas apa komputernya, ternyata ngerubah nama cerdas orang.
6: Komputer cerdas ya seperti itu memang.
3: The Dinda enak aja.
6: Komputer okay. Dia tahu yang ku mau gitu.
3: Siap. Tapi karena kebanyakan ketawa-ketiwi sama Deona tadi, Deona. Ternyata jamnya kita udah 41 menit nih. Silakan Teh Dinda mau lagu apa, boleh masih bisa nih.
8: Hero dari Enrique Iglesias.
3: Ya, lama banget gak dengerin itu. Hero I Am. Oh, itu Hero
8: Bukan.
3: I Am.
8: Itu Mas Scorpion.
3: Ah, kok Scorpion itu?
8: Scorpion, bukan itu sebetulnya judulnya, itu liriknya.
3: Iya. Oke, okay. Saya udah berapa hari nggak ketawa gini, makanya ketawa terus.
8: Ini. Iya, makanya bikin ketawa biar cepet sembuh, itu suaranya ngebas banget gitu.
3: Emang begini dia, susah. Enrique
8: Iglesias, Hero.

0: Oh, nggak tahu ya udah kelewat.
1: Iya,
0: Aduh,
1: makanya.
0: lewatnya kebanyakan lagi 1 meter jalan lagi mundur teratur. Aduh,
1: Iya, itu.
0: cepet dulu ya. Itu apa
1: Oke.
0: namanya flu-nya ya. Banyak
1: Siap.
0: minum ini banyak minum tea lemon, lemon tea, tea lemon, lemon
1: Lemon tea,
0: tea.
1: terus nanti nambah es lagi dikitnya.
0: Iya nggak apa-apa. Es
1: Hah?
0: bukan penyebab dari itu semua sebetulnya. Dokter bilang begitu.
1: Iya, penyebabnya adalah
0: Kok ini aja imun imun lagi turun.
1: iya, benar-benar.
0: Ya,
1: Siap-siap.
0: dokter yang bilang soalnya di dialog interaktif
1: Oh iya.
0: kebetulan dialog kesehatan dokter bilang es bukan penyebab dari flu batuk dan lain-lain seperti itu.
1: Oke.
0: Jangan dikambing hitamkan es tuh.
1: Iya benar, nggak boleh.
0: Oke, selamat malamnya ya. Pak Wayan, oh, tapi udah naik. Kalau udah malam begini udah nggak ada Pak Wayan ya. Kalau Pak Wayan
1: Bukan
0: tapi
1: Pak
0: Gung
1: Wayan ini,
0: Bayu.
1: Gung Bayu.
0: Bayu, Bayu. Apa? Gung Bayu kah?
1: A-A. Anak Agung.
0: A.
1: Singkatannya A-A.
0: Oh AA, oh AA, itu
1: Anak
0: AA.
1: Agung, anak
0: Tiga
1: Agung.
0: eta, tiga di Jawa Barat, warga
1: Bukan.
0: KDN. Beli Govinda, happy birthday. Ih, panjang umur ya Beli ya. Sehat terus, semangat terus ya Beli. Pekak Sanggulan juga, selamat malam Pekak. Sehat terus ya Pekak Sanggulan. Ada Ibu Indi, Ibu Janura, Gek Mas ya. Ibu Resmi, siapa lagi kah? Bunda
1: Dan
0: Yos.
1: ya.
0: Yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira alias AIY. Bung Kris juga ya, yang baru beberapa hari yang lewat itu birthday juga. Siapa lagi kah?
1: Ya,
0: Sudah kembali ke
1: semualah.
0: Jawa Barat ya, Deona tadi di Kupang ya. Yang selalu dengan whiskynya dia.
1: Lagunya selalu itu ya. Dennis Whiskey.
0: kembali ke Jawa Barat ya, sesama KDM, Bang Kang Ahmad Irwan. Oke, okay.
1: Oke, siap.
0: Dilanjut Bung Andi, cepat
1: Tadinya.
0: pulih ya. Kasih.
1: Siap.
0: Selamat malam, bye-bye.
1: Baik. Baik, terima kasih. Teh Dinda ya. Bu Indi, sepertinya lagunya digabung dulu ya Bu Indi ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita sepertinya harus tutup warung dulu karena hampir jam 12. Lagu-lagu banyak yang belum saya putar ya. Saya hadirkan buat Pekak Sanggulan tadi ada Robbie Williams, kemudian juga ada Katy Perry, ada Tennis Whiskey dari Chris Stapleton, kemudian juga ada Enrique Iglesias dengan Hero.

Dari Robbie Williams kita langsung ke Katy Perry ya. Sini spesial buat Bu Resmi dengan judul Unconditionally. Buat Bu Resmi, mudah-mudahan bisa terhibur dan bisa joget-joget ya.

Dari siapa ini ya? Chris ya, Chris Stapleton ya, bukan Chris Patti ya. Tennis Whiskey. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, Teh Dinda. Kemudian Diona, Bu Resmi, Beli Govinda, Pegasang Gulan. Kemudian juga Pak Widi, Bu Jingga di Manado, Kak Rahma, Bu Janura, Bu Kartika, Bung Kris Pati, Bunda Yuseli, juga ada Bang Luhut ya. Dan juga Bu Indi tadi. Dan terakhir tadi Bu Esterlita ya. Selamat malam Bu Esterlita ya. Kita akan segera berakhir ini. Segera berakhir. Ada Hendrik Iglesias ya. Dan setelah ini saya istirahat dulu ya. Saya Gung Bayi pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di Senandung Malam. Kita ketemu lagi di lain waktu, tapi Senandung Malam tetap hadir di jam 9 lebih dari 15 untuk Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Dah. Would you dance?

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
11: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
10: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
11: Apa ya?
12: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
13: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
14: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
13: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
14: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
13: Iya, emangnya kenapa, Bu?
14: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
13: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
14: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
13: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
15: Disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu pagi ini. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus karena setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Karma Pala bersama dengan narasumber kami Bapak Igusti Ngurah Dharma Putra. Namun sebelum itu kita akan laksanakan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
16: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Swastiastu. Om Anumadrah Kertawo Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma Pamiyarsa Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang berbahagia ini, saya Igusti Ngurah Dharma Putra, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Karma Pala. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu memiliki 5 keyakinan yang disebut dengan Panca Serada. Salah satunya adalah Karma Pala. Karma Pala adalah konsep dasar dari ajaran agama Hindu, berasal dari 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan atau aksi, dan pala berarti buah atau hasil. Karma pala artinya buah dari perbuatan yang telah kita lakukan. Karma pala memberi optimisme kepada setiap manusia. Dalam ajaran ini, semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apapun yang kita lakukan atau yang kita perbuat, maka seperti itulah hasil yang kita terima. Hasil yang kita terima adalah bukan orang lain, tetapi orang yang berbuat itu sendiri. Karma pala adalah sebuah hukum universal bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasilnya. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya dikenal dengan Trikaya Parisuda. Ketiga perbuatan ini yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatan baik, hasilnya pasti akan baik. Dan demikian pula sebaliknya. Hasil dari kerja atau perbuatan berwujud secara nyata dan tidak nyata. Yang berwujud nyata atau sekala adalah hal keduniawian, sedangkan wujud yang tidak nyata atau niskala adalah ketentraman batin. Rahasia kehidupan ini tidak dapat dimengerti, seperti halnya tentang umur, kelahiran, rezeki, dan juga jodoh seseorang. Dalam hal ini pula, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dan tidak bisa memutuskan. Manusia hanya berusaha, tetapi ada kekuatan lain yang menentukan. Kekuatan lain yang dimaksud adalah kekuatan dari hukum karma itu, yang dilihat dari segi lamanya karma itu berbuah. Kekuatan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan Kriyamana Karma Pala. Sancita Karma Pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis, pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contoh, di kehidupan yang lalu, mungkin kita korupsi miliaran rupiah. Namun, karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya, hidup jadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum penjara. Kewajiban kita sebagai umat Hindu dalam hal ini adalah menghindari perbuat jahat sekecil apapun. Contoh lain misalnya, dulu kita selalu berbuat baik, suka menolong, membantu orang miskin, mengabdikan diri kepada masyarakat, jujur terhadap semua orang, rajin sembahyang, dan taat terhadap semua aturan negara. Pada kehidupan sekarang, kita terlahir dengan keluarga yang dermawan,
pada kehidup sekarang kita terlahir di keluarga dermawan, berhati mulia, mendapatkan penghargaan dari masyarakat dan dihormati semua orang. Hal ini dikarenakan pada kehidupan terdahulu kita sering melakukan perbuatan atau hal-hal yang bersifat positif. Kemudian yang kedua adalah prarabdha karmapala. Prarabdha karmapala adalah hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian tertangkap langsung dan dihukum bertahun-tahun. Jadi antara perbuatan dan akibatnya lunas pada kehidupan ini. Di Bali, jenis karmapala ini sering disebut dengan karmapala cicih. Contoh prarabdha karmapala lainnya adalah bila Anda memukul seseorang, maka Anda akan dipukul balik juga. Bila Anda memukul seseorang tanpa alas yang jelas, maka Anda juga akan dipukul. Seseorang yang mencuri sepeda motor, kemudian dia dihakimi oleh warga hingga tewas. Kemudian ada lagi sekelompok orang yang melakukan kegiatan terorisme, kemudian ditangkap dan diberi hukuman mati. Contoh lainnya, sekelompok orang yang melakukan kegiatan terorisme, kemudian ditangkap dan diberi hukuman mati. Dan juga contoh-contoh lainnya. Dan yang terakhir adalah kriyamana karmapala. Kriyamana karmapala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidup sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Misalnya, dalam kehidupan sekarang mencuri, tetapi entah bagaimana kejahatan itu tidak berhasil dibuktikan karena kelicikannya. Lalu meninggal dunia, dalam kehidupan yang akan datang, pahalanya atau palanya akan diterima. Namun orang tersebut akan lahir jadi orang yang hina. Sebaliknya, dalam kehidupan sekarang kita berbuat baik, saleh, santun, dan taat pada keyakinan, suka menolong, maka dalam kehidupan yang akan datang, kita akan dilahirkan menjadi orang yang bahagia atau dilahirkan di keluarga yang terhormat, kaya, di mana tak ada penderitaan yang dialami. Umat sedharma yang berbahagia, meskipun kita menggolongkan karmapala tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi dalam kenyataannya sangat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi setiap karma yang kita terima saat ini. Mengenai kapan waktu kita akan menerima pahala atas karma yang kita lakukan merupakan rahasia dari Ida Sang Yang Widi. Oleh karena itu, yang terbaik harus dilakukan adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selalu berbuat yang baik, selalu berbuat kebaikan, serta tetap yakin dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Laksanakan semua kewajiban sebagai yadnya. Jika hal itu sudah dilakukan, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang seharusnya kita butuhkan pasti akan terpenuhi. Sebagaimana wahyu beliau dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 22 yang berbunyi, mereka yang memujaku dan hanya bermeditasi kepadaku saja, kepada mereka senantiasa gigih, akan aku bawakan segala apa yang belum dimilikinya dan akan menjaga yang sudah dimilikinya. Adapun sifat-sifat dari hukum karmapala ialah bersifat pasti dan tidak terbatalkan, bersifat adil sesuai dengan karma, dan bersifat universal. Ajaran karmapala sangat erat kaitannya dengan keyakinan dasar agama Hindu.
keadaan manusia suka maupun duka disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri. Baik yang ia lakukan pada saat ini maupun apa yang ia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran Karmapala ini bisa dikatakan manusia menentukan nasibnya sendiri, sementara Tuhan yang akan menentukan kapan hasil dari karma atau perbuatannya yang akan diberikan. Dalam ajaran Karmapala ini bisa dikatakan manusia menentukan nasibnya sendiri, sementara Tuhan yang akan menentukan kapan hasil dari karma atau perbuatannya diberikan. Umat Sedharma yang berbahagia, selain dari contoh di atas, kita harus belajar dari kisah Resi Walmiki. Dikisahkan seorang yang bernama Ratnakara. Ia adalah seorang pencuri atau seorang yang mencari nafkah dengan merampok. Suatu hari melintaslah Resi Narada, di mana Resi Narada yang sering menyebut nama Rama, dan pada saat itu beliau sedang mengantuk sehingga beliau terbalik menyebut nama Rama menjadi Mara yang artinya bahaya. Seketika itu datanglah Ratnakara dan langsung mencegatnya. Dan juga Ratnakara ingin merampok Resi Narada. Sebelum dirampok, Resi Narada menanyakan kepada Ratnakara, "Wahai pemuda, apakah anak dan istrimu siap menerima dosa karena memakan darah dari hasil merampok?" Ratnakara pun bergegas pulang untuk menanyakan pertanyaan dari Resi Narada kepada anak dan istrinya. Setelah sampai di rumah, Ratnakara menanyakan kepada istri dan anaknya, "Wahai istri dan anakku, apakah kalian siap sama-sama menanggung dosa atas perbuatan yang telah aku lakukan?" Anak dan istri Ratnakara pun menjawab, "Kami tidak mau menanggung dosa atas perbuatan yang dilakukan oleh bapak atau suaminya." Mendengar hal itu, Ratnakara langsung mencari Resi Narada dan mengatakan jawaban dari anak dan istrinya. Maka Resi Narada menyuruh Ratnakara untuk bertapa di hutan Walmika sehingga dapat menebus kesalahannya, sampai Ratnakara dikerubungi semut dan tubuhnya sendiri dijadikan rumah oleh semut tersebut, sehingga Ratnakara merasakan rasa sakit yang sangat amat karena menanggung dari semua dosa yang sudah dia lakukan. Setelah sekian lama, datanglah lagi Resi Narada dan melihat keteguhan hati dari Ratnakara untuk menebus dosanya. Resi Narada pun terkagum-kagum akan hal tersebut. Kemudian Resi Narada memberikan anugerah kekuatan kepada Ratnakara agar bisa melihat masa depan. Dan Resi Narada memberi nama kepada Ratnakara yaitu Resi Walmiki. Dengan kemampuannya yang dapat melihat masa depan, Resi Walmiki ditugaskan untuk menuliskan kisah dari Awatara Dewa Wisnu yang akan turun, yaitu Rama. Sehingga Resi Walmiki membagi kisah Ramayana menjadi 7 kanda. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah bahwa semasih ada niat, seorang manusia masih bisa berbuat untuk menjadi yang lebih baik. Selain dari
kisah Rsi Walmiki, kita harus belajar dari kisah Drupadi, di mana dikisahkan ada seorang yang bernama Sisupala yang lahir dengan 3 mata dan 4 lengan. Kemudian ada sabda yang mengatakan bahwa tubuh Sisupala dapat menjadi normal jika dipangku oleh seseorang yang istimewa, yaitu seorang atau titisan dari Dewa Wisnu. Dan kematian Sisupala juga berada di tangan orang yang sama. Ketika keluarga Basudewa menjenguk Srutaswara, Krishna pun turut hadir di sana. Saat Krishna memangku Sisupala, mata dan lengan tambahan yang tumbuh dari tubuh Sisupala pun langsung menghilang. Mengetahui hal tersebut, orang tua Sisupala sadar bahwa kematian Sisupala juga berada di tangan Krishna. Mereka memohon agar Krishna mau bersabar dan mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh Sisupala apabila anak tersebut sudah dewasa. Krishna berjanji bahwa ia akan menahan kemarahannya. Ia menambahkan, apabila Sisupala sudah menghinanya lebih dari 100 kali dan penghinaan itu dilakukan di hadapan orang banyak, maka Krishna berjanji bahwa ia tak akan segan untuk membunuh Sisupala. Yudhistira menyelenggarakan upacara Raja Suya. Para raja dari kerajaan di penjuru Barata, para raja dari kerajaan di penjuru Baratawarsa menghadiri Aula Indraprastha, termasuk Sisupala. Ketika Yudhistira bingung memutuskan siapa yang akan menerima hadiah terlebih dahulu, maka Bhishma, yang merupakan sesepuh dari dinasti Kuru, berkata bahwa Krishna paling layak mendapatkannya. Mengetahui hal tersebut, Sisupala menjadi dengki lalu menghina Krishna bertubi-tubi. Sambil menghina Krishna, Sisupala menantang untuk bertarung. Karena Sisupala telah menghina Krishna bertubi-tubi dan lebih dari 100 kali, serta dilakukan di hadapan banyak orang, maka Krishna memenuhi tantangan Sisupala. Dalam pertempuran, Sisupala tidak berhasil melukai Krishna. Sebaliknya, Krishna menebas leher Sisupala dengan cakra sudarsananya. Setelah cakra sudarsana kembali ke tangan Krishna terluka dan berdarah. Dengan sigap, Drupadi merobek kain selendangnya dan menutupi luka dari Krishna. Saat itu, Krishna mengatakan akan membalasnya atau membalas kebaikannya di kemudian hari. Sehingga ketika Drupadi dicoba ditelanjangi oleh Dursasana saat Yudhistira kalah judi, maka Krishna membalas budi kepada Drupadi dengan tetap menutupi tubuh Drupadi dengan kain sampai Dursasana kewalahan menarik kain dari tubuh Drupadi. Dari 2 cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa karma pala merupakan hukum sebab akibat yang berlaku untuk semua makhluk. Hukum ini merupakan hukum yang terorganisir jauh lebih baik daripada teknologi, tidak dapat dihindari dan bersifat universal.
Kita sebagai umat Hindu harus sangat bersyukur memiliki ajaran Karmapala yang menuntun kita dalam menjalani hidup. Tantangan yang ada dalam melaksanakan ajaran Dharma bukan menjadi penghalang kita untuk terus menerapkan ajaran kebaikan. Karena dengan memahami konsep Karmapala dan menyadari pentingnya Karmapala bagi kehidupan yang akan kita jalani, maka kita pasti akan selalu menerapkan kebaikan di setiap tindakan kita. Umat Sedharma, Pamiarsa Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Igusti Ngurah Dharma Putra pamit undur diri dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama-sama Religi Pagi Agama Hindu dengan judul Karma Pala oleh Igusti Ngurah Dharma Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan pastinya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan 100 tahun lagi kita tidak akan ada. Bertahun-tahun kita telah hidup dan lenyap seperti sebuah mimpi. Sisanya juga akan lenyap seperti itu. Kewajiban kita sebagai umat beragama Hindu adalah memuja kebesaran Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Amelia Ong Mentari sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya selamat pagi untuk Anda para pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5 atau 100,9. Dan juga Sukma ingin sapa dulu, udah ada Bu Januraga di Bangli yang selalu standby ya. Dari jam 5:30 nih ya, beliau udah hidupkan radionya dan juga dengarkan Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem juga yang sudah menyimak Religi Pagi Agama Hindu. Dan juga tentunya pendengar, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 8 bulan 8 tahun 2026. Tanggal cantik juga pendengar. Dan pastinya hari ini adalah weekend. Kira-kira Anda udah ada rencanakah pendengar mau kemana jalan-jalan hari ini gitu ya? Dan sebelum Anda pendengar memulai aktivitas, nah memulai hari dengan melakukan peregangan ringan juga bisa Anda lakukan ya, karena ini merupakan kebiasaan sederhana yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Karena tentunya setelah beristirahat sepanjang malam, otot dan juga persendian memerlukan waktu untuk kembali aktif. Jadi peregangan di pagi hari sangat membantu sekali pendengar untuk menjadi lebih siap menghadapi berbagai aktivitas sehingga pergerakan Anda terasa lebih nyaman dan juga ringan. Walaupun hari ini gak kerja karena libur ya hari Sabtu, tapi tetap ya pendengar, Anda harus peregangan juga agar tubuh Anda juga siap untuk memulai aktivitas. Dan juga para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, satu buah informasi juga untuk Anda yang dimana saat ini Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia wilayah Bali, sedang melaksanakan Kris Summeran Bali 2026 yang bertempat di lapangan timur Bajra Sandi. Dan saat ini juga sudah dilaksanakan flag off gitu ya di pukul 6:00 waktu Indonesia Tengah. Dan ada rute-rutenya juga nih pendengar, karena lagi diadakan Summeran Bali ya di ukuran 5K dan juga 10 karan, dan rutenya ini banyak sekali pendengar. Jadi untuk Anda yang hari ini mau jalan-jalan karena hari ini weekend dan melewati area Renon, Anda bisa berhati-hati gitu ya, karena jalannya udah dibatasi gitu pendengar. Jadi pastinya akan agak terbatas untuk kendaraan yang bisa melewati jalan-jalan tersebut. Yang pertama jalannya itu dari Jalan Raya Puputan, lalu Jalan Basuki Rahmat, lalu juga Jalan Cok Agung Tresna. Dan itu ya pendengar untuk rute-rute yang 10K. Dan juga untuk yang 5K nanti akan melewati Jalan Sudirman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Diponegoro, dan juga Jalan Haryono. Jadi untuk Anda yang melewati jalur-jalur tersebut pendengar, kalau misalnya nggak udah capek gitu ya, mau hati-hati atau udah buru-buru banget, nah Anda bisa sekali untuk mencari jalur alternatif lainnya juga. Iya, dan juga pastinya pendengar, kemanapun Anda jalan-jalan hari ini, jangan lupa untuk stay tune terus ya di 105,2, karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: para pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah! Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.
4: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kifnu Tak Sama Lagi sudah mengudara untuk Anda pendengar di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Dan juga tentunya selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang tentunya sudah membersamai kami mungkin dan juga baru bergabung melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, dan juga pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya di pagi hari Sabtu ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, dan juga mumpung hari ini weekend pendengar, dan banyak pastinya yang hari Sabtu libur gitu ya. Nah, Anda bisa manfaatkan pagi hari ini untuk jalan-jalan di bawah matahari pagi ya. Karena cahaya matahari pagi itu sangat penting pendengar untuk ritme tubuh Anda. Namun walaupun banyak juga yang masih bilang gitu ya, paparan sinar matahari pada pagi hari ini kan merupakan hal yang sederhana. Nah, ternyata manfaatnya juga banyak sekali nih pendengar. Karena selain membantu memulai aktivitas dengan lebih segar, cahaya pagi matahari juga berperan dalam menjaga jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting setiap harinya. Iya, dan juga pendengar, paparan sinar matahari pagi pada pagi hari ya tentunya dapat meningkatkan kortisol, yaitu peningkatan alami kadar hormon kortisol setelah seseorang bangun tidur. Yang dimana tentunya respon ini bisa membantu meningkatkan kesiapan tubuh Anda untuk beraktivitas sekaligus mendukung rasa waspada pada awal hari. Iya, dan pastinya Anda bisa manfaatkan ya hari Sabtu Anda, terutama di pagi hari ini, untuk bisa jalan-jalan di bawah cahaya matahari pagi. Mungkin kalau udah bosan di sekitar rumah, nah Anda bisa sekali jalan-jalan di pantai gitu ya, atau jalan-jalan di lapangan juga bisa ya pendengar. Karena tentunya hal yang kita anggap sederhana ini ternyata di dalamnya ada banyak manfaatnya juga pendengar, terutama untuk tubuh kita. Serta pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap mengenai informasi mengapa sih cahaya matahari pagi penting untuk ritme tubuh. Anda bisa langsung menuju laman kami di rri.co.id, dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Ungu, Terang Dalam Gelap, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
1: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, dan bukan merusaknya.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jangan kemana-mana dulu pendengar, karena nanti juga di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Wata Pagi yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi yang terupdate untuk Anda. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan dulu album Kenangan Diana Nasution. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
5: Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu, ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggu Stahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya.
6: Hanya engkaulah kasihku
5: Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu poin informasi dari Jegek Bagus Bali yang kemarin sudah melangsungkan malam grand finalnya tentunya, dan sudah ditetapkan nih pendengar, yang dimana Kota Denpasar berhasil kawin gelar nih pendengar, yang dimana Kadek Revan Resepian Artadi dan juga Wayan Inggi Pratiwi Truna Truni Denpasar 2026 ini meraih hasil terbaik sebagai juara satu untuk Bagus dan juga Jegek di ajang yang diikuti seluruh kabupaten kota se-Bali. Ini tentunya pendengar sebuah perjalanan tentang dedikasi, karakter dan juga kebanggaan untuk daerah yang mereka wakili, serta pastinya dari seluruh peserta yang telah memberikan kemampuan terbaiknya juga. Dan ada 6 nama juga pendengar yang akhirnya berdiri sebagai 3 besar putra dan putri terbaik Jegek Bagus Bali 2026. Dari kategori Bagus Runner Up 2 diraih dari Bagus Buleleng atas nama Gede Raditya. Yang selanjutnya Runner Up 1 pendengar diraih oleh Bagus Karangasem atas nama Ide Bagus Girindra Yogananta, dan juga winernya dari Bagus Denpasar atas nama Kadek Revan Resepian Artadi. Dan juga untuk kategori Jegek, Runner Up 2 diraih dari Jegek Jembrane atas nama Nikomang Fira Ananda Putri, dan juga Runner Up 1 diraih oleh Jegek Gianyar atas nama Nikomang Yunita Purnamasari, dan winner dari Jegek Denpasar Wayan Inggi Pratiwi. Luar biasa sekali Jegek dari truna-truni Kota Denpasar ya, bisa kawin gelar di Jegek Bagus Bali 2026, dan semoga bisa lancar dalam mengemban tugas tentunya sebagai Duta Pariwisata Bali. Dan pastinya pendengar jangan lupa ya, karena nanti di pukul 7.00 WITA kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Sebenarnya hutan-hutan itu bisa dijadikan tempat untuk tumpang sari.
2: Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja.
3: Selamat pagi. Sistem tumpang sari mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait hutan sebagai sumber pangan. Sistem tumpang sari dinilai dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Dengan catatan pemanfaatannya tetap sesuai aturan dan tidak mengarah pada alih fungsi lahan harian.
5: Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber pangan melalui sistem tumpang sari. Pola tanam ini memungkinkan tanaman pangan dibudidayakan di antara atau di bawah tegakan pohon, tanpa harus mengubah fungsi utama kawasan hutan. Praktik tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan ruang secara produktif, sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan temanmu Ana Agung Ngurah Srijaya Widiada kepada RRI mengatakan, sejumlah tanaman pangan seperti cabai, waluh, dan lengkuas dapat dibudidayakan di sela pohon besar. Menurutnya, pemanfaatan ruang secara tumpang sari juga dapat dilakukan dengan pendekatan budidaya yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk organik.
1: Sebenarnya hutan itu kan memiliki potensi sangat luar biasa karena sebenarnya hutan-hutan itu bisa dijadikan tempat untuk tumpang sarinya tanaman-tanaman produktif tanaman gitu ya.
5: Menurut Agung Ngurah, pemanfaatan hutan untuk mendukung pangan perlu diikuti pengawasan agar kegiatan budidaya tetap berada dalam koridor aturan dan tidak berkembang menjadi perubahan fungsi kawasan. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan perlindungan hutan tidak berhenti pada regulasi tetapi juga diterapkan secara konsisten di lapangan.
1: Pemerintah kan perannya di aspek regulasi, kebijakan, dan politik di masyarakat ya, sehingga harusnya secara politik dan kebijakannya itu yang paling penting, tidak hanya mengeluarkan sebuah kebijakan saja, tapi bagaimana memonitoring kebijakan itu dieksekusi di lapangan, karena banyak sekali aturannya sudah benar tapi di lapangannya dilanggar oleh masyarakat karena ada kompromi.
5: Pemanfaatan ruang hutan untuk tanaman pangan melalui sistem tumpang sari dapat menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang produktif sepanjang tetap memperhatikan fungsi ekologis dan ketentuan kawasan. Penguatan pengawasan pemerintah serta kesadaran masyarakat diperlukan agar potensi hutan sebagai sumber pangan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Indonesia menjadi salah satu negara yang dikaruniai hutan sangat luas. Keberadaan hutan tidak hanya menjadi payung, tetapi juga sumber kehidupan bagi sejumlah warga tanah air.
6: Adalah penyedia cadangan makanan alami yang penting bagi manusia. Hutan menghasilkan buah, umbi, sayur, madu, dan juga protein hewani dari satwa liar. Hutan juga menjaga ketersediaan air bersih dan tempat hidup hewan penyerbuk agar tanaman pertanian luar ikut subur. Peran utama hutan meliputi, pertama, sumber pangan nabati, menghasilkan buah liar, biji-bijian, umbi, dan juga jamur yang kaya nutrisi. Sebagai sumber pangan hewani, menyediakan protein dari ikan air tawar, madu hutan, dan satwa buruan yang sah secara adat. Ketiga, bank genetik tanaman, menyimpan ragam jenis tumbuhan asli yang berguna untuk bibit pangan unggul baru. Serta keempat, pendukung pertanian, menjaga siklus air tanah dan udara agar lahan tani di luar kawasan hutan tidak kering. Berikut cara menjaga hutan. Pertama, ambil hasil hutan secara bijak dan tidak merusak pohon induk. Kedua, tanam kembali pohon pangan lokal yang mulai langka. Serta ketiga, cegah alih fungsi lahan hutan.

0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait hutan sebagai sumber pangan.
1: Perkenalkan, nama saya Tivana Miguel, umurnya 21, asal Bali. Jawabannya, menurut saya hutan sangat penting sebagai sumber pangan karena menyediakan buah, sayur, madu, dan berbagai bahan makan lainnya. Ini kedua, agar hutan tetap lestari, kita harus mencegah penebangan liar, menanam kembali pohon, dan memanfaatkan hasil hutan secara bijak supaya tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang.
2: Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya berumur 18 tahun dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, hutan sangat penting karena hutan menyediakan berbagai sumber pangan. Dan selain itu juga, hutan juga menjaga ekosistem dari pangan tersebut. Dan masyarakat perlu melakukan pengelolaan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi, melakukan reboisasi dan juga mencegah penebangan liar agar hutan dapat menjadi sumber pangan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.
3: Perkenalkan, saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Hutan memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat. Hutan menyediakan berbagai hasil seperti buah-buahan, madu, sayuran, dan sumber air yang menopang ketahanan pangan. Yang dapat dilakukan untuk menjaga hutan adalah dengan melakukan reboisasi dan edukasi kepada masyarakat.
0: Mendengar, hutan tidak hanya berperan menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan menyediakan berbagai sumber daya yang mendukung ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup. Namun, alih fungsi hutan dan rendahnya kesadaran menjaga kelestarian hutan masih menjadi tantangan. Karena itu, diperlukan peran bersama antara masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan untuk menjaga keberadaan hutan. Lalu, seperti apa peran hutan sebagai sumber pangan menurut kalangan akademisi? Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama dosen Teknik Sipil Universitas Pendidikan Nasional I Gusti Ngurah Putu Darmayasa.
4: Baik, Pak Darmayasa, berbicara terkait hutan sebagai sumber pangan, mengapa hutan memiliki peran penting, Pak, dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat?
5: Sebenarnya hutan tuh banyak hal yang kita dapatkan manfaatnya dari hutan, Pak. Bukan cuma dari ketahanan pangan aja, tapi kan sudah banyak yang paham kalau hutan itu sebenarnya bermanfaat bagi ekosistem ya, secara umum ya, lingkungan secara umum. Dari segi ketahanan pangan itu kan seperti ini, Pak. Kan ketahanan pangan itu kan dia artinya hutan itu kompleks, Pak. Ekosistem yang kompleks itu, Pak, ya. Di dalamnya kehidupannya bermacam-macam, ada kalau kita di rantai makanan itu ada dia bawah lah, karena dia adalah sumber makanan bagi semua makhluk hidup itu, Pak, ya. Artinya dia menaungi semua makhluk hidup, apapun yang berada di sekitar hutan itu, termasuk manusia yang berada di sekitar hutan itu, sebenarnya disokong oleh hutan itu, Pak. Termasuk juga sumber daya, sumber makanan, sumber bukan cuma makanan aja, dia menjadi sumber energi, sumber kan tadi disampaikan air, makanan. Karena dia memberikan kebutuhan masa yang kompleks semua hampir bisa terpenuhi oleh hutan itu.
4: Apa tantangan utama dalam mengembangkan hutan sebagai sumber pangan yang berkelanjutan, Pak?
5: Tantangan itu adalah kesadaran manusianya, Pak. Kesadaran manusia yang tinggal di sekitar hutan itu, ya itu penting, Pak. Tapi kita kan kalau yang memang sudah hidup dari hutan itu mereka paham, Pak. Tapi kadang-kadang kan iming-iming di luar itu kan banyak, Pak. Artinya perubahan fungsi hutan untuk hal yang lain itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan itu, Pak. Kadang-kadang cuma memikirkan dari segi finansial aja, padahal sebenarnya tidak itu yang kita sebenarnya lihat dari segi hutan itu, Pak. Artinya hutan itu memberikan lebih dari sekedar ruang itu, Pak. Itu sebenarnya jangka panjang kan sebenarnya itu yang menjadi perhatian itu, Pak.
4: Bagaimana kondisi pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan di Indonesia saat ini?
5: Kemarin dari beberapa informasi yang baca dulu kan salah satu negara yang tingkat deforestasinya tinggi, Pak, ya. Itu membuat saya sedih sebenarnya dari segi dari pemanfaatan hutan untuk masa depan itu dari kita, artinya dari hutan itu sebenarnya banyak sebenarnya kita dibantu, Pak, tapi kan sekarang dengan kondisi kehilangan hutan yang banyak kita itu, Pak, saya ada sedikit takut loh, ada sakit sedikit apa namanya worry itu bahasa Inggrisnya worry apa namanya sedikit itu nanti kita kehilangan banyak artinya sumber-sumber pangan yang sebenarnya selama ini dihasilkan oleh hutan itu aja Pak. Kan hutan-hutan yang di desa itu hasilkan banyak hal, itu yang menjadi masalah nanti itu Pak. Okay.
4: Seberapa penting peran masyarakat, pemerintah dan dunia pendidikan Pak dalam menjaga hutan sekaligus memanfaatkan potensinya sebagai sumber pangan Pak?
5: Kalau akademisi, kalau kan di sini akademisi adalah orang yang memahami, artinya bukan memahami, kita semua memahami Pak. Akademisi adalah orang yang selama ini mungkin banyak berkaitan dengan penelitian, berkaitan dengan penelitian keilmuan itu Pak ya. Kita bisa menyarankan, tapi selebihnya adalah kesadaran bersama Pak. Itu kita bisa menyarankan dari penelitian kita terus seperti ini Pak hasilnya, tapi kesadaran kita bersama untuk menjaga keseimbangan itu bukan cuma di pemerintah, tapi masyarakat juga semuanya harus saling mendukung Pak. Itu Pak.
4: Pesan atau harapan kepada masyarakat Pak untuk menjaga hutan sebagai ketahanan pangan dari akademisi seperti apa Pak?
5: Kalau kita lihat di Bali lah sedikit Pak ya, di Bali ini kan hutan sempit semakin ini, tapi kalau kita bisa menjaga kelestarian hutan seperti di Bali ini gitu, mungkin nanti meskipun sedikit Pak ya, tapi saya sudah melihat dengan hutan yang terjaga, keseimbangan alam terjaga, air di Bali itu kan sampai sekarang masih bagus Pak, artinya masih tersedia air, masih tersedia masyarakat sekitar hutan dan masih bisa hidup dari seperti di daerah beberapa daerah di Bali kan meskipun sempit hutan, tapi masih bisa merasakan kan kita kebanyakan di perusahaan Pak ya, di Bali itu artinya dengan disupport oleh keberadaan hutan itu masih banyak tempat-tempat di Bali itu yang menarik Pak, gitu loh, di Bali itu artinya menarik untuk kunjungi karena dianggap oh ini masih alami segala macam. Tapi jika itu hilang Pak, nanti saya tidak tahu seperti apa jadinya, apakah Bali ini ya, masih akan tetap menarik apa nanti ditinggal kita sama orang-orang yang selama ini menganggap Bali itu tempatnya indah itu Pak. Itu yang saya bisa sarankan.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak I Gusti Ngurah Putu Darmayasa, STMTPHD, dosen Teknik Sipil Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
7: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
8: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
4: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai pada Senin 3 Agustus 2026. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui Terminal Kedatangan Internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
9: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan
7: hutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
4: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pendataan program populasi dan perlindungan sosial Perlinsos untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat minimal 40% hingga akhir Agustus 2026. Proses pendataan masih terkendala gangguan sistem pengiputan data dari pemerintah pusat.
10: Nah, pembentukan agen kita terus bertambah seiring dengan masifnya kegiatan-kegiatan penginputan data di masing-masing.
11: Pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pendataan program populasi dan perlindungan sosial Perlinsos untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski optimis target minimal 40% dapat tercapai hingga akhir Agustus 2026, namun proses pendataan masih terkendala gangguan sistem penginputan data dari pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan gangguan sistem menjadi hambatan yang paling sering dihadapi di lapangan. Kondisi tersebut sempat terjadi saat masyarakat telah berkumpul untuk mengikuti proses pendataan, namun sistem tidak dapat diakses sehingga kegiatan terpaksa ditunda.
10: Kendalanya adalah sering terganggunya sistem penginputan data yang disediakan oleh pemerintah pusat. Seperti kemarin malam, itu masyarakat banyak sekali kumpul dengan kegiatan itu, ternyata ada trouble ya. Sehingga masyarakat yang sudah berkumpul balik lagi mereka untuk didatangkan esok harinya. Nah, setelah kita datangkan esok harinya, mereka sudah tidak semaksimal yang kehadiran mereka pada saat pertama kali. Nah, itu mungkin yang kita selalu evaluasi.
11: Selain kendala teknis, pemerintah Kota Denpasar juga terus memperkuat pelaksanaan pendataan dengan menambah jumlah agen pendataan seiring makin masifnya kegiatan penginputan data di setiap wilayah. Hingga Kamis 6 Agustus 2026 pagi, capaian pendataan Perlinsos di Kota Denpasar telah mencapai 21,87%. Menurut Arya Wibawa, pemerintah pusat menetapkan target capaian pendataan berada pada kisaran 40% hingga 60% hingga akhir Agustus 2026. Dengan tren peningkatan saat ini, Pemkot Denpasar optimis target minimal 40% dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditentukan.
10: Kalau rata-rata 1% dalam 1 hari, 20 hari ke depan, angka 40% itu tercapai. Nah, sungkare angka 60% tercapai, tetapi minimal, angka minimal, target minimal kami yang 40% itu tercapai.
11: Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemkot Denpasar menyiapkan sejumlah langkah akselerasi. Selain menambah agen pendataan, pemerintah juga memperbanyak titik layanan yang mudah dijangkau masyarakat. Pemkot juga turut menggerakkan organisasi perangkat daerah atau OPD agar melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Pendataan juga menyasar pedagang di pasar melalui perangkat terkait, serta kelompok nelayan dan petani melalui dinas terkait. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Pendengar, blue bottle atau ubur-ubur latang layar masih terpantau muncul di perairan Pulau Dewata. Pergerakan angin musiman, perairan yang hangat dan berkurangnya predator memicu koloni biota laut lepas ini muncul di sejumlah bibir pantai di Denpasar.
12: Kenaikan suhu air laut akibat perubahan musim dan pemanasan global dapat mempercepat produksi ubur-ubur.
11: Ubur-ubur blue bottle atau latang layar masih terpantau muncul di perairan dan pesisir Pantai Sanur seperti di Pantai Segara Ayu dan Pantai Semawang. Selain akibat siklus tahunan yang dipicu angin kencang dan arus laut, kemunculan biota beracun itu juga dipicu lantaran suhu muka laut yang hangat, berkurangnya predator dan ketersediaan nutrisi saat hara di laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan peningkatan jumlah ubur-ubur latang layar di pesisir pantai merupakan siklus tahunan alami yang dipicu perubahan pola cuaca, angin kencang musiman serta arus laut yang mendorong koloni biota laut lepas ini ke arah bibir pantai. Ia menjelaskan pergerakan angin musiman dan arus laut yang kuat pada periode Juni hingga September mendorong ubur-ubur dari tengah laut ke area pesisir. Perubahan suhu dan cuaca turut menjadi pemicu di mana dinamika suhu perairan dan pola cuaca mempengaruhi pergerakan serta waktu perkembangbiakan ubur-ubur di laut lepas sehingga terjadi blooming atau peningkatan populasi musiman. Selain itu, berkurangnya jumlah predator alami seperti penyu laut dan ikan tertentu mengakibatkan populasi ubur-ubur lebih mendominasi, serta peningkatan zat hara di laut memperkaya rantai makanan yang mendukung pertumbuhan ubur-ubur.
12: Melimpahnya plankton sebagai sumber makanan, kemudian perubahan pola arus dan angin juga, serta berkurangnya predator alami seperti penyu dan ikan besar juga ikut mempengaruhi ledakan populasi ubur-ubur blooming istilahnya.
11: Sumardiana mengatakan periode Juli hingga September menjadi puncak blooming ubur-ubur lateng layar yang merupakan periode angin kencang yang membawa ubur-ubur dari laut lepas ke pesisir. Sementara pada periode Oktober hingga Juni berikutnya menjadi periode ketidakmunculan biota laut lepas itu karena kondisi angin dan arus laut sudah kembali normal dan tidak mendorong koloni ini ke arah perairan dangkal atau bibir pantai.
12: Antara sampai bulan Juli sampai bulan September. Ya kita berharap sih sampai September selesailah masalah ini. Gitu.
11: Fenomena blooming atau peningkatan populasi musiman ubur-ubur lateng layar terpantau aktif kembali sejak akhir Juli 2026. Biota laut ini memiliki ciri khas dengan gelombang transparan kebiruan dan tentakel beracun yang dapat menyebabkan rasa gatal, panas, bilur merah, iritasi parah hingga nyeri yang bertahan selama berhari-hari. Ubur-ubur yang sudah mati atau terdampar di pantai tetap dapat memberikan sengatan jika tersentuh. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Negara menggelar aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Aksi sekaligus sebagai langkah pembinaan yang humanis melalui sinergi petugas, warga binaan, serta masyarakat setempat.
13: Kami merasa cukup senang dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan gratis dan donor darah pada hari ini.
14: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Negara menggelar aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah pembinaan yang humanis ditujukan lewat sinergi petugas, warga binaan, serta masyarakat setempat yang antusias memadati lokasi acara. Aksi kemanusiaan ini terbagi dalam dua sesi layanan. Pada sesi pagi di halaman depan rutan difokuskan bagi pengunjung, masyarakat umum, dan petugas rutan. Sementara sesi siang dilanjutkan khusus untuk warga binaan di dalam aula rutan. Dari aksi donor darah, panitia berhasil mengumpulkan 17 kantong darah dari 19 pendaftar yang lolos persyaratan medis. Tidak hanya itu, sebanyak 68 peserta meramaikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tanda vital, gula darah, kolesterol, hingga asam urat yang ditutup dengan sesi konsultasi edukatif. Pemeriksaan maraton tersebut dengan hasil temuan klinis berupa 4 orang terdeteksi hipertensi dan 3 orang terdeteksi diabetes mellitus. Pihak rutan pun bergerak cepat memberikan penanganan terintegrasi. Pegawai dan masyarakat umum diarahkan untuk melakukan rujukan dan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan atau paskes terdekat di wilayah masing-masing. Sementara warga binaan langsung mendapatkan perawatan, pemantauan rutin, dan penanganan medis secara internal oleh tim medis rutan. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra kepada RRI kemarin menegaskan bahwa agenda ini adalah bukti nyata komitmen rutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung.
13: Ini adalah wujud nyata kepedulian sosial seluruh jajaran Rutan Negara untuk bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya biar kegiatan ini bisa terselenggara secara rutin ke depannya.
14: Inisiatif ini menuai apresiasi hangat dari warga sekitar. Gusti Agung Madewirawan, salah satu warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut, mengaku sangat terbantu.
15: Terima kasih nih kalau udah rutan gini tiap tahun nih kebetulan mainan, ya, sengaja kesehatan, kolesterol, gula, tapi saya ada donor kurang. Ya, sekarang masyarakat umum juga diundang kegiatan ini. Sering-sering dilaksanakan, masyarakat itu akan makin rutan itu makin dikenal.
14: Melalui bakti sosial ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi baik para petugas rutan, warga binaan maupun masyarakat sekitar dan bisa dilaksanakan secara rutin pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Keterlibatan generasi muda dalam merespons isu-isu publik terus didorong, salah satunya melalui penulisan gagasan kreatif. Isu kesehatan, khususnya bahaya rokok di kalangan remaja, kini menjadi sorotan utama yang membutuhkan partisipasi aktif pemuda untuk diselesaikan.
16: Basa Ibu Wiki Bali kembali menggelar Wikiton Partisipasi Publik, sebuah maraton menulis gagasan singkat berisi 100 hingga 300 kata melalui platform daring basaibuwiki.org, mengusung tema Ngirangin Melajaran, yang berarti mengurangi kebiasaan merokok. Kegiatan ini mengajak anak muda usia 13 hingga 30 tahun untuk mengemukakan solusi nyata mereka. Youth Manager Bahasa Ibu Wiki Bali, Windu KN di Denpasar, menjelaskan bahwa gagasan para pemenang tidak akan berhenti pada sebatas perlombaan saja. Ide-ide tersebut nantinya akan dibawa ke tahap dialog kebijakan guna merumuskan sebuah rekomendasi kebijakan tertulis atau policy brief.
17: Setelah lomba Wikiton, kami ada kegiatan lanjutan yaitu dialog kebijakan. Nah, di sini para pemuda dan pemangku kebijakan akan berdiskusi bersama dalam satu meja. Kemudian nanti kita akan sepakati untuk menjadi sebuah policy brief seperti itu. Okay. Dan aksinya bisa diimplementasikan secara bersama-sama, misalkan di sekolahnya kita atau di sekolah di seluruh Bali kayak gitu.
16: Langkah advokasi melalui policy brief ini diharapkan mampu memperkuat aturan larangan merokok, terutama di kawasan sekolah yang kerap kali masih minim pengawasan. Dari sudut pandang pelajar, anggota Yowana Abinaya sekaligus partisipan Wikiton dari SMA Negeri 1 Abian Semal, Gita Suryani, turut menyoroti fenomena tekanan sosial di kalangan pelajar. Menurutnya, banyak remaja terjerumus pada kecanduan rokok semata-mata demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan pertemanannya.
18: Di lingkungan saya juga banyak sekali anak muda, terutama remaja itu masih mengkonsumsi rokok. Sebenarnya remaja itu tahu apa sih bahayanya rokok, tetapi mereka tetap memilih untuk mengkonsumsi secara terus-menerus hanya karena merasa bahwa jika tidak merokok itu nggak keren atau nggak bakal diajak sama teman-temannya gitu.
16: Melalui platform Wikiton, para pemuda kini diharapkan tidak lagi ragu dalam memanfaatkan ruang untuk beraspirasi dan menginisiasi perubahan perilaku di lingkungannya. Rangkaian penyerapan aspirasi ini nantinya akan bermuara pada agenda konferensi pemuda Bali yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Reporter RRI Denpasar, Satya Wijaya, melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Bali mematok target maksimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar pada PON bela diri di Sulawesi Utara. Mampukah hal tersebut diwujudkan kontinen Pulau Dewata? Perlu ekstra kerja keras karena target tersebut harus dibuktikan di medan laga Oktober mendatang. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
19: Salam olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali mematok target maksimal 20 medali emas untuk kontingen Bali saat berlaga pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Terdapat 71 atlet unggulan yang telah dipilih dari 7 cabang olahraga yang akan dikirim, yakni Hapkido, Kickboxing, Tinju, IBCA MMA, Muay Thai, Kuras, dan Yongmodo. Bila berkaca pada PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah tahun 2025 lalu, kontingen Bali dapat dikatakan sukses karena merebut 15 medali emas dan mengunci posisi 6 besar. Pundi-pundi emas itu dikumpulkan dari cabang olahraga bela diri yang memang unggulan Bali dalam setiap perhelatan PON dan event nasional lainnya. Sebut saja tarung derajat, judo, kempo, dan silat memang pantas menjadi andalan Bali karena selalu langganan menyumbang emas di PON. Pengamat olahraga Bali Ketut Suwandi dalam dialog RRI dan Pasar juga memberikan analisanya. Prestasi PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah dengan Bali mengirim lebih dari 100 atlet dan meraih 15 medali emas berarti hasil yang diperoleh itu prosentasenya sekitar 15% dari total kontingen yang dikirim. Selanjutnya, bila Bali pada PON bela diri di Sulawesi Utara Oktober nanti dengan kekuatan 71 atlet dan membidik 20 medali emas serta mengincar posisi 4 besar, bila diprosentasekan berarti setiap cabang olahraga yang dikirim wajib mengantongi minimal 3 medali emas. Persentase prestasi yang dibidik dari total 71 atlet berarti harus mencapai 30% agar target tersebut mampu dicapai. Akan tetapi tantangan Bali tidak mudah, perlu ekstra kerja keras, mengingat pada PON bela diri di Sulut ini, cabang olahraga yang dipertandingkan bukanlah cabang olahraga andalan Bali. Bahkan melihat perkembangannya, cabor-cabor ini sebagian besar merupakan cabang olahraga yang baru berkembang di Bali. Bahkan beberapa di antaranya juga belum masuk menjadi anggota KONI Bali. Dalam pemilihan atlet pun untuk cabor-cabor yang belum menjadi anggota, KONI Bali mengandalkan sinergi dengan klub-klub cabor bersangkutan yang telah ada di Bali. Begitu berat dan kompleks sejatinya tantangan yang dihadapi Bali untuk berjuang di PON bela diri Sulawesi Utara. Namun peluang dan harapan tetap terbuka lebar sepanjang semangat patriot olahraga Bali tetap membara, berjuang dengan semangat puputan demi nindihin bumi Bali di tanah Manado. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
0: Mendengar tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Sistem tumpang sari mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
20: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian Menari sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga kita sudah simak bersama-sama warta berita Lintas Dewata pagi yang pastinya sudah menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda pendengar. Dan setelah ini juga Sukma akan ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu informasi mengenai arus lalu lintas hari ini pendengar di hari Sabtu 8 Agustus 2026, langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan yang bertugas, silakan. Selamat pagi rekan Made Setiawan.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruang sisi rumah DCS Pusat Penilaian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Edebekes Mandro menuju ke arah Sendur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggalak menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tua menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Dewa Ruci, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Lisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Suwengkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari arah tol menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah bandara terpantau lancar, dan dari arah bandara menuju ke arah Denpasar dan Nusa Dua terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar, dan dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unoji Maran terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Ya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan taati marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Imadesan laporkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini udah siap-siap juga mau jalan-jalan atau menghabiskan waktu di akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tersayang atau juga orang-orang tersayang Anda, bisa selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu ikuti dan taati marka dan juga rambu-rambu di jalan. Tentunya juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini juga pendengar lagu dari Lila, Jantung Hati akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Perunggu, Pikiran yang Matang, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini pendengar, di tanggal kembar juga ya, 88 ini, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Dan selain ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dan selamat mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.